udara, tetap di udara.

0: bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
1: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
0: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
0: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriyadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusef, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan roda 2, roda 4 ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsi untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya Syariful Alam. Alam?
16: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
17: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
16: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
18: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
19: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Yang besar itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-jam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat itu harus di. Tidak boleh karena sudah ada pinjaman tersendiri dari pesawat.
18: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia.

0: Yes, masih kami temani di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Kali ini pendengar, kita update kabar arus lalu lintas Provinsi Bali ya. Sudah ada rekan Suparte. Selamat pagi, silakan informasinya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai. Kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baiklah saja, pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Debagus Mantro yang menuju arah Sanur, gitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Topati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, melaporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pemelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau normal lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara menuju Nusa Dua dan Kuta terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga menuju arah Unggasan terpantau normal lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju kawasan BTDC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua dan seluruh kaki simpang kami laporkan tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparte melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih rekan Suparte untuk informasi arus lalu lintas Pulau Dewata perjalanan jalur provinsi ya. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan kemana-mana.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial narasi yang mengklaim bahwa nomor induk kependudukan atau NIK pada kartu tanda penduduk KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah sebesar 50 juta rupiah. Narasi tersebut menyebutkan bantuan akan dicairkan pada akhir Juni 2025 dan masyarakat diminta mengeklik tautan yang disertakan untuk melakukan pendaftaran. Mari kita cek faktanya. Setelah ditelusuri, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi pemerintah maupun instansi yang berwenang menyalurkan bantuan sosial. Tautan tersebut mengarah ke sebuah WhatsApp grup yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah untuk modal usaha. Dalam grup tersebut, masyarakat diminta menghubungi admin melalui nomor telepon tertentu untuk melakukan pendaftaran bantuan. Modus seperti ini patut dicurigai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah. Kementerian Sosial menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui pendataan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kemensos juga tidak pernah membuat situs ataupun tautan khusus untuk pendaftaran atau pencairan bantuan sosial. Bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan namun belum terdaftar, pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah daerah atau melalui aplikasi cek bansos pada menu usul sanggah. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memeriksa informasi bantuan sosial melalui situs resmi dan akun sosial media sosial Kementerian Sosial yang telah terverifikasi. Kesimpulannya, narasi yang menyebutkan NIK KTP berisi bantuan sosial sebesar 50 juta rupiah dan mengharuskan masyarakat mengklik tautan pendaftaran adalah hoax. Semoga ke depan kita bisa lebih teliti dan menerima dan membagikan informasi sehingga terhindar dari penipuan, misinformasi, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar, saatnya kita bergabung dengan Gereja Maranatha Denpasar untuk ibadah Minggu sesudah Pantakosta.
1: Ajak untuk menghidupi semangat kebersamaan, kepedulian dan pemulihan. Kiranya melalui setiap pelayanan yang kita lakukan, Tuhan bekerja di tengah kita, memulihkan kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Sebagai tanda syukur kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan, mari mengangkat pujian dari Gita Bakti 12 bait pertama dan kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan.

0: Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. 2 Timotius pasal 2 ayat 21 menjadi nas pembimbing dalam ibadah saat ini. Terimalah salam rasuli. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu
1: dan menyertaimu juga.

0: Dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Secara silih berganti, kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali gagal menjalani panggilan dari-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk melayani dengan hidup berintegritas, setia, serta penuh kasih, sebagaimana Engkau kehendaki dalam firman-Mu. Namun, kami lebih sering menggunakan panggilan Tuhan untuk kenyamanan dan kepentingan diri kami sendiri. Kami lupa dalam menjaga perkataan dan tindakan kami yang justru melukai dan bukan menyembuhkan. Ketidaksetiaan membuat kami menjadi tidak panjang sabar hingga tidak peka terhadap kebutuhan sesama kami. Dengan motivasi yang salah, kami telah mengecewakan Tuhan.
1: Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak menjadi teladan dalam kehidupan, keluarga dan pelayanan ini. Ampunilah sebab kami seringkali tidak menjaga kekudusan hidup yang menjerumuskan kami pada pemuasan kedagingan kami. Ampunilah kami ketika kami tidak setia pada kebenaran firman-Mu dan ketika kami tidak menghadirkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan pemulihan.
0: Baruilah hati kami ya Tuhan, pulihkanlah kami terlebih dahulu, supaya kami menjadi alat pemulihan bagi sesama kami. Bentuklah kami untuk menjadi pelayan yang setia, berintegritas, penuh kasih dan mencerminkan kasih Kristus. Di dalam kerendahan hati kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami.

menyampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis pada surat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Perintah hidup baru bagi kita akan dibacakan dari surat Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Puji-pujian bagi nama Tuhan akan dipersembahkan oleh vokal grup Victo.

menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karenanya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa.

dengan hati yang penuh syukur atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Sekalipun hidup kami penuh dengan kekurangan, namun kasih setia-Mu selalu sempurna menyertai dan membimbing hidup kami, sehingga di pagi hari ini, ya Bapa, dalam penyertaan-Mu yang begitu baik, kami umat-Mu dapat bersekutu bersama dalam ibadah hari Minggu ini. Dan dalam persekutuan ini, ya Tuhan, kami sungguh merendahkan hati kami, dan kami mohonkan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, tercurah bagi setiap kami, sehingga

0: Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari surat Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Mereka itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacaukan banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal budi maupun hati nurani mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik." Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya mau awali perenungan kita di saat ini dengan sebuah pertanyaan yang cukup mengusik. Kalau gereja ini diibaratkan sebuah tempat, maka gereja ini akan disebut sebagai tempat yang bagus.

Orang masuk untuk melihat sesuatu yang tampak sempurna. Karena sudah dibuat sedemikian rupa. Beda dengan rumah sakit. Di rumah sakit ada orang terluka, ada orang sakit, ada orang lemah. Orang juga sedang berjuang di dalam rumah sakit. Kadang di dalam rumah sakit itu ada tangisan, ada air mata, ada rasa sakit, ada proses pemulihan yang juga butuh waktu. Tidak cepat, butuh waktu lama. Rumah sakit ada untuk memulihkan hidup setiap pasien yang datang mencari pengobatan. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita warga jemaat maupun kita simpatisan yang hadir dalam ibadah saat ini, gereja kita mau jadi tempat yang bagaimana? Tempat orang terlihat baik-baik saja, tempat segala sesuatu dipajang dengan indah, rapi dan bagus, ataukah tempat di mana setiap orang datang dia boleh jujur bahwa dia sedang tidak baik-baik saja? Dia datang, dia boleh jujur bahwa hatinya sedang terluka. Gereja kita tempat yang bagaimana? Tempat di mana yang kecewa dipulihkan, yang jatuh diangkat, yang lemah dikembangkan,

dalam kepura-puraan, tempat semua dipajang. Kita mau jadi gereja yang bagaimana? Gereja kita, gereja yang bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika Paulus menulis surat kepada Titus, dia sampaikan kepada Titus bahwa kereta sedang tidak baik-baik saja. Jemaat di kereta, sebuah wilayah namanya kereta, itu jemaatnya sedang tidak baik-baik saja. Ada kekacauan, ada ajaran yang membingungkan, ada ketidakpastian, dan ada kepemimpinan yang perlu ditata kembali. Sehingga Paulus bilang dalam ayatnya yang kelima, aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Apa yang masih perlu diatur? Artinya sudah ada aturan sebenarnya di kereta itu bagi umat percaya, bagi orang Kristen. Tapi ternyata harus diatur, harus kembali diatur. Apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Dia kasih tanda koma. Jadi pertama-tama Paulus bilang sama Titus, atur dulu orang-orang yang harus memimpin di sana. Karenanya Paulus bilang sama Titus, ada juga kepemimpinan yang perlu untuk ditata ulang, yang perlu untuk ditata kembali. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika terjadi kekacauan, ketika terjadi ketidakbenaran dalam persekutuan tubuh Kristus, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan justru bekerja untuk memulihkan. Dan itulah panggilan gereja. Gereja yang bukan hanya gedung ini, tapi lewat lagu sekolah minggu, lewat lagu IHMPA, gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintu, lihat di dalam, gereja adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Gereja adalah orangnya. Dan itu panggilan kita. Kita dipanggil bukan untuk menjadi museum yang sempurna, tetapi kita dipanggil untuk menjadi ruang pemulihan Allah bagi dunia yang terluka. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipanggil untuk jadi pemulih. Lalu untuk jadi pemulih, pertama-tama kita harus akui dulu, kita juga sedang tidak baik-baik saja. Kita juga tidak sehat. Kita perlu untuk dipulihkan. Kalau kita datang dan kita berpura-pura bilang kita sudah sehat, untuk apa kita pergi dokter kalau kita sehat? Bukankah orang pergi dokter karena dia sakit, lalu dia butuh obat supaya pulih? Jadi kalau kita dipanggil juga untuk menjadi pemulih, agen pemulihan bagi dunia yang terluka, maka pertama-tama kita pun harus sadar, kita butuh juga untuk dipulihkan. Lalu pelayanan yang memulihkan, Bapak Ibu, sering sekali ketika orang baca Titus pasal 1 ini ayat 5 sampai ayat 16 ini, orang berpikir bahwa oh ini cuma tentang pendeta, oh ini cuma tentang majelis, tentang penatua. Padahal masalah yang sedang dihadapi Paulus maupun Titus jauh lebih besar. Masalahnya ada juga pada jemaat yang di kereta, mereka sedang tidak sehat. Alkitab mencatat hal itu. Mereka tidak sehat, bahkan di ayat 12, ayat 10 dan sampai dengan ayat 12, Paulus bilang kepada Titus begini, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Ada penyesatan. Mereka itu harus ditutup mulutnya,
karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengatakan, dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Sudah tidak sehat, tidak mau dipulihkan, tapi hadir di tengah-tengah persekutuan untuk mengacaukan. Alkitab bilang, mereka itu harus ditutup mulutnya. Lalu di ayat 12, Paulus juga bilang, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, orang-orang yang sudah sesat ini, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Sudah tersesat, di antara mereka yang tersesat itu keluarlah kalimat-kalimat seperti ini. Artinya bahwa firman ini ditujukan bukan hanya kepada para pendeta, para majelis, para penatua, tapi firman ini bicara kepada setiap jemaat Kreta yang sedang tidak sehat, setiap jemaat Tuhan yang datang dan mengaku bahwa persekutuan kita sedang tidak baik-baik saja, ada kepemimpinan yang belum tertata, ada pengajaran yang membingungkan, ada orang yang hidup tidak sesuai dengan iman, ada komunitas yang kehilangan arah. Pelayanan yang memulihkan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukan pelayanan yang sekedar sibuk, bukan pelayanan yang hanya ramai dengan kegiatan dan program-program, program ini dan itu, tapi pelayanan yang menata kembali hidup dan persekutuan yang kacau. Pelayanan yang menguatkan lemah, pelayanan yang menghadirkan kembali kesehatan rohani. Karena belum tentu orang yang hidupnya hari-hari mengalami pelayanan 1x24 jam ataupun 7 hari dalam seminggu melakukan pelayanan rohaninya sehat. Belum tentu. Karenanya pelayanan yang memulihkan juga perlu menghadirkan kembali kesehatan rohani. Dan ini sangat tepat

Pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian. Tata ibadah yang kita pakai hari ini adalah tata ibadah yang di dalamnya menceritakan tentang kehidupan jemaat GPIB Immanuel Semarang, Pospelkes Aletea Dempal Rejo Kendal, dan Pospelkes Astagusti Desa Toko Purwodadi. Walaupun hari ini kita tidak sedang di Semarang, tidak sedang di Jawa, tapi kita pakai tata ibadah dari saudara-saudara kita yang ada di Semarang. Sebagai bagian kita juga ikut berpelkes, berpelayanan dan kesaksian. GPIB ambil momen di bulan Juni, tengah tahun, pertengahan tahun, untuk merayakan. Dan bukan hanya merayakan, tapi juga menguatkan pelayanan dan kesaksian. Kita umat Tuhan dipanggil untuk menyadari bahwa pelayanan dan kesaksian itu bukan cuma program gereja, bukan sekedar program. Pelayanan dan kesaksian adalah identitas gereja. Gereja harus berpelayanan, gereja harus bersaksi. Dan gereja hadir untuk memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan yang memulihkan itu dimulai dari keberanian untuk membenahi. Pelayanan yang memulihkan dimulai dari keberanian untuk membenahi. Kita di gereja, kita perlu berani. Jangan sampai kita hanya di luar, kita berani. Berani untuk baku pukul, berani untuk baku melawan. Lalu saya bukan mau bilang bahwa, oh mari dalam gereja juga kita harus berani baku pukul, kita harus berani baku melawan, bukan. Tapi mari kita berani untuk memulihkan. Artinya bahwa sebelum memulihkan, kita harus berani dulu untuk mengaku bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita juga sedang terluka. Gereja kita bukan museum, bukan hanya sekedar museum tempat semua terlihat baik-baik saja. Gereja juga adalah bengkel yang memulihkan, rumah sakit yang memulihkan, sehingga it's okay kalau ternyata hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mari mengaku dan jujur dalam hati kita. Di hadapan Tuhan kita tidak perlu berpura-pura. Apalagi saat ini kita sedang duduk di dalam rumah Tuhan. Akui saja. Tidak apa-apa kalau ternyata sebelum kita datang ke gereja ini kita sedang baku melawan hebat di rumah. Antara siapa yang harus mandi duluan, siapa mandi belakangan, cepat. Ini gereja sudah memulai. Apalagi kalau datang terlambat kita tidak dapat bangku di dalam. Betul? Kalau anak kos ya mandi sendiri. Tapi kalau anak kos kamar mandinya di luar, antri situ. Apalagi kalau semua mau pergi gereja, antri. Tidak apa-apa kalau ternyata dari rumah atau dari tempat kos, dari kontrakan tadi kita datang, kita sedang mengalami masalah yang berat. Ada pergumulan di hari kemarin yang belum selesai, enggak apa-apa. Kita berani, kita harus berani untuk datang dan mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Paulus ketika dalam surat pastoralnya kepada Titus, dia tidak tutup mata terhadap situasi jemaat saat itu yang sedang kacau. Dan ia tidak bilang bahwa biarkan saja nanti mereka membaik sendiri. Justru dia utus Titus. Dia utus muridnya, dia utus anak yang kekasihnya. Hadir untuk membenahi itu.

Gereja takut bicara tentang konflik. Gereja takut bicara tentang luka. Gereja takut bicara tentang relasi yang dingin, iman yang mulai hanya sebagai formalitas saja karena sudah dingin. Gereja takut untuk bicara itu semua, padahal pemulihan selalu dimulai dengan kejujuran untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan kita sedang tidak baik-baik saja, ada yang perlu untuk dibenahi. Dan dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini, mungkin Tuhan sedang bertanya, mungkin ya, mungkin Tuhan sedang bertanya, apa yang perlu dipulihkan dalam gereja kita, wahai jemaat Maranatha Denpasar, wahai simpatisan yang hari ini hadir. Apa yang perlu dipulihkan dalam gereja kita? Apa yang perlu dipulihkan dalam hidup kita? Apa yang perlu dibenahi? Karena Tuhan sendiri tidak malu. Tuhan sendiri tidak segan-segan untuk bekerja, bahkan di tempat yang berantakan sekalipun. Lalu kemudian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pelayanan yang memulihkan itu membutuhkan pelayan.

Pelayanan yang memulihkan butuh pelayan yang sehat. Baik kami di depan yang hari ini melayani pakai stola maupun yang tidak pakai stola, di balik alat musik maupun yang ada di ruang multimedia maupun yang ada di belakang dalam kantor karyawan maupun yang ada di luar di depan sana yang menjadi garda terdepan menanti Bapak Ibu Saudara ketika masuk dalam rumah Tuhan ini. Pemulihan, pelayanan yang memulihkan membutuhkan pelayan yang sehat, bukan sekedar sehat fisik. Menariknya Paulus tidak bilang kepada Titus, cari orang-orang yang pintar, cari orang-orang yang kaya yang punya materi banyak untuk memulihkan jemaat di Kreta. Paulus tidak bilang demikian. Tapi yang Paulus tekankan adalah karakter. Karakter yang bagaimana? Dari ayat 6 sampai ayat 9. Orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dapat berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya apa? Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Paulus tidak bilang kepada Titus, cari orang yang kaya ya, cari orang yang pintar. Karena orang kaya pun bisa jatuh, orang pintar pun bisa jatuh. Tapi kalau orang yang punya karakter seperti yang disampaikan ini, sudah jelas orang ini hidup dekat dengan Tuhan. Orang ini selalu mengandalkan Tuhan, karena dalam kedekatan dengan Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, dia menjadi orang yang tidak bercacat, tidak angkuh, tidak pemberang.

bahwa harus lihat karakter, harus lihat hati yang sehat. Karena kalau hati tidak sehat, kalau kita melayani dengan hati yang tidak sehat, kita justru bisa melukai banyak orang. Kalau keadaan kita sedang tidak sehat, kita bisa melukai banyak orang. Kita bisa menularkan penyakit itu bagi banyak orang, dan itu yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus. Pelayan yang memulihkan itu mulai dari pribadi. Jadilah orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang dapat menguasai diri, orang yang mau mengasihi, yang mau juga memegang kebenaran. Karena Paulus juga bilang, akan ada waktunya orang cuma mau dengar apa yang dia dengar, apa yang mau dia dengar. Lalu kalau ternyata yang mau dia dengar itu kepura-puraan, kebohongan, lalu kalau gereja hanya menampilkan kebohongan dan kepura-puraan, bukan gereja namanya. Karenanya juga harus ada kebenaran. Dan ini bukan hanya bicara tentang kami para pelayan ini, tapi tentang Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sebagai gereja, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan terkadang orang sembuh, Bapak Ibu Saudara, bukan karena dengar khotbah panjang. Aduh, khotbah saya sudah panjang ini. Orang sembuh bukan hanya sekedar karena dengar khotbah yang begitu panjang, tapi karena ada pelayan yang mau mendengar, ada majelis yang mau hadir, ada jemaat kiri kanan depan belakang yang tidak saling menghakimi. Sudah lama ya gak datang gereja. Tumben datang. Tanpa disadari, satu kata itu saja bisa jadi penghakiman. Padahal kita tidak tahu orang itu kenapa dia tidak datang gereja. Mungkin dia dalam pergumulan yang berat untuk mencari dan menemukan Allah dalam hidupnya. Lalu ketika dia sudah menemukan Allah, dia datang, kita bilang, tumben. Satu kata itu saja bisa menyakiti. Orang juga bisa sembuh karena ada pelayan yang hadir untuk mendengarkan. Nah, ini menjadi penting untuk para majelis yang hari ini, yang saat ini sedang melayani pakai stola maupun yang duduk di atas maupun di bawah. 2:15 jalan dong. Harus jalan dong. Kita punya sistem penata layanan yang sangat baik, yang cukup baik. Sistem 2:15 artinya 2 majelis untuk 15 kepala rumah tangga. 15 kakak begitu ya, kalau tidak salah ya. 2 majelis untuk 15 kakak. Satu majelis dia bisa 7, dia bisa juga 8. Kalau 2:15 itu jalan, kita sungguh bisa tahu jemaat kita itu sedang mengalami apa, dan kita bisa doakan. Lalu kemudian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pelayanan yang memulihkan itu pelayanan yang tidak meninggalkan kebenaran. Paulus keras. Dia bilang bahwa ada orang yang mengacaukan jemaat dan harus ditegur. Di ayat yang ke-13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Paulus tidak bilang bahwa mereka yang sesat singkirkan, tidak usah pakai lagi dia, dia sudah menyesatkan. Tidak. Tapi Paulus bilang panggil, tegur. Tegur dengan tegas. Sakit hati biar. Supaya apa tujuannya? Supaya sehat.

dalam teguran yang tegas. Mengapa? Karena kalau tegur dengan tegas, bukan kita yang usir, yang ditegur itu yang minta diri. Sudah tidak cocok, sudah tidak pas. Saya kemarin sudah ditegur seperti itu, malulah, tinggalkan saja. Toh di tempat lain saya masih bisa pelayanan. Saya baru 2 bulan, Bapak Ibu Saudara, ada di tengah-tengah jemaat Maranatha. Saya tidak tahu apakah hal itu pernah terjadi di tengah-tengah persekutuan pelayanan di jemaat Maranatha. Tapi kira-kira kita orang percaya di berbagai gereja manapun, kita jumpai orang-orang dengan karakter yang demikian. Ketika ditegur dengan keras, ketika ditegur dengan tegas, tidak pakai waktu itu dan kesempatan itu untuk introspeksi diri, merenungkan diri, tapi kesempatan itu dipakai untuk saya bisa keluar dari gereja ini, saya cari gereja yang lain, saya mau melayani di gereja yang lain. Semoga di Maranatha Denpasar tidak ada yang demikian ya. Semua tetap teguh, begitu ya Bapak Ibu ya. Di kiri dan kanan semua tetap teguh ya. Semua tetap setia. Sekalipun kita ditegur dengan tegas, artinya bahwa tidak apa-apa, kita sedang tidak sehat. Karena kita sedang diobati dengan cara ditegur. Karena kalau kita tidak ditegur, kita biarkan saja. Oh, pelayanan kita tidak sehat. Pelayanan kita tidak menjadi tempat yang memulihkan. Pelayanan yang memulihkan harus juga disertai dengan kebenaran. Mengapa? Kasih tanpa kebenaran itu menjadi pembiaran. Kasih tanpa kebenaran itu menjadi pembiaran. Tetapi kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Ya, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Tentunya saya Santi Ari dan Lili Lintang, kami kembali hadir dalam Denpasar pagi menuju siang ini ya. Denpasar siang ini tentunya dengan membawa banyak sekali informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda pendengar, untuk menemani hari Anda di hari Minggu siang ini selama 5 jam tentunya hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali informasi kita pendengar, kita sudah tersambung dengan rekan kami Ibu Mega dalam Palang Merah Indonesia Provinsi Bali yang akan menyampaikan informasi seputar ketersediaan darah dan juga donor darah. Silakan Ibu Mega, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 16 kantong, golongan darah B 82 kantong, golongan darah O 42 kantong, dan golongan darah AB 51 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Pertama, kita berada di Gereja Eklesia Tuban, Jalan Sentani nomor 1 Tuban jam 8 pagi. Kemudian di Vihara Buddha Sakyamuni, Jalan RT Padang Udayana dan Pasar jam 8.30 pagi. Kemudian di Banjar Sukaduka Perumahan Wansa Utama Timur Jimbaran jam 9 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Senin 8 Juni 2026, yang pertama kita berada di Hyatt Regency Bali, Jalan Danau Tamblingan nomor 89 Sanur jam 2 siang. Dan untuk gerai donor darah di lapangan Bajresandi Renan masih kita buka di pagi hari jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali.
0: Iya, tampaknya terputus ya dari rekan kami Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Dan terima kasih, mungkin Ibu nanti akan kita lebih lanjut ya terkait dengan informasi tadi pendengar. Dan seperti yang Anda sudah dengar pendengar, bagi Anda yang ingin mendonorkan darah bisa menuju ke tempat yang sudah diberitahukan dan juga menghubungi nomor yang sudah tertera tadi. Untuk itu pendengar, kita akan berlanjut dari informasi mengenai Palang Merah Indonesia. Kita berlanjut pada variety show Piala Dunia 2026. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada, dalam variety show Piala Dunia edisi Minggu 7 Juni kali ini, kami hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda. Di antaranya, lagu tema Piala Dunia 2026 karya seorang streamer generasi Z menjadi viral di seluruh dunia. Tuai protes keras, FIFA akhirnya izinkan botol air minum di Piala Dunia 2026. Messi dan Ronaldo pakai lencana khusus di Piala Dunia 2026. Bersama saya Putu Nirawati, inilah informasi selengkapnya.

0: Dilansir dari Vietnam.vn, menjelang ajang sepak bola terbesar di planet ini yang akan dimulai di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, suasana olahraga menyebar dengan cepat di media sosial berkat sebuah lagu baru berjudul World Cup Champions. Meskipun bukan lagu resmi FIFA untuk Piala Dunia 2026, lagu ini telah menarik perhatian yang signifikan dan secara luas dianggap oleh para penggemar sebagai lagu kebangsaan tidak resmi turnamen tahun ini karena popularitasnya yang luar biasa. Lagu Champions menampilkan melodi yang energik dan cepat dengan nuansa bertema olahraga yang kuat, berfokus pada semangat kemenangan, kebanggaan nasional, dan gairah para penggemar. Video musiknya menampilkan citra yang familiar seperti stadion, bendera nasional, kerumunan pendukung, dan momen-momen perayaan di platform media sosial. Pencipta lagu hits ini adalah IsoSpeed. Nama asli Darren Jason Watkins Jr. lahir tahun 2005. Seorang streamer terkenal di dunia yang tumbuh di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Ia memulai saluran YouTube-nya pada tahun 2016 dengan konten yang berpusat pada video game, tetapi terobosannya datang pada tahun 2021 ketika gaya siaran langsungnya yang energik dan ekspresif dengan cepat membuatnya terkenal. Dari seorang streamer game, IsoSpeed secara bertahap memperluas aktivitasnya ke musik, perjalanan, dan hiburan, dan sekarang memiliki puluhan juta pengikut di berbagai lagu ini telah menerima ribuan komentar positif dari pemirsa berkat melodinya yang menarik dan energi positifnya di platform media sosial. Salah satu faktor yang membantu IsoSpeed terhubung erat dengan komunitas olahraga global adalah kecintaannya yang mendalam pada sepak bola dan kekagumannya pada superstar Cristiano Ronaldo. Sebelum meraih kesuksesan di Liga Champions, streamer Gen Z ini membuat gebrakan besar dengan lagu Piala Dunianya yang dirilis untuk merayakan Piala Dunia 2022 di Qatar dan menarik ratusan juta penonton di YouTube. Kegilaan Liga Champions sekali lagi menegaskan pengaruh luar biasa IsoSpeed pada budaya internet dan komunitas sepak bola anak muda sekaligus memicu antusiasme penggemar global menjelang Piala Dunia 2026.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Perkembangan bola dalam ajang Piala Dunia FIFA menunjukkan perjalanan panjang inovasi teknologi sejak edisi perdana pada tahun 1930 hingga turnamen 2022 di Qatar. Dari bahan sederhana hingga teknologi mutakhir, bola menjadi elemen penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Pada Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930, terjadi perdebatan unik antara tuan rumah Uruguay dan Argentina terkait bola yang digunakan di final. Argentina membawa bola Tiento, sementara Uruguay memilih T-Model. FIFA akhirnya memutuskan menggunakan dua bola berbeda, Tiento pada babak pertama dan T-Model di babak kedua. Argentina unggul 2-1 di paruh pertama. Namun, Uruguay membalikkan keadaan dan menang 4-2. Memasuki Piala Dunia 1934 di Italia, bola mulai mengalami perubahan material. Bola Federal 102 diperkenalkan dengan bahan katun menggantikan kulit tradisional. Hingga tahun 1950, bola masih belum memiliki katup untuk mengatur tekanan udara. Inovasi penting hadir pada Piala Dunia 1950 melalui bola Super Bowl Duplo T. Bola ini dilengkapi katup udara yang memungkinkan pengaturan tekanan menjadi dasar bagi standar bola modern saat ini. Perkembangan signifikan lainnya terjadi saat diperkenalkannya Telstar pada Piala Dunia 1970. Bola ini menjadi bola resmi pertama yang diproduksi secara global oleh Adidas dengan desain panel hitam putih ikonik yang memudahkan visibilitas di televisi. Selanjutnya, Etresco Unico pada Italia 1990 memperkenalkan material polyurethane foam diikuti tricolor pada Prancis 1998 yang dianggap sebagai salah satu bola paling modern pada masanya. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola Al-Rihla diperkenalkan dengan teknologi terbaru, termasuk speed shell yang meningkatkan kecepatan dan aerodinamika. Nama Al-Rihla sendiri berarti perjalanan, mencerminkan evolusi panjang bola dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk Piala Dunia FIFA 2026, bola resmi belum lama diperkenalkan secara luas, namun diperkirakan masih dikembangkan oleh Adidas dengan teknologi lebih canggih. Fokus inovasi memungkinkan meliputi aerodinamika lebih stabil, material ramah lingkungan, integrasi sensor digital untuk membantu VAR dan analisis pertandingan. Evolusi bola Piala Dunia mencerminkan kemajuan teknologi dalam sepak bola, dari bola kulit sederhana tanpa standar hingga bola pintar berteknologi tinggi. Setiap generasi menghadirkan perubahan yang mempengaruhi gaya bermain dan kualitas pertandingan di level dunia.
0: Dilansir dari Kompas.com, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA akhirnya melonggarkan aturan terkait larangan membawa botol minum ke dalam stadion untuk Piala Dunia 2026. Penonton kini diizinkan membawa satu botol air minum kemasan plastik sekali pakai, sebagaimana dilansir AFP Sabtu 6 Juni 2026. Kebijakan baru ini diambil FIFA setelah keputusan mereka sebelumnya yang melarang semua jenis botol isi ulang memicu gelombang protes keras dari para penggemar sepak bola. Chief Operating Officer COO Piala Dunia Himo Sirgi jelaskan, aturan pelonggaran ini berlaku untuk seluruh pertandingan yang digelar di Amerika Serikat dan Kanada. Semua penggemar akan diizinkan membawa satu botol air minum sekali pakai dari bahan plastik lembut berukuran 20 ons atau 590 ml yang disegel dari pabrik ke dalam pertandingan FIFA World Cup 2026 di AS dan Kanada. FIFA menyebut pengumuman terbaru ini sebagai bentuk klarifikasi atas kebijakan botol minum mereka. Dua hari sebelum pengumuman ini keluar, FIFA sempat menegaskan bahwa botol minum isi ulang sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke area stadion. Perubahan aturan tersebut sempat memicu kekhawatiran publik karena dianggap sengaja memaksa para penonton untuk kehausan dan membeli air minum kemasan di dalam stadion dengan harga tertentu. Meski memberikan kelonggaran untuk botol plastik sekali pakai, FIFA tetap memberlakukan larangan keras terhadap penonton yang membawa botol minum plastik keras atau botol isi ulang. Langkah ini diambil dengan alasan keselamatan di dalam stadion.
2: Bayangkan, kamu baru duduk, baru buka cemilan, belum sempat seruput minuman, gol! Secepat itu, bahkan belum 15 detik. Dalam sejarah FIFA World Cup, gol tercepat ternyata hanya dalam 11 detik. Pelakunya, Hakan Şükür dari Turki di tahun 2002. Kick off, bola maju, satu celah kecil di pertahanan dan boom! Gol tercipta sebelum banyak penonton benar-benar hadir. Yang bikin lebih menarik itu bukan sekedar gol cepat, tapi ini terjadi di laga perebutan tempat ketiga melawan Korea Selatan. Sebuah momen yang langsung mengunci sejarah. Kalau dipikir-pikir, 11 detik itu lebih cepat dari kamu buka aplikasi streaming, lebih cepat dari kamu skip iklan, bahkan lebih cepat dari kamu memutuskan mau nonton atau enggak. Sepak bola kadang tidak menunggu siap atau tidak, dia hanya terjadi. Jadi, kalau kamu mau nonton pertandingan berikutnya, jangan gedip terlalu lama, karena bisa jadi sejarah berikutnya terjadi saat kamu lagi lihat notifikasi.
0: Aksi 48 tim dalam Piala Dunia 2026 diyakini menyajikan atmosfer berbeda dalam pesta bola akbar 4 tahunan ini. Persaingan antar tim-tim unggulan juga memacu semangat dari pecinta bola seluruh Indonesia. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan saya bersama pecinta bola Gede Wiradita Lokantara. Baik pecinta sepak bola Bali, Gede Wiradita Lokantara, ini kan Piala Dunia sudah mulai bergulir nih, akan bulan Juni hingga 19 Juli. Seperti apa kalau Wira selaku pecinta bola menyambut event Piala Dunia 2026?
3: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus, yang juga dari selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah misalnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi misalnya, kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang melihat saya lumayan bagus. Saya melihatnya sih banyak yang punya potensi, seperti Perancis, Portugal juga lumayan kuat dengan yang berkaitan menjadi tim kemarin juga. Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Perancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
0: Kenapa mengidolakan Perancis ini? Alasan utamanya apa?
3: Ya karena khususnya mereka juga dari tahun lalu akhirnya pasti kan punya sakit hati dari kekalahan final tahun lalu ya, sebelumnya ya 4 tahun ya dari Argentina, pasti ingin membalas. Pasti juga akan dari Didier Deschamps juga sebagai pelatih juga sudah akan mempersiapkan tim dengan baik. Saya potensi mereka untuk ke final dan misalnya merebut kembali juara sih buat saya sih sangat besar misalnya itu sih.
0: Kemudian ini kan dari 32 tim 48 kan sekarang lebih ramai gitu. Selaku pecinta bola melihat gimana ya, itu kan panjang jadinya durasinya atau gimana?
3: Ya pastinya kan lebih banyak entertainment juga kan untuk warga yang akan menonton, sehingga kalau misalnya kita lihat semakin banyak tontonan semakin banyak juga untuk ya sekaligus juga menggerakkan ekonomi lah, semakin banyak nobar gitu ya untuk pertandingan Piala Dunia kali ini.
0: Kemudian terkait harga tiket nih kan melambung gitu ya, sempat juga ada kontroversi dari Donald Trump, kemudian juga dari FIFA-nya. Melihat sebagai pecinta bola gimana untuk harga tiket yang ya di luar batas kewajaran?
3: Tapi sih itu juga bagian dari caranya FIFA untuk menaikkan gengsi dari olahraga itu ya. Jadi kan orang kalau misalnya mereka mau pasti mereka akan membayar. Apalagi menurut kita sih dari sebagai tuan rumahnya adalah Amerika Serikat, yang mereka tarik sebenarnya kan pasar Amerika Serikatnya sendiri, yang menurut mereka mungkin bisa menggapai dari harga yang segitu sehingga juga menggerakkan ekonomi di sana mungkin ya, dari pandangan kami. Jadinya saya sih wajar, walaupun memang pecinta bola dari belahan dunia lain yang akan susahan untuk menggapai itu bisa ke sana untuk bisa nonton.
0: Tapi menyulitkan ya untuk supporter yang mungkin dengan ekonomi terbatas gitu ya. Kemudian dengan event yang sekarang kan itu jauh ya di Amerika Serikat, kemudian Meksiko sama Kanada, ada 3 tuan rumah sekarang. Melihat jika dibedakan dengan Piala Dunia 4 tahun yang lalu, kalau Wira melihat gimana?
3: Mungkin akan sama seperti yang kemarin Piala Dunia Basket ya. Piala Basket juga kemarin 3 tuan rumah itu pun agak jauh-jauh itu khususnya di Jepang, Filipina sama Indonesia. Jadinya kan dan walaupun mereka tetap di 3 negara, kami sih akan tetap bisa menjadikan ini, apalagi pertandingannya lebih banyak kan jadinya. Jadinya kan lebih merata aja juga untuk dari 3 ekonomi itu bisa bergerak. Tapi kalau misalnya lihatnya dari tempat sih pasca filsafat yang ada di Meksiko, Amerika dan Kanada sudah bagus. Walaupun memang kemarin ada kontroversi juga sebenarnya, kalau misalnya bisa kan finalnya katanya mau di Meksiko, karena di US beberapa stadiumnya malah dikasihnya yang kurang bagus lah misalnya dibandingkan dengan yang mereka ekspektasinya, bahkan stadium utamanya tidak dipakai di Amerika seperti itu.
0: Nanti itu ya, terlepas dari problem tersebut. Tetapi jika melihat ini, tidak hanya tim-tim besar kan konsentrasinya, juga ada tim-tim kecil yang mungkin siapa tahu mereka bisa juga mencetak sejarah baru. Nah, Wira melihat perkembangan tim yang bagus ya, dari tim yang underdog gitu, sekarang justru ya mungkin perlu diwaspadai ya siapa?
3: Yang pastinya juara Piala Afrika Maroko pasti akan menjadi satu kambing hitam juga, karena kemarin juga sudah memperlihatkan diri di Piala Dunia sebelumnya kan Maroko. Kemudian yang pasti juga kalau dari Asia pasti Jepang yang jadi kambing hitam, jadinya sudah pernah mengalahkan banyak tim besar juga. Jadinya sekarang tergantung dari mereka perjalanannya menuju ke fase grup aja sih sebenarnya, untuk menuju ke fase penyisihan. Itu sih.
0: Baik, terima kasih pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Perancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986. Di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas serta masalah pembayaran yang berujung pada ancaman mogok kerja dan performa buruk di lapangan.

0: sepak bola di seluruh dunia.
1: Dilansir dari CNN Indonesia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan mengenakan lencana FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026. Lencana FIFA World Cup Legacy merupakan penghormatan kepada pemain yang tampil dalam 5 kali atau lebih dalam turnamen terbesar FIFA Piala Dunia. Karena itu, Messi, Ronaldo, dan kiper timnas Meksiko, Guillermo Ochoa, akan mengenakan lencana tersebut. Sama halnya dengan Messi dan Ronaldo, Ochoa yang sama-sama menjalani edisi ke-6-nya di Piala Dunia 2026 ini. Selain Messi, Ronaldo, dan Ochoa, ada 3 pemain lainnya yang juga akan mengenakan lencana itu, yakni Yuto Nagatomo dari Jepang, Luka Modric Kroasia, Manuel Neuer dari Jerman. Ketiga pemain ini akan menjalani edisi kelimanya dalam Piala Dunia 2026. Dengan kata lain, ada 6 pemain yang akan mengenakan lencana FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026. Selain lencana FIFA World Cup Legacy, dalam turnamen 4 tahunan edisi ke-23 ini, FIFA akan memberikan lencana khusus untuk pemain yang menjalani debut di Piala Dunia 2026. Pemain seperti Lamine Yamal, Florian Wirtz dan Erling Haaland akan mengenakan lencana debut FIFA World Cup. Ada pula lencana Golden Boot, Golden Ball, dan Golden Glove.
0: Trivia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah, pelan tapi pasti, hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting. Ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu, tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
1: Demikian pendengar Variety Show Piala Dunia edisi Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
2: Demikian tadi Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mulai langkahmu dari Yurainuta sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Wah, lagu yang semangat untuk hari yang harusnya bersemangat juga ya. Walaupun hari Minggu, gak boleh loyo, gak boleh lemah, gak boleh lesu gitu ya. Harus tetap semangat untuk menjalani hari ini pendengar. Tapi ngomong-ngomong mengenai semangat nih, biasanya orang akan kurang semangatnya kalau kurang tidur nih pendengar. Tidur ini memang sering dianggap sebagai aktivitas sederhana ya, padahal memiliki peran yang sangat penting sebenarnya pada kesehatan dan juga produktivitas. Banyak orang mulai menyadari pentingnya menjaga pola tidur yang teratur. Kesibukan sehari-hari terkadang membuat waktu istirahat kita menjadi berkurang. Nah, kurangnya waktu tidur ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan juga kemampuan seseorang dalam menjalani aktivitas harian. Dan gak sedikit juga nih pendengar, orang yang merasa lebih mudah lelah setelah beberapa malam tidur yang tidak cukup, dan kondisi tersebut juga dapat berdampak nih pada pekerjaan maupun proses belajar, mengajar dan juga sebagainya gitu ya. Apapun aktivitas yang Anda lalui gitu di hari itu, tapi kalau Anda kurang tidur, ini akan sangat berpengaruh tentunya bagi konsentrasi dan juga semangat Anda menjalani hari. Jadi pendengar, apakah Anda sudah cukup tidur semalam? Dan kalau belum, bisa ya hari ini mulai melakukan upaya-upaya supaya tidurnya tetap cukup dan juga Anda tetap sehat tentunya. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita dengarkan satu pesan berikut ini.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat siang mendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Dan selamat siang juga adik-adik di rumah dimanapun adik-adik berada ya. Senang sekali tentunya di hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, kita kembali berjumpa nih tentunya dalam sesi Idola Anak. Waduh adik-adik, udah siap gak sih ini di hari ini? Tentunya kita akan melihat ya penampilan dari sekolah Mutiara tentunya yang sudah bersiap di sini. Nah, sebelum itu adik-adik, kita juga dalam 50 menit ke depan kita akan melihat bagaimana sekolah Mutiara akan mempersembahkan teater spesial dari mereka. Mungkin saya sebutin dulu ya. Ini sekolah Mutiara sudah mengirimkan tentunya 10 talenta yang sangat berbakat ke studio kami Pro 1 RRI Denpasar. Yang pertama ada Kinan Mutiara Aziz dari kelas 6 Wira Yuda. Oke, bisa say hello dulu ke kamera, siapa nih yang namanya Kinan. Oke, yang kedua ada Banyu Sakti Widiansyah dari kelas 4 Inovator. Kemudian ada Sofia Putri Maulina dari kelas 6 Dwi Payana. Ada Taskia Ayu Aulia Meka dari kelas 1 Marmara. Kemudian juga Tasya Putri Alia Madina dari kelas 5 Sky. Melani Savana dari kelas 5 Star. Dan juga ada Soraya Queen Zahra dari kelas 5 Star. Kemudian ada Amira Aisyah Sodikin dari kelas 6 Ripayana. Dan yang ke-9 ada Sahika Maral Fata Mekan dari kelas 4 Inovator. Dan terakhir ada Gendis Fakira Gunawan dari kelas 6 Wirayuda. Waduh, cantik-cantik sekali sudah hadir tentunya di sini di studio kita di Pro 1 RRI dan Pasar. Dan juga pendengar, nanti kita akan menghadirkan teater yang bisa sekali Anda simak ya, saksikan di live kami di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz di RRI Digital. Dan juga kami ada live streaming di Facebook Pro 1 Denpasar. Sebelum itu kita menyapa adik-adik yang sudah ada di sini dulu. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, siapa pagi nih? Pagi. Oke, aku mau kenalan dong yang namanya Kinan yang mana ya? Oke, yang namanya Kinan. Halo, say hello dulu. Halo. Halo, baik kabarnya hari ini?
4: Baik.
3: Baik, syukurlah, baik ya. Yang kedua, Banyu Sakti Widiansyah, siapa ya? Oke, belum datang ya. Yang ketiga, Sofia Putri Maulina. Say hello dulu,
5: hai.
3: Saya. Hai, baik kabarnya hari ini?
5: Baik.
3: Baik. Kemudian ada Taskia, siapa nih? Taskia. Oke, say hello dulu Taskia.
6: Hai.
3: Hai, baik ya, cantik ya di pagi hari ini tentunya. Dan Tasya.
7: Halo.
3: Halo, gimana kabarnya? Baik-baik ya semua. Sebelum nanti berteater nih, gimana perasaan kalian sekarang? Deg-degan, ada yang deg-degan gak? Oh. Gimana perasaannya, boleh diceritain? Ada yang udah ngafalin dari kemarin malam mungkin dialognya? Udah ya. Dan kalau boleh di-spill nih, dikasih tahu dikit, kalian nanti kira-kira mau mempersembahkan tentang apa sih?
4: Boleh? Drama Fabel.
3: Drama Fabel. Itu drama seperti apa?
7: Jadi dramanya itu tentang persahabatan, terus isinya itu semuanya hewan.
3: Semuanya hewan persahabatan. Kira-kira di sini semuanya punya sahabat nggak?
7: Punya.
3: Ayo, Made yang mau ngasih tahu nggak satu sahabatnya siapa? Siapa? Rahasia ya, masih rahasia ya. Tapi tentunya dengan drama persahabatan ini, nanti mungkin kalian mau ngasih tahu tentang apa sih, kayak sahabat itu penting nggak sih menurut kalian? Penting banget gitu. Kalian sayang nggak sama sahabat kalian?
7: Sayang.
3: sayang ya. Dan tentunya kalau misalnya hewan nih, tadi kan dalam bentuk hewan, kenapa di hewan yang menurut kalian paling lucu itu apa sih? Kalau dari ada karakter-karakternya di sini yang nanti mau diperanin?
7: Anak penyu.
3: Anak penyu? Kenapa tuh? Karena kecil.
7: Lucu aja.
3: Lucu. Dari tadi siapa sih yang menjawab ini? Oh, Sofia. Kalau yang lain nih, aku acak ya. Kalau dari Soraya sendiri sukanya hewan yang apa? Hewan apa?
4: Jujur penyu juga sih, soalnya penyu kayak juga. Polos aja gitu, lucu.
3: Polos dan juga lucu, penyu juga. Ada yang hewan yang disukai harimau mungkin atau singa? Wah. Ada enggak? Enggak ada. Kalau kelinci gimana? Ada yang disukain?
7: Suka sih lucu
3: semua ya gitu. Tapi kalau misalnya tentang ini, kira-kira adik-adik ini kenapa sih suka berteater? Kenapa sih suka cerita-cerita ini? Pengen tahu deh.
7: Karena bisa mengekspresikan diri gitu.
3: Bisa mengekspresikan diri. Kalau yang lain gimana?
7: Jawab dong. Senang sih karena mendapatkan peran yang emang sesuai juga. Jadi saat meranin juga lebih fun aja gitu.
3: Bisa lebih fun ya dalam memerankan. Dan juga mungkin ada yang nambah banyak teman gak gara-gara di sekolah Mutiara ini tentunya ikut teater juga. Ada gak yang tiba-tiba, yang aku tuh dulu gak terlalu banyak teman, tapi tiba-tiba di sini jadi banyak, jadi ekstrovert, ada gak?
7: Sejak teater jadi lebih extrovert.
3: Jadi teater ini mengubah yang jadinya pendiam jadi suka berbicara gitu ya. Jadi jadi suka bercerita. Menarik sekali ya tadi tentang drama Fabel, yang nantinya pendengar kita akan saksikan bersama-sama tentunya terkait dengan drama ini yang akan dipersembahkan oleh adik-adik dari Mutiara School. Tentunya udah enggak sabar ya untuk mempersembahkan. Ntar dulu, kalian semangat gak nanti mau teater?
5: Semangat.
3: Okay. Lebih keras lagi, semangat gak?
5: Semangat.
3: Bagus, sudah sangat semangat tentunya. Dan kita akan mempersembahkan teaternya setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. Pendengar, kita akan kembali lagi tentunya bersama kami di Idola Anak.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan kaget ya kalau tiba-tiba berubah lagi nih. Tadi sudah dengar rekan saya Santi Ari dan sekarang bersama saya Lili Litang yang akan memandu idola anak pada siang hari ini. Dan sekarang rekan saya Santi Ari ini sudah bergabung nih bersama adik-adik yang cantik-cantik ya di studio kami. Dan nantinya juga akan ada drama ya pendengar, akan ada drama dari Teater Mutiara dari Sekolah Mutiara bersama ke-10 adik-adik yang pastinya sangat bertalenta dan juga memiliki bakat yang ini harus benar-benar disaksikan oleh semua pendengar ya. Karena kita juga udah gak sabar lagi untuk mendengarkan cerita dari mereka, dialog dari dongengnya juga seperti apa ya. Dan kalau tadi kan rekan saya Santi Ari sudah sempat bertanya-tanya dikit nih sama adik-adik ya. Dan sekarang kalau sebelum kita masuk ke dramanya nanti nih ya, mungkin kita akan tanya-tanya lagi ya sama adik-adiknya. Nah, kalau kira-kira kalau adik-adik deg-degan gak sih sebenarnya? Ayo, siapa yang mau jawab, deg-degan gak sekarang? Kalau diem berarti enggak ya.
1: Tanya kak.
0: Deg-degan gak kira-kira adik-adik?
2: Deg-degan katanya.
0: Deg-degan, oke. Okay. Udah sarapan belum sih semuanya?
2: Sudah
0: ya, oke. Okay. Kalau pagi harus sarapan ya. Oke, okay. Mungkin kali ini mau tanya dulu ya, kan nanti bakalan ada dongeng nih ya, bakalan ada drama. Kira-kira kalau dari adik-adik sendiri, latihannya udah berapa kali sih sebelum menyiapkan untuk hadir ke studio Pro 1?
3: Dua kali.
0: Oke, okay. Berarti dua kali itu udah lancar berarti.
3: Lumayan ya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari peran-perannya nih kan adik-adik kan meranin perannya masing-masing ya. Kira-kira kalau dari peran-perannya sendiri ini pada milih sendiri atau dipilihin nih sama bapak ibu gurunya?
2: Dipilihin.
0: Tapi senang semua kan sama peran-perannya?
4: Senang, karena pas
0: ya,
4: sama sesuai. Sifat.
0: Oh, sama sifatnya pas ya?
4: Iya.
0: Oke, okay. Ini tapi kalau dari teaternya sendiri kira-kira apakah perannya semuanya baik? Apa kira-kira ada peran yang jahat?
4: Antagonis.
0: Oke, okay. Terus kalau misalkan kalian biasanya kalau latihan itu ada yang ini nggak? Ada yang mentorin nggak? Atau ada yang ngajarin nggak biasanya di sekolah?
4: Ada ngajarin sama Pak Wandi.
0: Oh, sama Pak Wandi yang ngajarin. Mentorin gak? Atau ada yang ngajarin gak biasanya di sekolah?
4: Ada. Ngajarin sama Pak Wandi.
0: Oh, sama Pak Wandi yang ngajarin. Kalau Pak Wandinya galak gak sih ngajarinnya?
4: Enggak kok.
5: Seru banget.
0: Seru banget ya. Jangan karena ada orangnya di sini ya. Oke, okay. Kalau misalkan boleh nih Kak Lili tanya, kira-kira kalau dari teaternya nanti sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Boleh gak di-spill sedikit kira-kira ceritanya tuh tentang apa sih?
4: Persahabatan yang sama-sama bersihin pantai.
0: Persahabatan yang sama-sama lagi bersihin pantai ya?
4: Iya, yeah.
0: Oke, okay, berarti ceritanya kayak kerja bakti gitu kali ya? Oke, okay. Dalam rangka apa nih? Apakah ada dalam rangka lagi banyak sampah gitu di pantai apa gimana kira-kira?
6: Iya, lagi banyak sampah.
0: Oke, okay, lagi karena emang lagi banyak sampah ya. Berarti ini sebenarnya dari cerita dramanya sendiri aja nih sudah sangat menggambarkan kesadaran ya adik-adik ya. Kesadaran kita dalam menjaga lingkungan juga. Oke, okay. Kalau dari Kak Santi sendiri nih, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain ke adik-adiknya apa gitu?
2: Menarik sekali ya, bersih-bersih pantai gitu. Emang kalau adik-adik liburan ke pantai itu suka ngelihat ada banyak sampah ya di pantai ya?
6: Iya, banyak.
4: Di pantai
2: itu. Oke, okay. Itu gimana perasaannya? Apa sih harusnya? Pernah nggak kayak ih? Kayak aku mau ini deh, mau ngambil-ngambil sampah ya di sini deh, atau enggak kok kotor ya pantainya gitu. Pernah enggak ada perasaan gitu?
4: Pernah
2: ya. Mungkin ini diluapkan juga nih di dalam drama ini nih Kak Lili ya. Jadi kayak tadi sangat menghayati ya tentunya. Berarti menurut adik-adik harusnya bersih ya. Harusnya kita menjaga lingkungan ya untuk itu ya. Oke. Okay. Kalau tadi ada yang berperan sebagai antagonis, ada enggak kayak aduh, susah banget jadi antagonis? Siapa sih yang jadi antagonis di sini? Ayo unjuk tangan siapa yang jadi antagonis di sini?
3: Aku,
2: oke. Okay. Sudah mengakui diri. Susah nggak dapat peran antagonis? Kan biasanya orang kayak, iya aku mau yang jadi baik, aku mau jadi yang protagonis gitu.
3: Tapi karena aku emang kalau acting seringnya dapat antagonis, okay. Jadi malah seneng kalau dapat.
2: Jadi kenapa nih perlu ditanyakan ini ke gurunya ini Pak Wandi, kenapa? Kenapa sering jadi antagonis nih? Oke, okay, tapi di antagonisnya itu tuh disuruh kayak berekspresi marah gitu nggak? Kayak ada teriak gitu nggak? Nada tinggi gitu nggak?
3: Ada.
2: Waduh, seru nih Kak Lili. Iya. Jadi pengen jadi, dengerin ya.
0: Gak sabar gitu ya. Tapi
2: gak sabar.
0: Ada satu hal yang bikin penasaran juga sih. Sebenarnya kalau dari adik-adik sendiri nih untuk belajar, kalau yang namanya kita berdrama teater itu kan ada latihan-latihan actingnya pasti ya. Oh, iya. Nah itu biasanya kalian kalau lagi latihan acting, latihan sendirinya di depan kaca kah? Atau minta ditonton sama bapak ibu di rumah atau gimana kira-kira?
3: Kalau aku sih seringnya di depan kaca biar lihat mimik wajahnya gitu sih.
2: Okay, bener ini tekniknya bener. Bagus ini.
0: Kalau yang lainnya?
2: Yang lain gimana?
6: Biasanya sih minta tolong orang tua buat nilai biar sesuai sama ininya karakternya gitu.
0: Oke. Berarti peran orang tua juga penting ya Kak Santi ya, untuk bener. Bisa mendukung dari talenta anak-anaknya gitu. Tapi kalau dari adik-adik sendiri sebenarnya ini boleh ya masing-masing nanti jawab ya, wajib ya. Kira-kira dari adik-adik sendiri hobinya apa sih? Kak Lili sama Kak Santi penasaran banget, apakah emang hobi acting kah atau hobi bikin cerita atau apa? Boleh dong satu-satu.
3: Aku sih emang dari kecil hobinya acting.
0: Oke, hobinya acting.
2: Udah ada bakat-bakat terpendam ini.
0: Siapa tahu nanti jadi aktris papan atas.
2: Amin.
0: Oke, yang lainnya boleh.
2: Ayo, sampingnya.
4: Dari kecil sukanya nyanyi sih. Oh. Tapi karena kalau untuk nyanyi mungkin paling mendekati tuh ikut teater juga ya. Jadi milih ekstra teater karena ngikutin hobi dari kecil.
2: Bisa. Banyak penyanyi yang dari awalnya dari teater ya kali ini ya.
0: Iya, teater musikal gitu-gitu cocok banget ya sebenarnya. Oke, nanti di belakang kamera kita tes nyanyinya. Okay.
2: Kita langsung.
0: Oke. Biasanya nyanyi apa sih sukanya lagunya?

0: gambar biasanya orang, makanan.
1: Oh, oke. Kita juga punya seniman ternyata di sini ya, pelukis. Menggambar banyak sekali.
2: Hobinya gambar nih.
1: Oke.
2: Yang lainnya boleh?
1: Boleh, sampingnya.
3: Kalau hobi saya sih berenang.
1: Berenang. Cocok nih kali ini atlet renang ya katanya ya.
2: Renang-renang di kolam ikan kayaknya.
1: Oke. Gaya batu ya kayak.
2: Gaya batu, diem aja soalnya.
1: Oke. Selanjutnya.
3: Kalau hobi sih aku nyanyi sama nari sih.
1: Oke. Ada penari juga nih, dancer nih, calon-calon dancer. Biasanya atau penari yang tradisional sukanya.
3: Biasanya dance K-pop.
1: Pasti
2: penggemar apa sih kalau sekarang Blackpink ya?
3: Baby Bukan. Monster,
1: Baby Monster,
3: Heart to Heart, sama IVE, Eyelid, New Jeans.
1: Oke.
2: Berarti
3: banyak
2: tahu
3: sih,
2: ini ya?
3: Carmen. Iya.
2: Pasti ya. Oke.
1: Okay. Next.
4: Kalau saya juga hobinya menggambar. Tapi saya mau coba-coba dulu ikut ekstra teater untuk meningkat kepercayaan dirinya.
1: Bagus nih, masih kecil udah tahu nih cara meningkatkan kepercayaan diri.
2: Iya, ya. Emang biasanya sukanya gambar apa sih kalau boleh tahu?
4: Kadang keseringan gambar orang gitu.
1: Gambar orang ya. Mungkin nanti Kak Lili mau digambarin.
2: Ya boleh ya, dong, nanti aku
1: Kak Lili tuh jago banget untuk berpose.
2: Patung ya.
1: Oke. Ya, satu lagi yang paling kecil ini Kak Lili di sebelah saya.
2: Oh, boleh. Itu aduh, bisa mic-nya? Atau diwakilin temennya boleh.
1: Oh, diwakilin. Atau saya.
2: Anaknya Ibu ya.
5: Oke, bisa, Dik.
1: Apa? Oke, enggak apa-apa. Diwakilin sama saya aja boleh.
2: Oh, iya boleh. Kira-kira apa itu?
1: Kalau saya hobinya bengong sih.
2: Itu kayaknya hobi generasi kita sih ya.
1: Iya. Apalagi kalau di akhir bulan itu bengong.
2: Oke, boleh kalau gitu next deh siapa?
6: Kalau saya hobinya kurang lebih sama seperti Sofia, menyanyi lagu-lagu barat gitu.
1: Oke.
2: Kayaknya kita punya banyak bakat penyanyi ya.
1: Punya banyak
2: atau
1: penyanyi di sini.
2: Mungkin waktu pembagian pita suara bagus mereka maju paling depan ya kayaknya. Ya.
1: Kayak Kak Lili kemana itu?
2: Hilang kayaknya.
1: Beli gorengan ya.
2: Oke,
1: satu lagi.
2: Next.
7: Kalau aku sih sebenarnya hobinya itu berenang.
1: Lagi ada?
7: Tapi kayak pengen masuk teater tuh sebenarnya pengen bikin makin percaya diri. Soalnya dulu tuh sering agak lebih malu-malu gitu.
1: Ini toh yang malu-malu.
2: Tapi kalau sekarang masih sekarang, malu-malu nggak?
7: Sedikit.
1: Gak apa-apa. Kakak juga dulu gitu. Sekarang malu-maluin. Enggak.
2: Jangan sampai kalau gede
1: percaya diri maksudnya ya, tentunya.
2: Iya, berarti ternyata ini Kak Santi hobi-hobinya rata-rata nyanyi, terus menggambar, ada yang hobi acting juga ya. Ini emang harus kita bikin apa ini, RRI Idol kali ya?
1: Boleh, ide menarik itu.
2: Iya kan? Atau ikut bintang radio ya?
1: Boleh. Potensinya udah banyak soalnya
2: iya,
1: di sini.
2: Katanya sih tadi nih dapat spilan nih dari Bapak Guru Wandi ya. Ini katanya ada yang mau jadi artis. Ayo, siapa yang mau jadi artis?
1: Ayo, unjuk tangan yang jadi artis. Okay. Saya siapa juga tuh? Sih.
2: Siapa namanya cantik? Yang mau jadi artis?
8: Melanie.
2: Oke. Melanie aja tuh ada lagi yang lain?
1: Ada tiga orang.
2: Ada, Zahra. Siapa lagi?
8: Zahra.
2: Terus?
8: Amira.
2: Melanie, Zahra, sama Amira ya. Kira-kira kalau bikin girl band apa ya namanya ya?
1: Apa ya? Siapa tahu cari di Google dulu ya apa namanya yang bagus.
2: Iya. Enggak apa-apa, nanti kalau jadi artis kan kita udah pernah ketemu berarti ya Kasan ya.
1: Iya. Nanti aku kasih foto ya. Oh, kalian kenal aku enggak gitu.
2: Iya, kita minta
1: tahu aku udah tua. Iya.
2: Oke, ini nanti kita akan tanya-tanya lagi ya Kasan ya sama adik-adiknya. Nanti kita juga akan menyaksikan nih drama dari Teater Mutiara dari Sekolah Mutiara.
1: Bener
2: tapi
1: banget.
2: Setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Oke.
9: Pernahkah Anda mendengar kata jamais vu? Jamais vu berasal dari bahasa Prancis

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
4: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lodeh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Oke, para pendengar setia Radio Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya dari tadi, pastinya sudah menunggu drama dari Teater Mutiara dari Sekolah Mutiara. Yang mana pada siang hari ini nih ya, adik-adik keren kita, adik-adik bertalenta kita akan membawakan sebuah drama ya. Mereka akan berdialog dengan drama yang berjudul Sahabat Penjaga Taman Bali Barat ya. Dan nanti untuk adik-adiknya ini ada 10 orang ya yang akan berdialog. Dan ini pastinya akan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Udah gak sabar nih sama adik-adik gemes ini semua. Jadi nanti pendengar simak siaran kami juga ya melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital juga ya. Jadi selamat menyaksikan drama dari Teater Mutiara.

0: Halo teman-teman, idola anak Pro 1 dan Pasar. Selamat datang dari ujung barat Pulau Dewata. Coba tebak, aku Kinan, lagi ada di mana ya? Betul, di Taman Nasional Bali Barat. Pagi ini, satwa-satwa lucu sedang berkumpul di tepi pantai. Tapi, duh, kok suasananya heboh sekali ya? Yuk, sama-sama kita dengarkan.
1: Aduh, teman-teman. Mih, gawat sekali. Tolong, tolong.
2: Saja jadi, Sofia jalak Bali, jangan teriak-teriak begitu dong. Tanduku sampai mau copot karena kaget. Ada apa sih?
1: Itu, di pantai bawah, ada monster plastik mengepung rumah kita. Sampah di mana-mana.
2: Yah, monster plastik lagi. Kemarin, sirip kecilku sampai tersangkut bungkus mie instan. Sakit sekali. Banyu,

0: plastik lagi. Kemarin sirip kecilku sampai tersangkut bungkus mie instan. Sakit sekali, Banyu.
1: Itu berbahaya, gendis kecil. Laut dan pantai ini adalah rumah kita. Kalau alamnya kotor, kita semua bisa sakit.
2: Jangan khawatir, kawan-kawanku semua. Sini, biar Amira si banteng Jawa paling kuat yang bereskan sendiri. Jan, sekali seduduk pasti beres.
3: Halah Amira, jangan sok jadi pahlawan deh. Memangnya kamu bisa bawa sampah sebanyak itu sendirian pakai tandukmu? Nanti tandukmu malah patah, baru tahu rasa. Hihihi.
2: Eh, jangan meremehkan kekuatan banteng ya, Sahika. Ototku ini super besar, pekerjaan begini sih kecil.
4: Jangan Amira, tidak boleh.
2: Loh, kenapa tidak boleh? Tazkia Imut, kan biar pantainya lebih cepat bersih.
4: Pakai ilmu harus dipisah.
1: Aduh, botol plastik, bungkus jepretan, sedotan banyak sekali. Ini manusia yang habis liburan ke pantai, kesadarannya tertinggal di rumah apa bagaimana ya?
3: Lihat, aku menemukan botol plastik raksasa. Wow, besar sekali.
5: Aku juga dapat bungkus makanan di dekat semak-semak, teman-teman.
2: Sudah, sini kumpulkan dan campurkan jadi satu saja tuh bang pasir itu, biar cepat selesai. Lalu kita bisa bermain lagi.
6: Eits, jangan dicampur. Banteng Amira, stop.
2: Kenapa tidak boleh? Sampah kan namanya tetap sampah. Mau diapakan lagi?
4: Amira salah, nanti kotor lagi.
2: Masa sih?
6: Iya Amira, kalau semua sampah dicampur aduk jadi satu, nanti tidak bisa didaur ulang, malah menumpuk dan merusak tanah di Bali Barat.
3: Cie, Amira si banteng kuat ternyata kalah pintar sama Tazkia yang masih kecil. Wah.
2: Hei Sahika, jangan mengejek ya, nanti kusundul bau tahu rasa.
5: Sudah, jangan bertengkar. Amira kan niatnya baik agar pantai cepat bersih. Sekarang, yuk kita belajar cara memilah sampah yang benar.
6: Dengarkan instruksi Sofia yang cerdas ini ya. Pertama, daun kering, ranting, dan sisa buah masuk kelompok sampah organik.
1: Betul, sampah organik itu bisa membusuk dan diubah menjadi kompos yang menyuburkan tanaman hitam di hutan.
4: Kalau botol kemana?
6: Nah, kalau botol plastik, kaleng bekas, dan bungkus plastik itu masuk ke kelompok kedua, namanya sampah anorganik, Tazkia.
1: Luku, kalau sudah dipisah-pisah begitu, mau diapakan lagi, Banyu?
7: Nah, ini bagian yang paling asik. Botol bekasnya jangan dibuang begitu saja. Bisa kita lubangi, diberi tanah, lalu dijadikan pot tanaman yang cantik.
3: Atau dicat warna-warni jadi celengan lucu, biar kita bisa pintar nabung sejak kecil.
8: Bisa juga diolah kembali menjadi tempat pensil untuk teman-teman kita di sekolah.
3: Wah, hebat sekali. Ternyata sampah yang tadinya bikin kotor, kalau di tangan kita bisa punya kehidupan kedua yang bermanfaat ya.
1: Tepat sekali gendis, makanya memilah sampah dari rumah itu penting sekali bagi kelestarian alam.

0: Ups, ups, waduh, waduh, waduh, biang lala.
1: Astaga, Sahika, aku sudah susah payah mengumpulkan dan menumpuk botol-botol itu pakai tandukku. Sampai pegel tahu. Kenapa kamu tabrak sampai berantakan lagi sih?
0: Maaf, Amira, aku tadi tidak sengaja melompat karena terlalu gembira. Lalu ekorku menyenggol tumpukannya. Maaf ya.
1: Kamu itu selalu saja buru-buru dan tidak hati-hati. Bukannya membantu malah mengacaukan pekerjaan.
0: Amira jahat. Aku kan cuma mau membantu. Ya sudah kalau begitu, aku tidak mau ikut bersih-bersih lagi. Aku mau pulang saja.
2: Kakak-kakak, jangan bertengkar. Gendis takut.
3: Amira, Sahika, cukup. Kita kesini untuk menyelamatkan pantai, bukan untuk mencari musuh baru.
4: Ayo damai, jangan marah.
5: Amira, coba lihat ke arah laut yang luas itu. Apa tujuan utama kita berkumpul di sini hari ini?
6: Menyelamatkan pantai dari sampah.
5: Dan kamu, Saika, apa tujuanmu?
0: Menjaga rumah kita agar hewan-hewan tidak terluka oleh plastik.
5: Nah, kalau tujuannya sama, apakah pertengkaran ini lebih penting daripada keselamatan rumah kita bersama?
6: Tidak, Kak Banyu. Sahika, maafkan aku ya. Tadi aku terlalu emosi dan bicaranya kasar. Padahal kamu sudah bekerja keras dari tadi.
0: Iya, Amira, aku juga minta maaf karena kurang hati-hati. Yuk, kita rapikan lagi bersama-sama. Sini, aku bantu susun.
7: Hore! Begitu dong, baru namanya sahabat sejati.
8: Untuk anak cucu nanti, di bawah langit Bali yang biru bersih, kami menjaga alam dengan hati yang jernih. Bersama sahabat kecil melangkah pasti, merawat bumi ini sepenuh hati. Botol bekas kami pilah dan olah kembali, menjadi mainan dan manfaat setiap hari. Daun dan ranting tua tak terbuang sia-sia, menjadi kompos penyubur tanaman tercinta. Hari ini kami bersihkan hutan, pantai dan laut, agar masa depan yang indah tetap menyambut. Untuk anak cucu kami yang belum lahir nanti, kami titipkan bumi yang bersih, hijau dan lestari. Karena sahabat sejati bukan hanya peduli diri sendiri, tetapi juga menjaga alam tempat kita hidup hari ini.
1: Teman-teman, lihat, pantainya sudah bersih dan berkilau lagi. Monster plastiknya sudah hilang.
2: Hore, sekarang Gendis bisa berenang bebas di laut tanpa takut tersangkut sampah lagi. Terima kasih semuanya.
6: Hari ini aku mendapat pelajaran berharga. Ternyata kekuatan otot bantengku ini tidak ada gunanya kalau tidak digabung dengan ilmu. Teman-teman, untuk merayakan pantai kita yang sudah bersih, aku punya puisi singkat nih, ciptaan Amira si Banteng Keren. Dengar ya. Banteng kuat, pantai sehat. Aku Amira, banteng yang punya otot perkasa. Kupikir menjaga pantai cukup dengan tenaga saja. Ternyata aku keliru. Teman-teman jalak dan penyu, memilah sampah butuh ilmu, bukan cuma seruduk melulu. Kini tumpukan plastik tak lagi berserakan. Hati kami pun damai penuh kebahagiaan. Biarlah ototku ini kupakai untuk memikul beban, bahu-membahu bersama sahabat menjaga masa depan. Pantai Bali Barat kembali menawan, karena kita adalah pelindung alam yang sejati, kawan.
0: Prok, prok, prok. Wah, hebat sekali. Ternyata Amira kalau sedang puitis, kerennya mengalahkan tentunya sendiri.
9: Ah, Sahika bisa saja. Kulitku yang hitam ini jadi terasa merah merona nih karena dipuji.
10: Benar Amira, puisi yang indah. Dari sini kita belajar bahwa setiap sahabat punya kelebihannya masing-masing.
3: Amira si banteng yang kuat bertenaga.
0: Gendis si jelarang yang geraknya super cepat.
11: Melani si lutung yang idenya sangat kreatif.
12: Taskia yang rajin.
13: Betul, Taskia si rangkong yang rajin dan teliti. Dan Sofia si jalak Bali yang cermat.
5: Dan jika semua kelebihan itu kita satukan dalam persahabatan yang tulus,
7: kita pasti bisa menjaga bumi.
14: Yeay, wah seru sekali ya sahabat idola anak persatu dan pasar. Cerita dari teman-teman kita di Taman Nasional Bali Barat. Drama Fabel ini persembahan Teater Mutiara mau mengingatkan kita semua, baik anak-anak maupun orang dewasa, bahwa persahabatan bukan berarti kita tidak pernah berbeda pendapat. Sahabat sejati adalah mereka yang mau saling mendengarkan, saling memaafkan, dan kompak bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah, teman-teman dan sahabat di rumah, yuk kita ikuti jejak satwa-satwa hebat tadi.
7: Ayo pilah sampah dari rumah mulai hari ini.
5: Jaga laut kita,
15: jaga hutan kita,
16: dan jaga pantai kita.
7: Untuk kita dan untuk anak cucu nanti. Dadah.
14: Dadah teman-teman idola anak. Naskah drama radio yang penuh cerita seru, lucu, dan syarat akan pesan edukasi lingkungan ini ditulis dan disusun spesial oleh Pak Wandi Aziz. Sampai jumpa di drama radio lainnya bersama Teater Mutiara. Tetap jaga bumi kita ya. Salam edukasi melalui udara. Sampai jumpa. Dadah.

tekite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring pat.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
0: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, iya, idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
0: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arena masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin kayaknya.
4: Itu bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat Subianto tingkat pengadahan penjagaan dan kesinggiran Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan dan Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah potensi Bali.
6: Iya.
7: Karena potensi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya dibayar. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu dan satu kota satu.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar untuk yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup, ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Dengan itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Vandiyar Redukun. Udah, normal. Jadi berlangsung anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Bicapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokiencen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita mencoba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Farnam. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, masih di 105,2 MHz pendengar setia Pro 1 RRI Pasar dimanapun Anda berada. Tentunya masih ya bersama saya dan juga Lili Lintang dalam Denpasar siang ini, di mana kita akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ada sedikit info juga terkait dengan kondisi lalu lintas di Kota Denpasar dan sekitarnya. Kami sudah terhubung tentunya dengan rekan Putu Purna dari yang akan memberikan informasi seputar lalu lintas ya. Silakan rekan Putu Purna, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lintas di sepanjang bypass Manggarai, yaitu dari simpang Penanggala sampai dengan simpang BDDC Nusa Dua. Kembali dari simpang Penanggala, siang hari ini arus lintas terpantau masih dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Topati maupun dari arah Sanur. Dan dari arah Jalan Waribang serta dari arah Pantai Penanggala juga terpantau masih dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di simpang Balibit, arus lintas terpantau dari arah Penanggala dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Renon atau dari arah Hang Tuah, arus lintas terpantau masih dalam kondisi normal lancar. Dan dari arah Sindu juga terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Sindu, arus lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Sanur. Serta dari arah Pantai Sindu juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Tirtang di Sanur, arus lintas terpantau dari arah Nusa Dua dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sanur menuju Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Pemelesan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Benua maupun dari arah Sanur. Serta dari arah Sungai Medan Kendal, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Sanur maupun dari arah Sesetan. Serta dari arah Benua, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dari arah Bundaran Tahura dalam kondisi ramai lancar. Dan menuju arah Jalan Raya Kuto juga terpantau dalam kondisi cukup ramai lancar. Dan dari arah bandara juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, dari arah terutama dari arah Denpasar menuju Nusa Dua. Namun dari arah Nusa Dua menuju Denpasar, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Desa Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup landai. Kemudian di simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas terpantau dari arah Nusa Dua dalam kondisi lancar. Dan dari arah Uluwatu atau

0: dari arah kampus harus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua harus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di simpang pintu tol Nusa Dua arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup landai, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Jimbaran, serta dari arah keluaran tol juga terpantau dalam kondisi cukup landai. Dan terakhir di simpang BTDC Nusa Dua, arus lalu lintas juga terpantau cukup landai di keempat kaki simpang. Jadi untuk siang hari ini arus lalu lintas di sepanjang bypass Manarai rata-rata dalam kondisi cukup lancar. Dan kami tetap menghimbau pada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati, selalu berkonsentrasi dalam berkendara, serta mentaati peraturan lalu lintas dan marka jalan. Demikian informasi arus lalu lintas yang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bapak Putu Pura untuk informasinya. Dan pendengar, sekali lagi mari kita saling menjaga keselamatan ya dalam berkendara tentunya di jalan raya, dan juga perhatikan perlengkapan Anda ketika berkendara. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan itulah pendengar sedikit informasi mengenai arus lalu lintas. Dan kita lanjutkan dalam Denpasar siang ini, satu lagu dari Adera. Di antara kita akan mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Oke, hanya memuji dari Rizuka sudah mengudara tentunya untuk era pendengar di siang hari ini. Hanya memuji siapa ya? Siapa yang gak suka dipuji gitu ya? Pasti orang juga senang kalau dipuji, tapi juga dengan cara yang baik ya pendengar. Oke, satu informasi kembali saya sajikan juga untuk Anda nih pendengar. Data program cek kesehatan gratis Kementerian Kesehatan RI ini ternyata mendapati 1 dari 2 anak usia sekolah sekitar 52,67% mengalami masalah karies gigi. Kondisi ini mendominasi laporan screening kesehatan balita dan juga anak yang memicu penurunan kualitas hidup anak nih. Kemudian akademisi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Niputu Widani Astuti MKes ini juga menyebut bahwa dasarnya perawatan gigi sulung dan juga gigi permanen itu hampir sama agar terhindar dari karies gigi. Ia menyebutkan bahwa perawatan gigi yang baik itu yang membuat gigi terhindar dari karies atau gigi yang berlubang. Salah satu faktornya itu karena adanya kuman yang tersisa dan juga tidak bersih ya. Dan untuk itu pendengar, agar terhindar nih dari karies gigi ataupun gigi berlubang, anak-anak dapat membersihkan gigi sebelum tidur malam dan setelah makan pagi gitu ya. Rajin-rajin sikat gigi tentunya, membersihkan gigi supaya gigi Anda sehat. Itulah pendengar satu informasi yang saya kutip dari RRI.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu pesan-pesan berikut ini.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Masyarakat miskin, pengeluaran biaya untuk memperbaiki rumahnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu ada 19 unit.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
3: Selamat siang. Pemkot Denpasar programkan 19 unit bedah rumah pada 2026. Harga aspal melonjak, Pemkab Buleleng tetapkan target 30 km jalan hot mix. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang kali ini, kami awali dengan informasi pemerintah kota Denpasar kembali memprogramkan bedah rumah pada tahun 2026 sebanyak 19 unit rumah tak layak huni. Pengerjaan diharapkan rampung pada Agustus 2026 mendatang.
1: Untuk bedah rumah itu kan sebenarnya kegiatan adalah perbaikan rumah tidak layak huni.
5: Pemerintah Kota Denpasar kembali memprogramkan bedah rumah tak layak huni pada tahun 2026. Sebanyak 19 unit rumah tak layak huni saat ini sedang dibangun dan diharapkan rampung pada Agustus mendatang. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimta Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan, saat ini pengerjaan telah mulai dan ditargetkan rampung Agustus untuk selanjutnya dilakukan serah terima. Selain itu juga ada 3 unit bedah rumah yang menggunakan dana CSR dan saat ini pembangunannya telah rampung. Dijelaskan 19 unit bedah rumah tersebut menggunakan dana APBD 2026. Masing-masing unit menelan anggaran 100 juta rupiah termasuk DED dan pengawasan, sehingga total anggaran untuk 19 unit bedah rumah sebesar 1,9 miliar rupiah.
1: Artinya dengan pemerintah kota membantu perbaikan rumah tidak layak ini, artinya masyarakat miskin, pengeluaran biaya untuk memperbaiki rumahnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu ada 19 unit untuk induknya, terus kemudian ada bersumber dari APBD dan ada 3 unit bersumber dari CSR dan itu sudah selesai. Dan mungkin nanti sekitar bulan Agustus 19 unit tambah 3 itu nanti akan diserahkan oleh Bapak Wali Kota kepada penerima perbaikan rumah di alai ini.
5: Sementara untuk 3 unit bedah rumah CSR anggarannya bervariasi tergantung jenis kerusakan, yakni 30 juta rupiah, 50 juta rupiah, dan 75 juta rupiah. Cipta Sudewa menjelaskan, kriteria pemberian bantuan bedah rumah dilaksanakan berdasarkan verifikasi berjenjang dari tingkat desa lurah. Desa lurah membawa usulan ke dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Selanjutnya dilakukan verifikasi hingga tingkat Kota Denpasar termasuk melibatkan dinas sosial.
1: Dasar pemberiannya adalah berdasarkan inputan di ACPD yang diberikan oleh desa lurah diserahkan kepada dinas perkim. Nah, kita lakukan verifikasi ke lapangan dan salah satu kriteria penerima bedah rumah atau perbaikan rumah dala ini adalah yang pertama bahwa masyarakat itu tergolong pada masyarakat miskin yang masuk dalam BTSN atau Daftar Terpadu Survei Ekonomi Nasional, itu di dinas sosial berkolaborasi dengan kantor statistik.
5: Adapun syarat lainnya yakni penerima hanya memiliki satu unit rumah, belum pernah menerima bantuan perbaikan, berKTP Denpasar, tanah sertifikat hak milik, serta bukan tanah sengketa. Untuk saat ini, progres pembangunan rata-rata sudah mencapai 25%. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hotmix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Penyesuaian spesifikasi pekerjaan dilakukan untuk menjaga target tersebut tetap terrealisasi.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
6: Kenaikan harga aspal menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan program perbaikan jalan di tahun 2026. Meski demikian, Pemkab Buleleng tetap mempertahankan target penanganan jalan hotmix sepanjang 30 km yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan pihaknya tengah melakukan perhitungan ulang terhadap spesifikasi pekerjaan guna menyesuaikan dengan lonjakan harga material konstruksi tersebut. Beberapa proyek jalan bahkan telah memasuki tahap kontrak, diantaranya ruas jalan di Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Bebeten, Kecamatan Sawan. Namun satu paket pekerjaan lainnya belum dapat dilanjutkan karena proses lelang dicatakan gagal akibat kendala administrasi.
2: Memang rencana awal kita kan tahun ini ada 30 km penanganan jalan sumbing di Buleleng. Kita sudah akan berkontrak 3 ruas, Pak. Jadi yang pertama di Tunjung, sudah akan berkontrak karena sudah ada pemenang. Kemudian juga di apa namanya, Bebetin. Dan satu lagi di apa namanya, di ruas, satu lagi ruas yang lain. Satu lagi gagal lelang karena ada hal-hal teknis yang belum dipenuhi.
6: Menurutnya, tekanan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berasal dari melonjaknya harga aspal, tetapi juga akibat tidak adanya dana alokasi khusus atau DAK di bidang jalan yang diterima Buleleng selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya, Buleleng rutin memperoleh alokasi sekitar 70 miliar rupiah per tahun dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Saat ini, penanganan infrastruktur jalan mengandalkan bantuan keuangan khusus atau BKK sebesar 70 miliar rupiah. Jika usulan tambahan 50 miliar rupiah melalui APBD perubahan disetujui, maka total anggaran yang disediakan untuk penanganan jalan akan mencapai 120 miliar rupiah.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya. Mudah-mudahan bisa turun sedikit, jadi kita panjangnya masih bertahan. Jalan 70 miliar. Nah, Pak Bupati, Pak Wakil juga di perubahan nanti juga mengajukan permohonan lagi 50 miliar. Jadi 120 miliar kita udah atensi untuk jalan.
6: Sembari menunggu pelaksanaan proyek peningkatan jalan secara permanen, Pemkab Buleleng juga melakukan penanganan sementara melalui metode patching atau penambalan pada titik-titik kerusakan ringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mencegah kerusakan jalan semakin meluas. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan tidak mengurangi target pembangunan infrastruktur jalan yang telah direncanakan, sehingga aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buleleng tetap dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai dapat meningkatkan biaya perjalanan dan menjadi tantangan bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan domestik ke Bali.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai membawa dampak terhadap sektor pariwisata, khususnya wisatawan domestik. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional di industri pariwisata, termasuk harga berbagai kebutuhan yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya tersebut dikhawatirkan ikut memengaruhi harga layanan wisata dan biaya transportasi sehingga masyarakat menunda rencana perjalanan ke Bali. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI mengatakan, pelemahan rupiah yang diikuti kenaikan biaya aftur dan harga barang impor berpotensi memengaruhi daya beli wisatawan domestik.
8: Tantangannya salah satu, pesawat ini sekarang aftur ya, aftur untuk pesawat ini kan mahal. Serasa itu juga mempengaruhi sekarang tiket pesawat gila-gilaan naiknya. Tentu kalau secara nasional kita melihat juga rupiah kita ini melemah terus ya.
7: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali menilai, di tengah tekanan ekonomi tersebut, penguatan daya saing destinasi perlu terus dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyelesaian berbagai persoalan di daerah.
8: Sekarang bicara quality tourist ya, yang spendingnya bagus gitu dan tinggalnya lama gitu. Ya, hal-hal itulah kira-kira yang bisa dilakukan saat ini.
7: Menurutnya, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata diperlukan untuk menjaga minat kunjungan wisatawan domestik. Selain itu, pembenahan infrastruktur dan manajemen destinasi juga dinilai penting agar Bali tetap memiliki daya tarik di tengah dinamika ekonomi. Ketahanan sektor pariwisata Bali dalam menghadapi tekanan ekonomi akan bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keterjangkauan biaya perjalanan sekaligus meningkatkan kualitas destinasi bagi wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Hotel di Bali mendorong peningkatan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Langkah ini sekaligus memperkuat peran pelaku usaha lokal dalam rantai pasok sektor pariwisata.
9: Bekerjasama dengan petani dan juga peternak-peternak yang ada di Bali.
10: Industri perhotelan di Bali terus memperkuat kerjasama dengan pelaku usaha lokal, termasuk petani dan peternak, untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan rantai pasok di sektor pariwisata. General Manager The Westin Resort dan Spa Ubud Marriott International Saraswati Subadia mengatakan, pihaknya selama ini aktif bekerjasama dengan petani dan peternak di Bali untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan operasional hotel.
9: Jadi tim kami bekerja sama dengan petani dan juga peternak-peternak yang ada di Bali, itu sudah kami lakukan dan saat ini sudah mencapai 14 miliar revenue untuk lokal farmer dan petani-petani yang ada di Pulau Bali.
10: Saraswati menyebut kerjasama tersebut tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan hotel, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi pelaku usaha lokal. Salah satu yang diterapkan adalah penggunaan telur dari sistem cage free atau bebas kandang.
9: Ini berhasil membuat yang kita sebut egg cage free. Jadi kalau ayam itu bertelur, katanya lebih sehat kalau dibiarkan di peternakan yang bebas. Ya, itu juga salah satu yang kami lakukan di Pulau Bali dengan program Bali for Bali.
10: Saraswati menambahkan keterlibatan petani dan peternak lokal akan terus diperluas seiring meningkatnya kebutuhan operasional hotel di Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Penguatan fondasi pengetahuan menjadi faktor strategis dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seiring tuntutan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif sehingga pelaku usaha mampu beradaptasi, berinovasi, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
11: Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis menuntut pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk tidak hanya mengandalkan modal finansial, tetapi juga memperkuat fondasi pengetahuan sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan usaha. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Perindak Lungkung Inengah Suparta kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, pengetahuan yang mencakup kemampuan manajerial, inovasi, literasi digital, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar dinilai menjadi faktor strategis dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing UMKM.
12: Dengan yang namanya UMKM, yang namanya wirausaha, tanpa sebuah pengetahuan, tanpa sebuah pengalaman, mungkin dia akan masih istilahnya meraba-raba.
11: Dalam konteks persaingan ekonomi yang semakin kompetitif, penguasaan pengetahuan memungkinkan pelaku usaha merespons perubahan pasar secara lebih adaptif. Pengetahuan yang terus diperbarui mendorong terciptanya pelaku usaha merespons perubahan pasar secara lebih adaptif. Pengetahuan yang terus diperbarui mendorong terciptanya inovasi produk, efisiensi operasional, serta pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif.
12: Kita memberikan sebuah pendidikan terhadap pelaku UMKM itu bagaimana SDM-nya, nah, kita berikan diklat bagaimana dia cara mempromosikan dia lewat media sosial, lewat digital, lewat Facebook, TikTok, kita berikan di ke.
11: Oleh karena itu penguatan fondasi pengetahuan perlu menjadi bagian integral dalam agenda pengembangan UMKM. Dengan fondasi pengetahuan yang kuat, UMKM diharapkan mampu membangun ketahanan usaha yang lebih baik, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah transformasi ekonomi yang terus berkembang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Ajang Pelestarian Budaya Pesta Kesenian Bali atau PKB tingkat Kabupaten Badung resmi dibuka siang ini oleh Bupati Badung. Mengawali kemeriahan agenda tahunan tersebut, rangkaian perlombaan seni budaya telah mulai digulirkan sejak pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan oleh Nadia Syarif. Nadia, silakan laporan Anda.
13: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari kawasan pusat pemerintah Kabupaten Badung. Seremonial pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tingkat Kabupaten Badung baru saja usai dilaksanakan siang ini dengan suasana yang tentunya sangat meriah. Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa serta dihadiri oleh Wakil Bupati Badung, Kepala Dinas Kebudayaan hingga jajaran Majelis Desa Adat dan Subak Kabupaten Badung. Dalam sambutan resminya, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa esensi utama dari PKB Kabupaten Badung adalah pelestarian dan pengembangan seni tradisi luhur yang menafaskan agama Hindu. Bupati Badung juga mengingatkan jajaran Dinas Kebudayaan agar tidak terjebak dalam rutinitas seremoni tahunan, melainkan harus terus memunculkan inovasi dan ruang kreativitas baru bagi seniman muda. Lalu juga sektor kebudayaan ini disebut sebagai satu-satunya modal dan marwah utama Pulau Dewata yang menjadi pesona menarik bagi jutaan wisatawan internasional. Dan mengingat Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam tersebut. Lebih lanjut juga Bupati Badung juga memaparkan bahwa kuatnya hulu budaya ini berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang menghasilkan pendapatan.

0: pendapatan asli daerah atau PAD hingga triliunan rupiah. Lalu pundi-pundi ekonomi tersebut kini dikembalikan kembali kepada masyarakat melalui fokus pembangunan, infrastruktur jalan, penanganan sampah hingga program sosial penanggulangan stunting serta peluncuran beasiswa kuliah gratis bagi keluarga kurang mampu di Badung mulai tahun 2026 ini. Pendengar, meski prosesi pembukaan di dalam gedung baru saja selesai dan para undangan mulai bergeser meninggalkan lokasi tepat pukul 1 tadi, atmosfer kemeriahan masih terasa sangat kental di area luar gedung tersebut. Di bawah cuaca yang terpantau cukup panas siang ini juga puluhan lapak pelaku UMKM tampak dipadati pengunjung yang antusias berbelanja, menjadi bukti nyata bagaimana gelaran budaya ini mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan secara instan. Ya pendengar, rangkaian perlombaan seni budaya sendiri juga sudah mulai bergulir sejak pagi tadi dan sudah diumumkan pula siang ini sekaligus dengan pemberian piala kepada para pemenang. Dari kawasan Puspom Badung, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
1: Baik, terima kasih Nadia Syarif atas laporan Anda. Pendengar, seorang penumpang sepeda motor tewas setelah terlindas truk tronton di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di simpang Patu Buddha, lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana.
2: Seorang penumpang sepeda motor tewas setelah terlindas truk tronton di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di simpang Patung Buddha, lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Jumat sore sekitar pukul 15.00 WITA. Dikonfirmasi RRI Sabtu kemarin, Kanit Lantas Polsek Gilimanuk, AKP Kukuh Immanuel membenarkan insiden tersebut. Kecelakaan melibatkan truk tronton bernomor polisi DK8719BG yang dikemudikan Ikomang Triyasana, warga negara Jembrana, dengan sepeda motor Honda PCX bernomor polisi DK4272FDA. Sepeda motor tersebut dikendarai Ahmad Abidun Nur Siva, 26 tahun, seorang warga Malang, Jawa Timur. Saat kejadian, ia membonceng Lintang Samudra MK, 25 tahun, warga Lumajang, Jawa Timur. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda PCX melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi cuaca saat itu cerah dan arus lalu lintas tergolong sedang. Setibanya di lokasi kejadian yang merupakan persimpangan 3, truk Hino Tronton yang berada di depan motor korban sudah menyalakan lampu sein kiri dan mulai berbelok masuk ke arah jalur manuver. Namun, pengendara Honda PCX justru nekat hendak mendahului truk tronton tersebut dari sisi sebelah kiri. Karena jarak yang terlalu dekat, ruang gerak yang sempit memicu terjadinya serempetan hebat. Sepeda motor korban terjatuh dan naas, penumpang motor tersebut langsung terhempas ke kolong truk. Akibat insiden tersebut, penumpang Honda PCX mengalami luka sangat parah, cedera kepala berat, patah tulang terbuka pada kaki kanan, serta paha kanan remuk. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas 2 Melaya, namun dinyatakan meninggal dunia saat dalam penanganan tim medis. Sementara pengendara motor mengalami luka robek di punggung kaki kanan. Selain menelan korban jiwa, insiden ini juga mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Pihak kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk telah mengambil langkah cepat dengan mendatangi lokasi dan melakukan olah kejadian perkara dan mengamankan barang bukti. Saat ini, kasus kecelakaan lalu lintas tersebut telah dilimpahkan dan ditangani lebih lanjut oleh unit laka lantas Polres Jembrana untuk penyelidikan lebih lanjut. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, pengurus provinsi atau Pengprov Persatuan Rugby Union Indonesia Bali bertekad mempertahankan juara umum pada kejuaraan nasional RIBI 2026. Seleksi atlet dengan mengkolaborasikan juara Porjar dengan atlet potensial pantauan Binpres akan segera dilakukan.
3: Seleksi atlet dari Porja ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
4: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Rugby Union Indonesia Prui Bali bertekad mempertahankan juara umum pada kejuaraan nasional rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pengprov Prui Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikombang Nova Sewi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan Pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas. Nantinya Pruwi Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet-atlet terbaik yang mewakili Bali di ajang Kejurnas. Menurutnya, Kejurnas menjadi wahana dan sarana yang penting bagi Pengprop Pruwi Bali untuk membaca peta kekuatan lawan jelang pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027 mendatang. Saat ini saingan berat Bali masih berkutat pada dua provinsi unggulan yakni DKI Jakarta dan Papua.
3: Kejurnas nanti ya, itu kita benar-benar bisa mempertahankan juara umum kita di Kejurnas tahun ini. Dan harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga untuk mensupport kita untuk supaya kita bisa menjadi tetap bisa mempertahankan juara umum kita yang dia dari, karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
4: Sementara itu, bidang pembinaan dan prestasi Binpres Pengprop Pruwi Bali, I Gusti Putu Weda Astawa mengatakan, untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pengprop akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
5: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres. Kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilungkung, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
4: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili Pruwi Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Atlet panjat tebing dunia asal Buleleng, Desa Amade Rita Kusumadewi memberikan motivasi khusus kepada kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng menjelang keberangkatan mereka mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026.
6: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini.
7: Kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng mendapat suntikan motivasi istimewa menjelang keberangkatan menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali tahun 2026. Dukungan tersebut datang dari atlet panjat tebing kelas dunia asal Buleleng, Desa Kemadi Rita Kusumadewi, yang menyampaikan pesan khusus kepada para atlet muda yang akan berlaga membawa nama daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelepasan kontingen panjat tebing Buleleng yang akan bertanding pada Porjar Bali 2026. Kehadiran dan dukungan moral dari atlet kebanggaan Indonesia tersebut menjadi penyemangat tersendiri bagi para atlet pelajar yang akan berjuang di arena kompetisi tingkat provinsi. Dalam pesannya, Desa Krita mengingatkan para atlet agar tidak menjadikan medali sebagai tujuan utama saat bertanding. Menurutnya, fokus terhadap proses dan kemampuan diri akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan terlalu memikirkan hasil akhir.
6: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini, sedikit pesan dari kakak, jangan fokus ke medali, tapi maksimalkan potensi diri dan maksimalkan apa yang sudah kalian latih.
7: Pesan tersebut mendapat perhatian serius dari atlet dan pelatih karena disampaikan langsung oleh Desa Kemadi Rita Kusumadewi, atlet panjat tebing asal Buleleng yang telah berprestasi di tingkat dunia. Peraih gelar juara dunia nomor speed putri pada IFC Climbing World Championship itu menjadi inspirasi bagi atlet muda Buleleng bahwa putra daerah mampu bersaing di panggung internasional. Ketua Umum FVTI Pengkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi menilai dukungan Desa Krita dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri atlet menghadapi Porjar Bali 2026. Dengan persiapan latihan selama 2 bulan, dukungan pelatih, serta motivasi dari atlet kelas dunia asal Buleleng, kontingen panjat tebing optimis mampu meraih prestasi sekaligus menjunjung tinggi sportivitas demi mengharumkan nama daerah. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
1: Ketahanan pangan tidak hanya soal kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dimulai dari rumah tangga. Berikut fitur berjudul Dari Pengarangan ke Persawahan Menata Masa Depan Pangan Bali, disampaikan oleh Oscar Robert.
8: Ketahanan pangan seringkali dipahami sebagai kemampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan pangannya. Namun, sesungguhnya ketahanan pangan dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Di Bali, upaya memperkuat ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, akademisi, dan generasi muda yang mulai kembali melirik sektor pertanian. Bagi pendiri komunitas petani muda keren, Anak Agung Gede Agung Wedatama, ketahanan pangan berbasis rumah tangga dapat diwujudkan melalui langkah sederhana, menanam cabai, tomat, terong, maupun sayuran di pekarangan rumah dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri.
9: Ini kalau ketahanan pangan memang harusnya basisnya dari rumah tangga sih, kalau dari pengamatan kami. Jadi seperti kebutuhan-kebutuhan dasar yang kira-kira bisa dibutuhkan di rumah tangga, harusnya bisa dibutuhkan di rumah tangga. Seperti kalau tanam cabai, terong, tomat, beberapa sayuran itu kan dengan mudah bisa ditanam di halaman rumah ya, bahkan dengan pot atau polybag juga bisa.
8: Namun menurutnya, tantangan terbesar bukan terletak pada teknologi maupun lahan, melainkan perubahan pola pikir masyarakat yang semakin pragmatis dan bergantung pada pasar.
9: Banyak masyarakat kita sekarang sudah pragmatis gitu, sekarang serba instan, serba murah, serba mudah, serba beli gitu. Jadi kita harus membuat ekosistem lingkungan yang mengajak masyarakat kita kembali seperti dulu lagi, membuat karang gitri, membuat pangan mandiri begitu. Jadi lingkungan itu harus dibentuk melalui rumah tangga, melalui RT, melalui PRW, melalui pagar.
8: Selain membangun kemandirian pangan di tingkat keluarga, keberadaan pangan lokal dan pertanian organik juga dinilai menjadi kunci masa depan Bali. Akademisi Pertanian Universitas Udayana, Profesor Dr. Insinyur Niluh Kartini menegaskan bahwa pangan lokal memiliki keunggulan karena lebih mudah dibudidayakan dan sesuai dengan kondisi lingkungan Bali.
10: Budidayanya itu kan jauh lebih mudah karena pangan lokal itu masih genetisnya lokal, sehingga membutuhkan sangat mudah untuk dibudidayakan dengan sistem yang organik ya. Misalnya padi lokal, apa ketelap, itu kan hanya butuh pupuk organik.
8: Menurutnya, keberpihakan semua pihak sangat diperlukan agar pangan lokal tidak semakin tersisih oleh produk dari luar daerah.
10: Kalau kita kehilangan pangan lokal ini akan sulit sekali untuk dikembalikan. Jadi sehingga kita akan kehilangan keanekaragaman pangan, dan kita kehilangan pangan, jadi kedaulatan pangan dan kemandirian dan keamanan pangan itu akan sulit sekali untuk dicapai kan itu.
8: Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan pertanian organik sejalan dengan cita-cita Bali sebagai pulau organik. Potensi sampah organik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat diolah menjadi pupuk untuk memperbaiki kualitas tanah dan menjaga kelestarian sumber air Bali. Sementara itu, penyuluh pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Imade Oka Parwata menegaskan bahwa ketahanan pangan memang harus dimulai dari komunitas terkecil, yaitu rumah tangga.
11: Kalau rumah tangga sudah tahan pangan, nah ini logika berpikirnya, secara luas dia akan mempengaruhi ketahanan pangan secara regional maupun nasional. Dan ini sekali lagi bermuara kepada ketahanan nasional dan kedaulatan. Ya, ini. Nah, kemudian berbicara ketahanan ini harus kita lihat dari tiga aspek tadi. Ya, aspek yang pertama adalah aspek produksi dan ketersediaan, artinya ada barangnya dan kemudian tersedia. Yang kemudian dilihat dari bagaimana dari aspek distribusi dan akses, artinya bisa terdistribusi bagus dan terjangkau. Terjangkau itu dalam bisa kedekatan, bisa juga dari kemampuan daya beli. Nah, ini kan di situ lihatnya. Kemudian dari aspek konsumsi dan keamanan. Nah, artinya terproduksi, kemudian bisa diakses, kemudian bisa dikonsumsi dan aman.
8: Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pangan keluarga meskipun dengan lahan yang terbatas.
11: Pekarangan adalah lahan sempit, dan ini kita harus minimalkan barang-barang yang mungkin, katakanlah ember bekas, ember cat, jadi bisa semuanya, polybag, kemudian ada planter bag, maupun termasuk kalung goni pun juga bisa, sederhananya. Kalung goni, nah tinggal sekarang medianya. Medianya gimana? Ya, media kita yang di tanahnya di sekitar kita masih mungkin.
8: Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi di sawah atau kebijakan pemerintah. Ia dimulai dari halaman rumah, dari kebiasaan menanam dan mengkonsumsi pangan lokal, serta dari kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ketika rumah tangga mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka fondasi ketahanan pangan Bali akan semakin kuat, berkelanjutan,

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang dan juga rekan saya Santi Ari yang menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti ya pukul 3 sore. Dan pendengar, tadi satu buah lagu sudah Lili putarkan untuk Anda, lagu dari Vidi Aldiano yang berjudul Aku Cinta Dia ya. Wah, ini juga sebagai lagu untuk mengenang ya dari almarhum Vidi Aldiano sendiri, karena karya-karyanya, lagu-lagunya akan tetap terkenang ya di hati masyarakat semua. Karena siapa sih yang gak tahu lagu-lagunya gitu kan. Dan mendengar, ini ada satu informasi yang mau Lili sampaikan untuk Anda ya. Mungkin ini juga banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya nih mengenai rupiah yang saat ini melemah. Wah, ini sudah sangat ramai sekali diperbincangkan di berbagai sosial media dan kanal berita ya. Dan salah satunya ini diinformasikan juga melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Dari rupiah yang melemah ini, ada Menkyu yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa ini mengatakan bahwa walaupun rupiah melemah, ia menegaskan ekonomi Republik Indonesia ini tidak mengarah ke krisis seperti di tahun 1998 ya. Wah, ini memang agak mengkhawatirkan ya. Pasti banyak sekali masyarakat Indonesia yang berpikir apakah kita akan kembali menghadapi krisis moneter di 1998 gitu ya. Tapi kalau dari Menteri Keuangan sendiri ini mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi di tahun 1998 ya. Karena memang menurut dari Purbaya sendiri, kondisi fiskal dan perekonomian nasional saat ini masih terjaga. Karena itu situasi yang terjadi sekarang dinilai berbeda dengan krisis yang pernah dialami Indonesia pada akhir 90-an ya. Dan sebenarnya fiskal kita baik, ekonominya juga bagus gitu ya. Walaupun nilai tukar rupiah saat ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif, tapi hanya ada sedikit negatif yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Dan dari Purbaya sendiri juga meyakini bahwa kondisi ini dapat diperbaiki melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan juga Bank Indonesia ya. Sebelumnya dari Gubernur Bank Indonesia sendiri yaitu Perry Warjio ini mengatakan bahwa koordinasi fiskal dan moneter ini terus diperkuat untuk menjaga stabilitas rupiah, dan penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Dan langkah pertama yang dilakukan ini adalah dengan meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik. Jadi, ia berharap upaya tersebut bisa mendorong kembali masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia ya. Dan Perry sendiri juga menegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter ini akan terus diperkuat secara berkelanjutan, dan menurutnya juga sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi ya tetap optimistis ya, fundamental ekonomi Indonesia ini tetap berada dalam kondisi yang baik, karena itu penguatan koordinasi kebijakan diyakini bisa menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang ya. Ya, ini bisa menjadi sedikit penenang ya bagi kita masyarakat, warga biasa ya, bahwasanya rupiah melemah ini tidak sampai mengarah ke krisis seperti yang terjadi di tahun 90-an ya. Tapi ini tetap mengkhawatirkan ya pendengar, karena ternyata sekarang ya walaupun tidak sampai krisis ya, jangan sampai gitu ya, tapi harga ini udah mulai naik semua ya. Apalagi tiket pesawat domestik maupun ke internasional itu udah, wah, tiket pesawatnya naik semua. Yang dulu mungkin di kisaran harga masih dapat 1 juta, 2 juta, sekarang udah naik semua jadi 5 juta, 6 juta. Ya, wah, luar biasa sekali ya dampak dari adanya rupiah melemah dan juga kondisi ekonomi global ya. Tapi kita harapkan sebagai masyarakat, semoga semuanya segera membaik, semuanya segera stabil ya. Dan harga kebutuhan-kebutuhan pokok kita juga tidak semakin naik gitu ya. Karena ya gimana ya mendengar ya, kita mengharapkan yang terbaik saja dan semoga ini bisa segera terlewati dan juga bisa diatasi dengan baik ya, agar kita bisa mengalami ekonomi yang lebih stabil lagi. Dan pendengar, ini ada satu buah lagu ya untuk menyemangati Anda pendengar di siang hari ini, di akhir pekan ini ya, di jam-jam yang masih panas ini. Biasanya kan habis makan agak ngantuk gitu ya. Nih kita kasih lagu yang agak semangat nih ya. Ini lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang berjudul Alamak.

0: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.
4: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
5: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
6: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
5: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
6: Loh kok kamu gitu sih, itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
5: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini. Kenapa? Berat banget nih.
6: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
5: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
6: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
7: Duh, panik.
8: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
7: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
8: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Mitigasi bencana tidak hanya berkutat tentang bencana alam. Ada beberapa pemahaman mitigasi bencana dalam beberapa sektor lainnya, di antaranya sektor kehutanan. Sektor kehutanan erat dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, salah satunya akibat dari tindakan alih fungsi lahan hutan dan disertai kerusakan hutan dengan skala yang besar. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan penghijauan kembali, membangun hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan hutan kemasyarakatan. Sektor pertanian, tindakan mitigasi pada sektor pertanian mempunyai fokus pada penerapan teknologi budidaya tanaman, memanfaatkan pupuk organik, kompos, dan menggunakan teknologi biogas, serta pakan guna membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Serta sektor perairan, untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air, kita perlu memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Cara kerja teknologi tersebut dengan melakukan penaburan material semai berupa powder atau flare. Selain itu, cara yang juga bisa dilakukan dengan merehabilitasi waduk dan embung. Kemudian pengembangan teknologi pengolahan air tepat guna dan lain sebagainya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
1: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar video yang menampilkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno seolah-olah menawarkan bantuan modal usaha kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Dalam video tersebut, masyarakat diarahkan untuk menghubungi nomor tertentu guna mendapatkan bantuan modal usaha. Mari kita cek faktanya. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi resmi di akun media sosial Sandiaga Uno terkait program bantuan modal usaha yang pendaftarannya dilakukan melalui nomor WhatsApp. Tim pemeriksa fakta kemudian melakukan penelusuran terhadap sumber video menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasil menunjukkan bahwa video tersebut berasal dari unggahan akun Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan pada Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandiaga Uno sedang menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas penyelenggaraan ajang sepeda tahunan Sriwijaya Ranau Grand Fondo di kawasan wisata Danau Ranau. Tidak ada pernyataan mengenai pemberian bantuan modal usaha maupun ajakan menghubungi nomor WhatsApp tertentu. Pemeriksaan lebih lanjut menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan menunjukkan bahwa suara yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas tinggi sebagai hasil rekayasa AI. Artinya, suara yang terdengar bukan merupakan pernyataan asli dari Sandiaga Uno. Kesimpulannya, video yang mengeklaim Sandiaga Uno memberikan bantuan modal usaha melalui nomor WhatsApp adalah hoax dan merupakan konten hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada video yang beredar di media sosial dan selalu melakukan verifikasi melalui sumber resmi sebelum mengikuti instruksi atau memberikan data pribadi. Semoga ke depan kita semakin bijak dalam menyaring informasi agar terhindar dari penipuan, misinformasi, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
4: sepak bola dan cinta merdeka. Ya, pendengar Piala Dunia 2026. Tidak terasa ya pendengar, sebentar lagi akan diselenggarakan Piala Dunia 2026. Ini pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan ini untuk pertama kalinya ya dalam sejarah, turnamen ini akan digelar bersamaan di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan pendengar, karena sebentar lagi sudah akan diselenggarakan ya Piala Dunia, jadi tim peserta Piala Dunia 2026 ini mulai berdatangan ke Amerika Serikat ya. Dan ini mereka saat ini sedang menempati kamp latihan dan juga markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Ini ada salah satunya ada Timnas Argentina yang ini menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei bulan lalu. Kemudian mereka tiba dengan pesawat mereka yaitu bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Dan Messi dan juga kawan-kawan ini dikabarkan akan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personil keamanan tambahan ini disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal ya. Dan di area hotel ini sudah terpampang gambar-gambar besar para pemain bintang Argentina ya pendengar, dan ada berbagai dekorasi ini telah menghiasi setiap sudut hotel. Nah, ini untuk menyambut kemarin kedatangan sang juara bertahan ya. Kemudian ada juga dari timnas Inggris ini yang menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Dan dari para pemain Inggris ini juga berlatih dalam suhu tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Jadi mereka juga dijadwalkan akan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Dan sementara itu dari timnas Amerika Serikat kini juga sedang mematangkan tahap persiapan akhir ya. Dari pelatihnya ini juga menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah ya. Dan untuk sang juara 5 kali yaitu Brazil ini tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni kemarin melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Dan para pemain ini sudah terlihat rapi ya mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dan ada juga dari timnas Turki ini juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Dan kedatangan timnas Turki ini juga disambut langsung ya oleh sejumlah pejabat, di antaranya juga duta besar Turki untuk Amerika Serikat. Dan di sisi lain juga ada timnas Iran pendengar yang mana baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada 6 Juni kemarin ya setelah sempat tertunda karena urusan visa. Dan kalau dari Iran ini juga sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana yang mana hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung ya. Dan sejumlah tim lainnya juga masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan seperti Spanyol, Prancis dan juga Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia 2026 ini memang menjadi edisi terbesar ya pendengar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta dan sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya. Dan dari penyelenggara juga kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen ini bisa berjalan dengan lancar dan aman karena fokus utama ini di diarahkan juga pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung ya. Dan semoga kita nantikan ya pendengar, pasti banyak sekali yang sudah tidak sabar ini untuk menantikan pertandingan Piala Dunia 2026. Dan informasi tadi bisa Anda saksikan juga, bisa Anda simak melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar ini ada satu buah lagu yang akan diputarkan untuk Anda. Ini lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam.

0: Biarin sih, mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
0: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
0: Itu bullying namanya.
1: Apa?
0: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
0: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
0: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh.
0: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
0: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo.
4: Vem magalinha rojão.
3: Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Headset Bluetooth sangat digemari karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kenyamanan. Fiturnya yang keren dan sesuai dengan gaya hidup modern. Tidak ada lagi kabel yang kusut atau tersangkut. Headset Bluetooth juga menawarkan kebebasan bergerak, terutama saat olahraga, bekerja, atau berpergian. Eits, jangan senang dulu. Tahukah Anda, studi menunjukkan bahwa headset dan earphone, termasuk yang Bluetooth, dapat menampung ratusan hingga ribuan bakteri jika digunakan dalam waktu lama dan jarang dibersihkan. Beberapa penelitian menemukan, pada sebuah headset yang jarang dibersihkan, bisa memiliki rata-rata 1.073 koloni bakteri. Bahkan beberapa sampel menunjukkan lebih dari 3.000 koloni. Jumlah ini bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan dudukan toilet yang rata-rata hanya mengandung sekitar 425 koloni bakteri.
3: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai nanti pukul 3 sore, saya Lili Lintang dan rekan saya Santi Ari masih menemani Anda ya, pendengar. Dan pendengar, ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Bahwasanya ini diinfokan untuk seluruh pendengar ya, untuk berhati-hati dan mewaspadai adanya penipuan. Ini ada penipuan yang ini cukup unik ya, cukup unik karena ini masih jarang terjadi, tapi ini sudah mulai menyebar dan cukup viral di media sosial, yaitu ada penipuan lowongan menginap di rumah angker ya. Wah, ini terkesan seperti benar nggak sih ada lowongan seperti ini gitu ya. Dan ternyata ada komunitas horor asal Jepang yaitu Anya Obake ini membuat tantangan tinggal di kamar berhantu, dan ini ada di Bekasi, Jawa Barat ya, yang mana pengumuman ini disampaikan melalui akun X resmi milik at Anya Obako. Dan dalam tautan tersebut diberikan ada narasinya ya, seperti dibutuhkan segera lowongan kerja paruh waktu dengan gaji 4,2 juta per hari, total 8,4 juta untuk 2 hari. Dan tantangan uji nyali ini akan dimulai pada tanggal 8 dan 9 Juni 2026 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dan hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Dan selama mengikuti tantangan tersebut, peserta akan menempati kamar yang sudah disiapkan selama 2 hari dan harus mentaati peraturan yang telah disediakan oleh panitia. Dan selama di lokasi, wajib mematuhi aturan berikut dengan ketat ya. Yang pertama adalah mengunci rapat seluruh pintu dan jendela properti. Kemudian dilarang keras membawa perangkat elektronik dan dilarang menyalakan lampu dan tidur antara pukul 23.00 hingga 4 subuh ya. Dan pada jam yang telah ditentukan, peserta juga diharuskan membakar dupa yang telah disiapkan. Dan jika bel rumah berbunyi atau ada panggilan dari luar, dilarang keras untuk keluar ya. Jadi itu narasi yang disampaikan oleh penyelenggara acara horor Jepang at Anya Obake ya. Dan artinya ini jika peserta menghadapi masalah, maka akan menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Dan tantangan ini sebenarnya telah diadakan di Jepang dengan 51% peserta menyatakan mundur di tengah jalan karena mengalami gangguan nyata roh halus jahat ya. Wah, lowongan pekerjaan ini pasti sangat menarik perhatian warganet ya, dan ini menjadi pembahasan diskusi yang panjang di X dan juga Threads ya. Dan ini Sebenarnya memperingatkan warganet untuk tidak tergiur dengan tawaran kerja dari organisasi tersebut ya, karena menurutnya sudah ada laporan bahwa mereka ini menipu. Ini udah ada catatan komunitasnya, namun masih belum naik ke publik, dan memang sudah ada laporan kalau mereka ini sebenarnya menipu gitu ya. Karena sebenarnya siapa sih yang gak tergiur untuk bekerja dengan gaji satu harinya 4.200.000 gitu ya, kayak dalam gaji yang harusnya sebulan sehari udah didapat gitu ya. Tapi pendengar diharapkan untuk berhati-hati ya dengan info lowongan seperti ini, karena ini memang cukup unik, yaitu harus bekerja dengan menginap di rumah angker viral gitu ya, kayak seperti di film-film, tapi ini ternyata ada beneran ya. Tapi cumi harus pendengar harus lebih berhati-hati ya, karena jangan sampai mempercayai tawaran pekerjaan yang bergaji tinggi, khususnya pada lowongan kerja yang diiklankan oleh organisasi bernama ANYA itu ya. Jadi walaupun ini belum ada sampai di Bali ya, tapi jangan sampai ya, dan kalaupun ada harus tetap berhati-hati, jangan dipercaya, jangan tergiur dengan narasi dengan gaji tinggi ya, karena tidak ada yang instan ya pendengar ya. Semuanya harus didapatkan dengan usaha yang tidak instan gitu ya. Dan pendengar, ini ada satu buah lagu ya dari Discoria untuk menemani siang hari Anda dengan berjudul Balada Insan Muda.

Ya, pendengar, lagu dari Disc Korea yang berjudul Balada Insan Muda sudah mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tidak terasa ya, saya Lili Lintang dan rekan saya Santi Ari sudah menemani Anda dari tadi pukul 10 hingga saat ini sudah mendekati pukul 3 sore ya pendengar. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada rekan kami yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini, yaitu rekan Dharma Chandra ya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Anda semua yang masih monitor ya, yang masih membersamai kami, bahkan mungkin dari pagi ya, gak pernah berhenti nih mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar. Nanti kami masih akan membagikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik terbaik untuk menemani akhir pekan Anda. Dan saya Lili Lintang dan rekan saya Santi Ari pamit undur diri dulu pendengar dengan satu buah lagu dari Eklat Story yang berjudul Bentuk Cinta. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: masih siarkan langsung dari Hayamuruk 70 RR Persatu di Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada, Punapi Gatra. Semoga baik-baik aja ya Anda para pendengar di hari Minggu, siang menjelang sore, sore menjelang malam ya. Saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan musik-musik lainnya yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda di hari Minggu ini ya. Jadi ya mungkin saat ini masih jalan-jalan liburan ya, dalam perjalanan pulang mungkin atau baru pergi ya. Hati-hati jalan ya, karena memang pasti juga cukup padat ya tempat-tempat yang dimana memang tempat yang sering dikunjungi oleh para wisatawan atau mungkin oleh keluarga juga ya, khususnya untuk Anda yang biasa berpergian dengan keluarga ya. Karena memang cuacanya mendukung juga nih ya, karena terang nih, cerah sekali nih, secerah harapan. Waduh. Karena memang panas ya, walaupun panas terik ya, tidak ada awan tapi udaranya cukup sejuk. Jadi memang mendukung sekali untuk menunjang aktivitas sore hari Anda. Sambil menikmati sore hari ya, menjelang siang sore, menjelang malam juga, kami juga akan menyiapkan beberapa musik juga ya. Saya juga akan menemani hingga nanti sekali lagi jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hey! Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu

0: kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya. Jadi gak usah banyak ngajarin.
0: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
0: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Om. Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih.

0: memang menyenangkan gitu ya. Apalagi kita berkunjung ke daerah-daerah yang memang kita ingin kunjungi. Seperti itu ya. Seperti halnya nih kalau saya kutip dari rri.co.id, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SMSRMP 17 Tabanan Bali pada hari ini ya, hari Minggu 7 Juni. Ini kedatangan kepala negara ini disambut dengan tarik kecak oleh siswa SRMP 17 Tabanan. Nah, kalau berdasarkan pantauan dari RRI, Presiden Prabowo ini mengenakan kemeja safari coklat ya, menyaksikan dengan sesama pertunjukan tarik kecak oleh siswa. Dan walaupun bersatu siswa, para siswa ini tetap profesional membawakan tari kecak. Dan juga sebelumnya Presiden Prabowo juga memasuki aula disambut dengan lagu nasional Majuta Gentar, dan juga disambut oleh orang tua dan calon siswa SRMP 17 ya. Dan juga di sana pun juga pada kunjungan ya, Presiden Prabowo juga mendengarkan cerita-cerita para siswa yang antusias yang dapat bersekolah dengan fasilitas lengkap ya di sekolah menengah rakyat ya, pertama 17 Tabanan Bali. Dan juga Presiden Prabowo pun juga meninjau fasilitas ya, seperti ruang kelas, kemudian ruang untuk makan bersama, dan juga menyempatkan untuk makan siang bersama dengan siswa. Jadi memang seperti yang diinfokan sebelumnya, memang ada kunjungan langsung dari Presiden Prabowo di sekolah menengah, Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Bali, kurang lebih tadi pagi ya, seperti itu. Jadi memang untuk melihat juga nih kesiapan dari SRMP 17 Tabanan Bali. Dan informasi tadi sekaligus juga saya kutip sekali lagi dari rri.co.id. Dan juga saya Dharma Chandra masih menemani Anda di rangkaian Denpasar sore hari ini hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk para pasangan suami istri, lidah mertua sering jadi momok rumah tangga. Tapi tanaman lidah mertua justru mantap ditanam di dalam rumah Anda. Tidak hanya efektif menyerap karbon dioksida, juga racun kimia di udara yang menyebabkan kanker, tanaman ini juga menghasilkan oksigen di malam hari. Selain melepaskan kelembapan dan mengurangi resiko alergi di udara secara efektif, nilai tambah dari tanaman lidah mertua adalah mereduksi gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik yang berada di ruangan.
2: Waktunya kentongan.
3: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindi atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya udahlah ya, dari Bondan Prakoso juga Fatu Black ya. Ya udahlah ya, kalau misalkan memang apa namanya sudah terjadi gitu ya, yang sudah dilakukan tapi sudah terjadi nggak sesuai dengan harapan, ya udahlah, nggak usah sedih ya, semua akan baik-baik saja gitu ya. Seperti halnya pemain sepak bola juga nih ya, walaupun mungkin sudah berlama-lama berkecimpung di dunia sepak bola, walaupun mungkin ada pasang surutnya, ada performansi, tapi tetap tidak menyerah juga nih, khususnya di Piala Dunia yang edisi sekarang ini ya, ada edisi khusus nih, khususnya PETS nih ya, untuk penghormatan juga ke pemain-pemain yang sebelumnya sudah tampil di turnamen besar ini 5 kali atau lebih ya. Seperti halnya Lionel Messi, lalu ada Cristiano Ronaldo dan juga kiper Guillermo Ochoa. Ini mengenakan rencana di Piala Dunia nanti karena akan memainkan turnamen ini untuk ke-6 kalinya sejak debut mereka pada edisi 2006 di Jerman. Dan memang FIFA World Cup Legacy Pets namanya, ini sebagai bentuk penghormatan sekali lagi atau kontribusi ikonik kepada para legenda terbesar turnamen ya, khususnya untuk piala yang tampil di Piala Dunia untuk 5 kalinya, bahkan ke-6 kalinya ya. Dan juga selain itu ya, bagi mereka yang akan memakai rencana ini untuk 5 penampilan di Piala Dunia, yang sebelumnya kan 6 penampilan ya, Lionel Messi, Cristiano dan Ochoa. Dan ini untuk mereka yang 5 kali berturut-turut mengikuti Piala Dunia sejak 2010 ya. Ini ada Yuta Nagatomo yang diketahui sama timnas Jepang, ada Luka Modric, lalu ada kiper Manuel Neuer dari Jerman. Lalu Nagatomo ya, karena tadi sekali lagi Nagatomo dan Neuer ini memang sejak 2010 ya, dan juga lain seperti Modric juga ya, begitu mengikuti Piala Dunia sejak 2010 juga. Jadi memang legacy ini atau PES legacy ini sebagai sekali lagi bentuk penghormatan untuk yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 5 atau 6 kali berturut-turut ya. Tapi memang untuk yang lainnya itu ada lagi memang selain legacy PES tadi ya. Jadi ada rencana seperti Golden Boot ya, ini sebagai penghargaan kepada seorang pemain yang pernah menjadi pencetak gol terbanyak ya. Lalu Golden Ball diberikan kepada pemain terbaik, dan Golden Glove yang dimiliki menjadi kiper terbaik. Jadi memang edisi Piala Dunia 2026 ini ya, digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, ini memang cukup unik ya, cukup banyak hal baru di sana ya. Selain pertama kali diadakan di tiga negara yang berbeda, lalu ada patch-patch khusus seperti di Legacy ya, FIFA World Cup Legacy Patch, lalu ada patch yang Golden Boot, ada Golden Ball, dan juga rencana Golden Glove tadi ya, untuk pemain yang dimana mendapatkan pencetak gol terbanyak dan juga pemain terbaik dan juga menjadi kiper terbaik. Nah, patut ditunggu juga nih ya, karena Piala Dunia setelah lagi akan segera dimulai ya, karena laga pembuka pun akan tersaji di Stadion Azteca Mexico City antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Gimana? Sudah mulai siap ya nanti? Karena kurang lebih tinggal menghitung hari aja nih ya. Tinggal menghitung hari, dan juga sudah banyak juga nih sebenarnya ya, dari edisi sebelumnya nih banyak sekali peserta Piala Dunia di tahun ini ya. Dan gitu, karena juga banyak sekali debutan juga ya, debutan-debutan pun juga, debutan Piala Dunia pun pemainnya pun juga mendapatkan rencana ya, rencana debutan yang baru pertama kali memasuki laga Piala Dunia untuk pertama kalinya sekali lagi ya. Jadi memang patut dilihat juga nih ya, kalau saya sih suka nih ya, hal-hal baru ya. Gimana nih, kalau Anda dukung siapa ya? Kalau saya sih dukung Indonesia, tapi kan kemarin nggak jadi. Ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti 2030 Indonesia ya kan, apalagi performansi Indonesia kemarin di friendly match ya melawan Oman juga diacungi jempol juga, karena performansinya luar biasa sekali gitu. 3-0 berhasil dimenangkan oleh Indonesia melawan Oman ya, dimana kita ketahui sebelumnya melawan Oman agak kesulitan juga ya, bahkan belum pernah menang ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi memang patut tunggu juga nih ya, ya semoga nanti 2030 biasa, siapa tahu ya Indonesia bisa menjadi peserta Piala Dunia. Dan informasi tadi juga langsung saya kutip dari Antara News, dan juga masih bersama saya Dharma Chandra hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Denpasar, sore ini.

0: Ya, yeah, night change dari One Direction ya. Malam berubah ya, pasti akan berubah jadi pagi lagi ya. Pagi, habis itu menuju siang. Di tengah siang ini otomatis biasanya matahari begitu terik sekali ya. Seperti halnya sekarang nih, padahal udah mulai menjelang sore ya. Sudah jam 4 waktu Indonesia Tengah, tapi matahari masih cukup cerah sekali ya, cukup terang sekali ya. Dan memang cocok sekali sebenarnya untuk jalan-jalan juga ya, untuk berpergian, karena ini hari Minggu. Tapi memang harus diwaspadai juga, karena cuaca yang begitu panas ini ya, begitu terik, ini harus banyak minum air putih juga. Karena memang sebagian besar tubuh manusia kan memang terdiri dari air, yang memang berperan penting nih sebenarnya untuk mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Jadi memang asupan air putih ini sebagai pasokan cairan tubuh yang sangat penting. Kalau misalkan kurang minum air putih, ini bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi ya. Dan itu bisa membuat kondisi menjadi lebih berbahaya juga. Karena ini perlu diperhatikan, karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Jadi harus kenal juga nih tanda-tanda kalau misalkan tubuh Anda kekurangan cairan, yang memang harus dikenali nih. Seperti merasa haus ya, ini biasanya paling umum ya, munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Ini sinyal bahwa persediaan cairan tubuh ini berkurang ya, dan perlu segera dipenuhi. Lalu mulut kering kering gitu ya, mulutnya kering ya, serta napasnya tak sedap gitu ya, agak bau gitu mulutnya ya. Jadi memang karena efek dari kurang minum air putih tadi, itu menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering dan tidak nyaman juga. Dan otomatis bakteri dalam mulut ini lebih mudah menumpuk, itu memicu bau pada mulut. Dan urin ya, ketika Anda buang air kecil, urinnya tuh berwarna lebih gelap. Itu menandakan sekali lagi kekurangan asupan air putih yang harusnya terpenuhi setiap hari. Terus juga cepat lelah, itu berpengaruh juga ya, karena memang dehidrasi ini dapat mengganggu kualitas siklus pada tumbuh ada, khususnya siklus pada saat tidur malam ya. Dan juga konsentrasi menurun ya, khususnya Anda nih yang mungkin sering bekerja juga, yang membutuhkan dukungan fungsi otak ya. Karena memang konsentrasi bisa menurun ketika Anda kurang minum air putih. Apalagi kalau misalkan Anda sedang duduk lama ya, atau mungkin berkendara juga ya, mobil atau sepeda motor ya, harus biasakan minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan agar konsentrasi pun tidak menurun ya. Kadang memang seger-seger itu butuh ya, seperti air dingin atau mungkin air yang manis-manis gitu. Betul ya, tidak masalah juga. Tapi di sini memang kondisi di mana kita kekurangan cairan, air putih ini coba harus diutamakan terlebih dahulu ya. Pasti ada yang beberapa ya para pendengar yang nggak suka minum air putih, gini-gini-gini ya, pasti karena nggak ada rasanya gitu. Tapi itu penting banget loh ya, jangan sampai kekurangan cairan, khususnya air putih ya. Karena memang sekali lagi sangat dibutuhkan, dan harus mengenali tanda-tanda di mana ketika Anda merasakan bahwa kekurangan cairan dalam tubuh, seperti apa, merasa hausnya lebih banyak, terus mulutnya kering ya, atau napasnya enggak sedap, terus urin berwarna gelap, dan juga cepat mengalami kelelahan dan juga konsentrasi menurun ya. Jangan disepelekan ya. Jangan malas untuk minum air putih ya. Kalau misalkan mikir, ntar ke WC terus. Iya, tapi setidaknya badan Anda tetap bugar gitu. Kalau saya sih memang sering minum air putih ya. Ya memang sih ke WC terus, betul. Tapi hasilnya dari cairan urinnya sendiri itu menjadi tidak warna gelap, menjadi warna air putih begitu ya. Seperti halnya air mineral, seperti hal yang kita minum sebelum-sebelumnya, itu menandakan bahwa sudah cukup nih ya untuk terhidrasi juga untuk cairan dalam tubuh Anda. Sekali lagi, biasakan minum air putih atau air mineral yang mungkin biasa Anda abaikan juga ya. Dan informasi tadi juga langsung saya kutip dari rri.co.id ya, bisa Anda akses secara gratis, bisa Anda lihat informasi dari seluruh Indonesia. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Pro 1.
1: waktunya kentongan.
2: Jangan panik jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya. Apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: sakti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

Luru Nafas ini dari Last Child featuring Giselle ya. Ya, memang kita apa ya, memperjuangkan sesuatu gitu ya, pasti dilakukan semuanya hingga seluruh nafas kita berikan gitu ya. Seperti halnya pekerjaan gitu ya, kita lakukan sepenuh hati hingga seluruh nafas pun kita kerahkan untuk mengerjakan kerjaan kita demi mendapat pundi-pundi atau cuan-cuan gitu ya, biar banyak gitu ya, biar bisa jajan, belanja, dan juga bisa untuk kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Biar nanti juga seperti Cristiano Ronaldo nih ya. Karena nih Cristiano Ronaldo ini menjadi kembali jadi atlet dengan bayaran tertinggi versi Forbes ya. Jadi memang kalau saya kutip dari rri.co.id, ini Cristiano Ronaldo kembali menjadi atlet berbayar tertinggi dunia versi Forbes, dan pencapaian itu menunjukkan kekuatan merek pribadinya di industri olahraga. Nah, Forbes ini mencatat pendapatan Ronaldo mencapai $300 juta dan nilai tersebut setara lebih dari 4,8 triliun rupiah. Capaian itu menjadikan atlet dengan penghasilan terbesar dunia, dan posisi puncak dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut. Dan Ronaldo juga mencatatkan prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya, dan konsistensi tersebut sulit ditanggung.

0: agak modern, dan atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan. Dan merek CR7 atau CR7 ya, ini berkembang menjadi bisnis lintas sektor, dan usahanya mencakup hotel, pusat kebugaran, dan produk fashion. Dan di berbagai laporan juga memperkirakan kekayaan bersihnya ini melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat, dan angka itu menempatkannya dalam kelompok elit dunia. Dan di bawah Ronaldo terdapat Saul Alvarez dan juga Lionel Messi. Namun pendapatan keduanya masih terpaut cukup jauh. Aduh, jadi Cristiano Ronaldo masih menjadi atlet dengan pendapatan tertinggi ya, versi Forbes. Waduh, kapan ya kira-kira bisa mendapatkan atau bisa menjadi Cristiano Ronaldo ya? Tapi ya pasti kalau kita bekerja keras ya, kita bekerja keras ya, nanti ya semoga kedepannya siapa tahu nanti kan kita bisa mendapatkan bayar tertinggi juga nih untuk diri sendiri dan untuk keluarga juga gitu ya. Karena memang kita tahu sendiri ya, perjalanan Ronaldo itu begitu panjang sekali ya. Dari latar belakang sebelumnya memang bukan siapa-siapa begitu, apalagi dari latar belakang perekonomiannya. Namun karena kerja kerasnya, kita tahu sendiri ya, kerja kerasnya sudah selama menjalani jadi sepak bola dari klub sebelumnya ya, dari Sporting Lisbon gitu nggak salah ya, terus Sporting CP gitu, lalu juga dari apa ke Manchester United, lalu ke Real Madrid, Juventus, lalu balik lagi ke Manchester hingga terakhir di Al Nassr ya gitu. Meredia itu tetap konsisten dengan gaya bermainnya, tetap kebugarannya. Yang saya kagum adalah di umur 41 tahunnya ini badannya tetap bugar dan masih menjadi bintang iklan juga gitu. Maka dari itu, maka tidak heran juga ya Cristiano Ronaldo ini menjanji mendapatkan bayaran tertinggi versi Forbes dengan berbagai macam, seperti dari kontrak bersama tim sepak bola Al Nassr, lalu juga produk miliknya dan iklan-iklan atau sponsor-sponsor yang didapatnya gitu ya. Apalagi dari satu sponsor aparel olahraga ya, yang memang sampai sekarang pun masih menjadi ikon ya. Cristiano Ronaldo menjadi ikon dari aparel olahraga tersebut ya. Ya, doa yang terbaik untuk Cristiano Ronaldo, dan semoga juga doa yang terbaik untuk Anda semua juga ya. Semoga nanti kita bisa dilancarkan juga untuk rezekinya. Yang penting satu, harus pandai bersyukur ya. Kalau enggak pandai bersyukur ya, baru dapat rezeki banyak dalam hal ini keuangan. Kalau kita enggak bersyukur tetap aja kurang gitu. Dan juga harus memanage semuanya agar bisa ditabung untuk kedepannya ya. Sekali lagi, informasi tadi langsung saya kutip dari rri.co.id. Masih bersama saya Darpa Chandra dalam Denpasar sore hari ini.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Gas terus!
3: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Beli, cukup, beli merisik sekali,
2: Memene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
2: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kul-kul yang beli, buat yang sebanyak ini, Nini, untuk apa itu?
2: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat, terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kul-kul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana, gitu, Beli?
2: Iya.

0: Carry You dari Union G ya. Dan juga masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar saat sore hari ini. Dan juga terkait apa namanya informasi-informasi masih banyak yang mau saya sampaikan, termasuk halnya terkait paru-paru basah nih. Nih kalau saya cek dari rri.co.id nih, pneumonia atau paru-paru basah ini identik dengan dampak buruk asap rokok ya. Tapi memang kalau dicek kembali ya, infeksi paru-paru akut ini bisa dipicu oleh kondisi lingkungan dalam rumah juga. Dan kalau dari menurut data WHO, pneumonia ini merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Dan tanpa disadari, udara dalam rumah ini bisa menyimpan berbagai partikel yang beresiko mengganggu kesehatan juga ya. Dan terutama pada anak-anak dan lansia. Dan juga ini beberapa faktor pemicunya bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan memang saya kutip dari rri.co.id, seperti pertama, debu menumpuk di kipas angin. Nah, jadi memang debu-debu yang menumpuk di kipas angin ya, untuk Anda yang punya kipas angin itu harus segera dibersihkan nih. Karena memang kalau misalkan kipas angin yang jarang dibersihkan, itu menjadi sarang debu, tungau, dan juga spora jamur. Nah, ketika dinyalakan ya, ketika dinyalakan, itu seluruh ruangan itu akan menyebarkan partikel mikro di ruangan Anda gitu ya. Karena kan ketika debunya muter di kipas ya. Jadi debunya itu kan nempel di kipas gitu kan. Ketika diputar, nah itu dia, itu akan menyebar ke mana-mana. Jadi harus hati-hati. Dan juga harus dibersihkan benar-benar. Kalau misalkan terhirup terus-menerus ya, dihirup terus-menerus berulang-ulang, ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dengan intensitas yang sering, maka dapat memicu infeksi paru. Lalu penggunaan bedak tabur juga nih ya. Jadi kebiasaan menggunakan bedak tabur terutama pada bayi dan anak-anak ini memiliki resiko tersendiri. Jadi partikel halusnya ini itu bisa masuk atau terbang di udara dan terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Jadi kan ketika bedak tabur itu kan bedaknya kan teksturnya atau ya halus sekali ya begitu ya. Jadi ketika memang tertiup atau terkena udara, itu kalau masuk terus terakumulasi itu bisa berbahaya juga dan bisa memicu peradangan. Dan kalau misalkan peradangan semakin parah, maka dapat berujung pada pneumonia aspirasi. Lalu yang ketiga ada obat nyamuk semprot atau elektrik nih ya. Jadi bahan kimia sintetis yang tergantung dalam obat nyamuk semprot maupun elektrik ini dapat menghasilkan residu beracun di udara. Dan paparan zat kimia secara konstan dalam ruangan ini dapat merusak silia atau rambut halus penepis debu dan membuat paru-paru rentan terinfeksi ya. Lalu ada paparan virus dari orang terdekat ya. Jadi seperti batuk atau bersin ya. Jadi benar-benar harus dijaga sekali. Lalu polusi dan sirkulasi udara yang buruk. Ini kalau misalkan memang ada ruangan ya, di ruangan Anda atau rumah Anda gitu, ada ruangan yang tanpa ventilasi, itu udaranya bisa terjebak dan akan menumpuk polutan mulai dari asap dapur hingga bulu hewan peliharaan ya, dan juga lain sebagainya. Dan kualitas udara yang buruk ini menurunkan sistem imun pernapasan secara drastis. Jadi memang benar-benar harus dijaga sekali. Dan bisa menggunakan air purifier ya, untuk udara lebih baik atau lebih segar. Lalu juga bisa dibersihkan juga debu-debu atau ya disapu begitu. Lalu juga sebagai perlindungan tambahan, nanti Anda juga bisa dipel juga ya, karena untuk mengapel lantai itu berpengaruh juga ya, selain air purifier. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan, okay? Dan itu dia informasi yang saya mendapatkan dari rri.co.id. Jadi benar-benar harus diperhatikan sekali untuk kondisi udara di sekitar Anda. Okay, dan sesaat lagi kurang lebih jam 17.00 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan bergabung dengan RRI Singaraja dalam Warta Berita Lintas Bali NTB ya, sesaat lagi. Dan juga untuk itu jangan kemana-mana, karena saya Dharma Chandra masih menemani Anda hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu, kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
3: Selamat sore pendengar, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang seimbang agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
4: Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana mengatakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, dan kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan. Menurutnya, ketidakseimbangan pada ketiga sektor tersebut dapat memicu kenaikan jumlah uang beredar dan mendorong harga-harga barang terus meningkat.
1: Pemerintah harusnya menerapkan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan moneter, kedua kebijakan ekspor-impor, ketiga kebijakan budgetir, APBN itu ya. Nah, kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya.
4: Wardana menjelaskan penguatan dolar juga dipengaruhi oleh faktor global, salah satunya kenaikan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menyebabkan setiap kenaikan harga minyak internasional akan berdampak langsung pada biaya impor dan berujung pada kenaikan berbagai harga kebutuhan masyarakat.
1: Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak ya, kita mau enggak mau ini berdampak kepada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin. Nah, ini kan otomatis berdampak sekali dia.
4: Yang mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Menurutnya, kebutuhan pokok dan sektor pertanian harus menjadi prioritas, sementara konsumsi barang-barang sekunder maupun impor perlu dikurangi. Selain itu, pemerintah diharapkan memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pemerintah terus mempercepat program perumahan nasional melalui bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang menjadi bagian dari target program 3 juta rumah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
5: Anggota Komisi 5 DPR RI Haji Abdul Hadi menegaskan, program perumahan yang dijalankan pemerintah merupakan bagian dari upaya mendukung target program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 8,9 triliun rupiah untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Anggaran tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 400 ribu rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Abdul Hadi menyebut, pelaksanaan program saat ini sudah berjalan dan terus dioptimalkan di berbagai daerah. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 6.000 unit rumah melalui program BSPS yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
6: Dan alhamdulillah untuk NTB, baik di Pulau Sumbawa ataupun Pulau Lombok itu teralokasikan sekitar lebih daripada 6.000 rumah untuk BSPS ya, RTLH kita lah gitu. Selain program program MBR masyarakat untuk apa backlog untuk masyarakat yang memang masyarakat ya, yang berpenghasilan rendah gitu. Itu untuk rumah subsidi.
5: Meski demikian, ia mengakui jumlah rumah tidak layak huni di NTB masih cukup besar, yakni diperkirakan mencapai sekitar 500 ribu unit. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya secara bertahap dengan prioritas pada masyarakat miskin ekstrim. Selain BSPS, pemerintah juga mendorong program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
6: Menjadi PR rumah tidak layak huni di NTB itu kan 500 ribu rumah. Jadi tunggu sangat banyak yang menjadi PR yang kita harus selesaikan. Mungkin kita bersinergi secara bertahap, menyelesaikan mana yang prioritas. Misalkan kemiskinan ekstrim yang kondisinya sangat-sangat membutuhkan, itu menjadi prioritas kita. Yang mungkin datanya nanti kita bisa koordinasikan dengan rekan-rekan pemerintah kabupaten dan provinsi.
5: Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat melalui semangat gotong royong untuk membantu percepatan pembangunan rumah layak huni sekaligus memperkuat pembangunan berbasis komunitas.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Penyesuaian spesifikasi pekerjaan dilakukan untuk menjaga target tersebut tetap terrealisasi.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya.
7: Kenaikan harga aspal menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan program perbaikan jalan di tahun 2026. Meski demikian, Pemkab Buleleng tetap mempertahankan target penanganan jalan hot mix sepanjang 30 km yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra mengatakan pihaknya tengah melakukan perhitungan ulang terhadap spesifikasi pekerjaan guna menyesuaikan dengan lonjakan harga material konstruksi tersebut. Beberapa proyek jalan bahkan telah memasuki tahap kontrak, diantaranya ruas jalan di Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Bebeten, Kecamatan Sawan. Namun satu paket pekerjaan lainnya belum dapat dilanjutkan karena proses lelang dinyatakan gagal akibat kendala administrasi.
2: Yang rencana awal kita kan tahun ini ada 30 km penanganan jalan rumah di Buleleng. Kita sudah akan berkontrak 3 ruas, Pak. Jadi yang pertama di Tunjung sudah akan berkontrak karena sudah ada pemenang. Kemudian juga di BBT. Dan satu lagi di ruas yang lain. Satu lagi gagal lelang karena ada hal-hal teknis yang belum dipenuhi.
7: Menurutnya, tekanan terhadap pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berasal dari melonjaknya harga aspal, tetapi juga akibat tidak adanya dana alokasi khusus atau DAK di bidang jalan yang diterima Buleleng selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya, Buleleng rutin memperoleh alokasi sekitar 70 miliar rupiah per tahun dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Saat ini, penanganan infrastruktur jalan mengandalkan bantuan keuangan khusus atau BKK sebesar 70 miliar rupiah. Jika usulan tambahan 50 miliar rupiah melalui APBD perubahan disetujui, maka total anggaran yang disediakan untuk penanganan jalan akan mencapai 120 miliar rupiah.
2: Kita pertahankan untuk panjang dulu. Kita masih pertahankan panjangnya, kita masih coba hitung speknya. Mudah-mudahan bisa turun sedikit, jadi kita panjangnya masih bertahan. Ya, jalan 70 miliar. Nah, Pak Bupati, Pak Wakil juga di perubahan nanti juga mengajukan permohonan lagi 50 miliar. Jadi 120 miliar kita udah intensi untuk jalan.
7: Sembari menunggu pelaksanaan proyek peningkatan jalan secara permanen, Pemkab Buleleng juga melakukan penanganan sementara melalui metode patching atau penambalan pada titik-titik kerusakan ringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan mencegah kerusakan jalan semakin meluas. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan tidak mengurangi target pembangunan infrastruktur jalan yang telah direncanakan sehingga aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Buleleng tetap dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja. KPU Buleleng menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pemula sebagai upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi guna mewujudkan kualitas pemilu yang semakin baik di masa mendatang.
8: Seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang.
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Menurutnya, politik perlu dipandang sebagai sarana membawa perubahan positif, sementara nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
8: Dengan kita memahami dan mampu nantinya mempraktekkan politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
9: Putu Arya Suwarnato menambahkan KPU memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pemilih sejak dini agar memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki usia pemilih. Pendidikan pemilih pemula menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda sehingga mereka dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
8: Mari bersama-sama melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya.
9: Putu Arya Suwarnato menegaskan generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus siap berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, partisipasi aktif pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Karena itu, KPU Buleleng terus mendorong peningkatan literasi politik agar lahir generasi muda yang aktif, kritis, dan berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasa Brata Unangun melaporkan.
3: Di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata, Bali menghadapi tantangan untuk menjaga budaya dan tradisi masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.
10: Itu sih bisa menjadi salah satu solusi, tapi untuk solusi lebih detailnya tentu harus melalui kajian-kajian yang kalau kami dari kacamata akademisi apakah itu memungkinkan dan lain sebagainya perlu dilihat lebih detail lagi.
11: Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian budaya menjadi tantangan penting yang dihadapi Bali saat ini. Pengembangan sektor pariwisata dinilai harus dilakukan secara seimbang agar mampu meningkatkan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan tradisi masyarakat lokal. Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, pembangunan pariwisata yang terlalu masif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Sebaliknya, menolak pembangunan pariwisata juga bukan pilihan karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bali.
10: Sebenarnya ada banyak sekali solusi. Salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata itu kan bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan pembangunan pariwisata supaya tidak terlalu masif dengan pembangunan seperti hotel baru, kemudian restoran baru di tempat wisata itu. Tapi kita juga melibatkan seluruh elemen masyarakat setempat untuk ikut terlibat dalam pembangunan destinasi wisata di daerah mereka.
11: Kuta menambahkan, edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan desa wisata. Selain menjaga kualitas layanan, masyarakat juga perlu memastikan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata tetap terpelihara dan tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas pariwisata. Wisata.
10: Kalau memang di sana menawarkan alam, jangan sampai alamnya yang dirusak gitu. Misalnya dengan akomodasi penginapan kita maksimalkan warga-warga yang bersedia gitu loh untuk memberikan tempatnya untuk dijadikan penginapan dan lain sebagainya. Itu sih bisa menjadi salah satu solusi, tapi untuk solusi lebih detailnya tentu harus melalui kajian-kajian yang, kalau kami dari kacamata akademisi, apakah itu memungkinkan dan lain sebagainya, perlu dilihat lebih detail lagi.
11: Okay. Kuta Krisnawijaya berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Dengan kolaborasi yang kuat dan pengembangan produk wisata yang berkualitas, pariwisata Bali diyakini dapat terus tumbuh secara berkelanjutan tanpa kehilangan identitas budayanya. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pengurus Provinsi Pengpro Persatuan Rugby Union Indonesia Bali bertekad mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Nasional Rugby 2026. Seleksi atlet dengan mengkolaborasikan juara Porjat dengan atlet potensial pantauan Binpres akan segera dilakukan.
13: Seleksi atlet dari Porjat ini kita lihat atlet-atlet yang benar-benar berpotensi.
14: Pengurus Provinsi Pengpro Persatuan Rugby Union Indonesia Prui Bali bertekad mempertahankan juara umum pada Kejuaraan Nasional Rugby 2026. Hal ini penting untuk mempertahankan prestise dan prestasi pada ajang sama tahun 2025 lalu. Ketua Umum Pengprop Prui Bali sekaligus Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Ikombang Nova Sewi Putra, kepada RRI di Denpasar mengatakan, pasca menuntaskan pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, para atlet akan dipersiapkan menuju Kejuaraan Nasional Kejurnas. Nantinya Prui Bali akan melakukan seleksi ketat untuk memilih atlet-atlet terbaik yang mewakili Bali di ajang Kejurnas. Menurutnya, Kejurnas menjadi wahana dan sarana yang penting bagi Pengprop Prui Bali untuk membaca peta kekuatan lawan jelang pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027 mendatang. Saat ini saingan berat Bali masih berkutat pada dua provinsi unggulan yakni DKI Jakarta dan Papua.
13: Kejurnas nanti ya, itu kita benar-benar bisa mempertahankan juara umum kita di Kejurnas tahun ini. Dan harapan kita memang kita perlu support yang lebih dari pemerintah, baik itu dari KONI juga, untuk mensupport kita untuk supaya kita bisa menjadi, kita bisa mempertahankan juara umum kita yang diadakan. Karena saat ini adalah yang terberat bagi kita adalah DKI dan Papua.
14: Sementara itu, bidang pembinaan dan prestasi Binpres Pengprop Prui Bali I Gusti Putu Weda Astawa mengatakan, untuk membentuk tim tangguh yang diturunkan di Kejurnas 2026, Pengprop akan mengkolaborasikan para juara-juara Porjar Bali dengan atlet-atlet potensial yang telah dipantau tim Binpres.
15: Hasil pendataan yang ada di Porjar ini tetap masuk di data di Binpres, kemudian nanti tentu saja kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi, karena ada juga beberapa atlet walaupun misalkan tidak meraih juara pertama, itu memiliki skill individu atau memang memiliki kemampuan di atas rata-rata, itu juga sebagai catatan kita untuk kemungkinan bisa dipanggil juga untuk dikolaborasikan dengan atlet-atlet yang terbaik, baik itu dari Kota Denpasar, Buleleng, Cilungkung, Tabanan, Gianyar, dan Bandung.
14: I Gusti Putu Weda Astawa menambahkan, saat ini perkembangan atlet rugby di kabupaten kota mulai merata. Hal itu terbukti dari ketatnya perebutan medali emas di ajang Porjar Bali 2026. Bagi Binpres, pemerataan prestasi ini menjadi modal yang baik untuk pembinaan atlet rugby di seluruh Bali agar menjadi atlet-atlet unggulan untuk mewakili Prui Bali ke tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desak Madirita Kusuma Dewi memberikan motivasi khusus kepada kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng menjelang keberangkatan mereka mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Porjat Provinsi Bali 2026.
16: Salam olahraga.
17: Jaya!
16: buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini.
17: Kontingen Panjat Tebing Kabupaten Buleleng mendapat suntikan motivasi istimewa menjelang keberangkatan menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali tahun 2026. Dukungan tersebut datang dari atlet Panjat Tebing kelas dunia asal Buleleng, Desa Kemadi Rita Kusumadewi, yang menyampaikan pesan khusus kepada para atlet muda yang akan berlaga membawa nama daerah. Pesan tersebut disampaikan saat pelepasan kontingen Panjat Tebing Buleleng yang akan bertanding pada Porjar Bali 2026. Kehadiran dan dukungan moral dari atlet kebanggaan Indonesia tersebut menjadi penyemangat tersendiri bagi para atlet pelajar yang akan berjuang di arena kompetisi tingkat provinsi. Dalam pesannya, Desa Krita mengingatkan para atlet agar tidak menjadikan medali sebagai tujuan utama saat bertanding. Menurutnya, fokus terhadap proses dan kemampuan diri akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan terlalu memikirkan hasil akhir.
16: Salam olahraga. Buat adik-adik yang mengikuti Porjar kali ini, sedikit pesan dari kakak, jangan fokus ke medali, tapi maksimalkan potensi diri dan maksimalkan apa yang sudah kalian latih.
17: Pesan tersebut mendapat perhatian serius dari atlet dan pelatih karena disampaikan langsung oleh Desa Kemadi Rita Kusumadewi, atlet Panjat Tebing asal Buleleng yang telah berprestasi di tingkat dunia. Peraih gelar juara dunia nomor speed putri pada IFC Climbing World Championship itu menjadi inspirasi bagi atlet muda Buleleng bahwa putra daerah mampu bersaing di panggung internasional. Ketua Umum FVTI Pengkab Buleleng Dr. Haji Wahyudi menilai dukungan Desa Krita dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri atlet menghadapi Porjar Bali 2026. Dengan persiapan latihan selama 2 bulan, dukungan pelatih, serta motivasi dari atlet kelas dunia asal Buleleng, kontingen Panjat Tebing optimis mampu meraih prestasi sekaligus menjunjung tinggi sportivitas demi mengharumkan nama daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap menargetkan penanganan 30 km jalan hot mix pada 2026 meski harga aspal naik lebih dari 50%. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Guys, kalian perhatiin nggak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja, guys. Penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
4: Pasar.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek. Ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, masih bersama saya Dharma Chandra ya. Sorry dari Pamungkas ya, maaf ya. Ya tidak salahnya kita minta maaf kepada seseorang yang mungkin merasa kita sakiti gitu ya. Kadang pun kalau misalkan kita gak berbuat salah pun ya tetap dong kita juga harus bisa meminta maaf kalau misalkan mungkin ada hal yang dirasa kurang menyenangkan gitu ya. Karena meminta maaf itu juga bukan tanda lemah sebenarnya ya gitu. Dan mungkin bisa juga tanda di mana Anda lebih bijaksana juga ya, dan lebih dewasa mungkin gitu. Dan juga tentu saja dari apa yang kita lakukan ya, dalam hal ini kebaikan, pasti nanti kedepannya akan mendapatkan kebaikan yang lain juga gitu. Tentunya seperti halnya dari pekerjaan, dari lingkungan, dari kehidupan sosial pun nanti juga sama pastinya ya. Oke, masih bersama saya Dharma Chandra ya, masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelumnya tadi sudah kita dengarkan warta berita Bali NTB dan juga dibawakan oleh RRI Singaraja. Dan nanti kurang lebih jam 18.00 waktu Indonesia Tengah kita akan hening sejenak atau kita dengarkan terlebih dahulu Puja Trisandya. Lalu nanti kurang lebih jam 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ada dikumandangkan azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya ya. Baru nanti kita akan kembali lagi dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Dan juga jam 7 malam nanti waktu Indonesia Tengah kita juga akan mendengarkan informasi dari Cek Fakta tentu saja ya. Yang mau bergabung boleh nanti, yang mau request di WhatsApp kami aja di 0896-7812-3830. Masih bersama saya hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

teu perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

dijadikan indah dalam pandangan orang-orang, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, saat ini inflasi tercatat relatif stabil, meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga barang. Upaya yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia salah satunya berupa peningkatan produksi dalam negeri. Dengan memacu sektor pertanian dan industri, pasokan barang dapat ditingkatkan, sehingga membantu menstabilkan harga dan mengurangi ketergantungan barang impor. Di samping itu, keberadaan UMKM juga meningkatkan produksi lokal dan sekaligus meningkatkan SDM dapat membantu untuk menurunkan inflasi.
1: Nah, sebenarnya harga medipapai babayin nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
2: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang nih bahaya, kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dicawakon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Keep Being You dari Siana Saraswati ya. Waduh. Tetaplah jadi dirimu sendiri ya. Tetap jadi dirimu sendiri ya, agar bisa dirimu juga menjadi nyaman gitu ya. Karena memang menjadi diri sendiri itu lebih baik daripada harus menjadi orang lain ya. Kan kadang menjadi orang lain kan juga gak nyaman ya, gak enak gitu rasanya ya. Dan juga kadang menjadi orang lain itu belum tentu jadi lebih baik gitu. Mungkin bisa kita ikuti dari caranya, mungkin bekerja yang rajin, dari hal yang memang positif di dalam dirinya. Tapi jangan mengikuti keseluruhan ya, karena bagaimanapun juga hanya diri kita sendiri yang tahu seperti apa, yang terbaik seperti apa. Oke, masih bersama saya Dharma Chandra sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Masih ada informasi lainnya hanya untuk Anda.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
2: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Iya, konon katanya dari Kunto Aji ya. Yes. Katanya sih begini, katanya sih begitu ya. Tapi ini kalau saya cek dari rri.co.id ya, untuk malam hari ini katanya sih merasa kalau misalkan kita bekerja gitu lebih produktif gitu ya. Ternyata ini ada alasannya ya. Jadi kalau misalkan dari rri.co.id, ini kecenderungan ini berkaitan dengan chronotype, yaitu pola alami tubuh yang memengaruhi waktu seorang paling aktif. Dan ini membantu menjelaskan mengapa Anda mungkin atau orang lain yang nyaman bangun pagi maupun lebih aktif pada malam ya. Jadi faktor genetik ini menjadi salah satu penentu utama apakah seseorang cenderung produktif di pagi atau malam hari. Dan memang ada beberapa alasan gitu ya, melansir dari berbagai sumber. Pertama, ketenangan malam ini mendukung konsentrasi. Jadi pada siang hari ini kan berbagai aktivitas dan gangguan sering membuat orang susah fokus gitu ya. Jadi memang sensitif terhadap lingkungan juga. Nah, ketika suasana malam itu terasa lebih tenang dan mendukung konsentrasi dan produktivitas. Dan juga kadar kortisol ini menurun pada malam hari. Jadi tubuh mulai merasa rileks dan nyaman dan siap beristirahat. Dan kondisi ini membuat sebagian orang lebih nyaman ya, berkonsentrasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Lalu pengaruh fase tidur REM atau rapid eye movement ya, ini pada sebagian orang terutama yang kreatif, ini idenya bermuncul ketika terbangun dari fase tersebut ya. Apalagi kalau misalkan orang itu beristirahat sebentar ya. Dan juga tingkat konsentrasi yang cenderung tinggi. Jadi yang cenderung aktif pada malam hari ini terbukti punya konsentrasi lebih tinggi dibanding kelompok lain saat hari mulai gelap ya. Nah, ini memang itulah beberapa alasan ya. Jadi siapa tahu mungkin Anda bertanya-tanya, kok saya lebih fokus malam, kerjaan malam aja deh gitu. Tapi tetap harus diperhatiin jam tidurnya juga ya. Kadang orang maunya kerjanya malam ya, kerja sesuatu malam hari, tidurnya pagi. Jangan dong, itu juga bisa mengganggu apa, pengganggu kondisi badan Anda juga, kesehatan nantinya ya. Dan informasi tadi sekali lagi saya langsung kutip dari rri.co.id. Dan nanti kurang lebih jam 19.00 nanti kita akan infokan terkait informasi di Cek Fakta.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.com.digi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Benarkah hal tersebut? Mari cek faktanya. Hasil cek fakta mengklaim klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Urgent atau Urgent. Rupiah hit 17.520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun, setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Banyak di antara kita pendengar yang sangat suka mengkonsumsi makanan manis. Mengkonsumsi makanan manis merupakan kebiasaan yang buruk. Mengapa? Karena makanan manis bisa meningkatkan berat badan dengan cepat dan juga tidak sehat untuk organ-organ tubuh kita. Michael Pramoulakyo, seorang penulis terkenal dari buku Sugar Free, The Simple 21 Day Plan for Clear Skin, More Energy, and Healthy Weight Loss, menceritakan mengenai efek buruk yang terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Menurutnya, gula tidak memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, selain kalori yang bisa menambah energi. Namun, kebanyakan orang menyukai gula karena rasanya yang enak. Dan sebenarnya, mengkonsumsi sedikit gula tidak akan menimbulkan efek buruk. Jadi, ada 3 cara mudah untuk mengurangi konsumsi gula berlebih untuk Anda. Yang pertama, kita bisa mengganti minuman-minuman manis dengan minuman yang lebih sehat yang tentu memiliki rasa. Seperti jus buah dan sayur tanpa gula yang penuh nutrisi dan vitamin. Hal ini bisa mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang manis. Selain jus, kita juga bisa memilih teh herbal yang panas atau teh herbal hangat ketika kita ingin makanan dan minuman manis. Dan tentu saja, Anda tidak boleh menambahkan pemanis pada teh herbal tadi. Selain bisa mengurangi hasrat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman manis, teh herbal juga baik untuk kesehatan kita. Dan yang paling penting, untuk bisa menstabilkan tubuh kita dan bisa mengurangi keinginan kita untuk makanan dan minuman yang manis adalah olahraga selama 20 menit per hari. Selain bisa mengurangi kalori, olahraga juga bisa membuat kita lebih segar dan berenergi dan bisa mengalihkan keinginan kita dari yang pengen makan manis dan minum manis ke kegiatan yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita.

One Call Away dari Charlie Puth ya. Ya, dan juga masih bersama saya Dharma Chandra. Masih ada waktu sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah menemani ruang dengar Anda, dan saya mau menginfokan terkait Porjar nih ya, Porjar Bali. Dan pasar rebut 9 emas taekwondo kategori SD ya. Jadi cabang olahraga taekwondo telah menuntaskan 20 nomor pertandingan kategori SD pada Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026, dan perebutan medali emas pada 20 nomor tersebut dikuasai 4 wilayah. Dan pada pertandingan yang digelar di Gor Yudomo Praja Rakcaka, tim taekwondo Indonesia Denpasar sukses merebut 9 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu, dan Badung merebut 5 emas, 6 perak dan 1 perunggu. Gianyar meraih 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Sedangkan 1 emas lagi diraih Blueleng ditambah 1 perak dan 1 perunggu. Dan Sekretaris Umum Peng Prof Taekwondo Indonesia Bali sekaligus Technical Delegate Cabur Taekwondo Porjar Bali 2026, Iwayan Sumada kepada RRI hari Minggu 7 Juni seusai pertandingan mengatakan pertandingan di kategori SD cukup seru. Banyak atlet-atlet potensial mulai tumbuh dan ini berdampak positif untuk pembinaan taekwondo dari tingkat grassroots ya. Dan juga Iwayan Sumada juga mengatakan dari 4 wilayah yang berhasil merebut medali emas kategori SD, dirinya mengapresiasi tim taekwondo Indonesia Gianyar, dan ia menilai Gianyar mampu memberi kejutan dan menjabat 5 emas. Dan pertandingan cabur taekwondo di ajang Porjar Bali 2026 masih akan berlanjut di kategori SMP dan SMA, termasuk perebutan medali di nomor Pomsai juga akan dilaksanakan di hari terakhir 9 Juni 2026. Dan semoga nanti ya Mas muncul bibit-bibit pelajar atau atlet-atlet dari Porjar ini ya, khususnya di Bali, yang bisa mengharumkan nama bangsa untuk kedepannya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Selama 50 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan tubuh dan pikiran bukan cuma terhubung, tetapi juga terjalin sangat erat dan saling mempengaruhi. Berbagai studi juga mengungkap kaitan antara otak, pikiran, dan sistem imun. Salah satunya menyebutkan bahwa orang yang sering stres lebih rentan menderita flu. Kondisi emosional seperti stres, takut, atau rasa marah akan mengirim sinyal ke kelenjar.

0: kita merasa gembira atau rileks. Banyak aktivitas sehari-hari yang bisa membuat tubuh dibanjiri hormon itu. Mulai dari berolahraga untuk melepaskan ketegangan emosi, tertawa lepas dengan teman, atau bermain dengan hewan kesayangan. Kekebalan tubuh yang terjaga adalah kunci melawan penyakit, termasuk juga kanker di dalamnya. Oleh karena itu, cobalah untuk meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat Anda rileks.
1: Hah, capek. Main game,
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu,
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, aku yang tersakiti dari Judika ya. Aduh, kasihan banget nih. Siapa yang tersakiti ya? Semoga Anda tidak tersakiti ya hatinya dari hal apapun itu, dalam pekerjaan mungkin atau dalam asmara ya. Nah, berhubung terkait asmara ya, ini saya dapat informasi juga dari rri.co.id. Jadi pasangan yang sehat ini menjauhkan Anda dari depresi ya. Nah, memang hubungan romantis yang positif dan penuh dukungan ini terbukti efektif ya, menurunkan resiko gangguan depresi secara signifikan. Dan ini fakta ini diperoleh melalui penelitian terbaru dari Universitas Colorado, dipimpin oleh Mark Wiseman pada tahun 2026. Dan ini mereka menganalisa data jangka panjang, dan juga penelitian tersebut sengaja untuk menghindari data era pandemi COVID ya. Dan para peneliti pun mengamati interaksi pasangan dewasa menggunakan metode khusus bernama propensity score analysis. Jadi menunjukkan bahwa kelompok dengan tingkat stres pernikahan tertinggi sangat rentan terkena depresi. Dan dari halaman Psikologi Today melansir bahwa hubungan sehat justru menjadi sumber kebijaksanaan terbaik bagi setiap individu. Jadi pasangan yang baik akan memberikan umpan balik yang membangun tanpa menghakimi kekurangan Anda. Dan komunikasi positif yang seperti ini juga membantu Anda membantu menjadi lebih tumbuh pribadi yang jauh lebih sabar dan tenang ya. Jadi melalui dukungan emosional yang tulus, Anda bersama pasangan dapat meminimalkan perselisihan sekaligus memaksimalkan kebahagiaan hidup ya. Setidaknya minimal dari diri Anda ya, bisa sehat kepada diri Anda sendiri agar bisa memperlakukan pasangan Anda lebih baik lagi, dan akhirnya hubungan Anda bisa menjadi lebih sehat juga.

Ya, masih di RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Buktikan dari Dewa Sandra dengan featuring Alam Urbah menjadi lagu penutup ya. Perjumpaan dalam rangkaian Denpasar sore hingga malam hari ini. Dan sebelumnya terima kasih ya untuk para pendengar masih membersamai kami dari pagi atau khususnya dari jam 15.00 tadi hingga menjelang jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini ada rekan saya ya, Bung Wandi, akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti tengah malam ya. Di Cenanung Malam seperti biasa, yang nanti mau bergabung boleh sekali ya. Nanti request secara salam-salam ya. Siapapun itu, ayo bergabung aja ya. Kalau gitu, sekali lagi saya Dharma Chandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk itu, untuk Anda semua, jadi kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pengkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Minta Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Perintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu, kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari ini kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Pluiti Loli Proti KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, 34 menit dari pukul 8 malam. Pendengar dimanapun Anda berada, selalu setia melalui frekuensi kami 105,2 FM. Dan juga untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital dan juga RRI Streaming ya, rri.co.id. Woy, malam ini adalah malam persiapan kita untuk besok bekerja, mengajar, menguli, apapun itu ya besok ya. Dan yang pasti mudah-mudahan besok lancar, sehat. Kalau gak ada hari Senin, pasti tidak ada hari Minggu ya. Oke, Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Wayan Sweater di pojok sana ya. Jadi untuk Anda yang nanti pengen bergabung di Senandung Malam, kami akan hadirkan buat Anda lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolek suara.
2: Dan pasar.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, kita berjumpa dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen bersama saya Uce Matulesi, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Saya berharap ketika pendengar mendengar siaran ini, semuanya ada dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, hadapi tantangan iman di platform digital, yang terbacakan dalam Yudas 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik ini, di mana Engkau boleh melayakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman Tuhan ini dibacakan dan diperdengarkan, kami semua boleh mendapat rema dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, firman Tuhan dalam kitab Yudas pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayat 7 berkata begini: hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu

orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti itu Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa ada banyak berkat, ada banyak sukacita di tengah-tengah gumul juang kita. Dan oleh karena itu kita tetap harus ada dalam rasa syukur yang mendalam. Bukan saja bahwa ketika kita diberkati, ketika kita diberi kelimpahan atas hidup ini, tetapi juga hari ini kita memperingati bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa diukur oleh apapun. Kita merasakan bahwa ada banyak hal yang perlu untuk kita gumuli dalam hidup ini. Namun firman Tuhan saat ini berkata bahwa hal ini sama seperti dua sisi mata uang. Dunia digital tidak hanya membawa berkat, tapi juga tantangan iman yang nyata dan begitu kompleks. Di dunia maya yang nyata dan kompleks inilah yang kemudian tanpa batas kita diperhadapkan pada berbagai ajaran, berbagai paham dan gaya hidup yang seringkali bisa bertentangan dengan iman Kristen yang sejati. Oleh karena itu bacaan kita saat ini dalam surat Yudas yang ditulis 2000 tahun yang lalu ternyata begitu sangat relevan di abad ke-21 ini. Yudas memang suratnya singkat, namun berisi peringatan-peringatan yang keras. Yudas, yang adalah saudara Yakobus, hamba Tuhan Yesus, menulis surat ini untuk mengingatkan jemaat akan pentingnya bagaimana orang percaya mempertahankan iman. Sebab di situasi di mana surat Yudas ini ditulis, ada penyusup orang-orang tertentu yang berusaha untuk mengubah kasih karunia Allah menjadi alasan untuk hidup dalam hawa nafsu. Dan kemudian mereka menolak otoritas Kristus. Ada banyak guru-guru palsu yang membawa ajaran-ajaran gnostik dan pengajaran yang merendahkan moral. Oleh karena itu pendengar, Yudas menyatakan bahwa perlu untuk menulis kepada kita semua agar kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa Yunani-nya disebut epagonisomai, berjuang dengan sungguh-sungguh sama seperti seorang atlet. Ketika seorang atlet mau bertanding, dia pasti mempersiapkan dirinya, berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga hasil yang didapatkan juga baik. Nah, ingat saudaraku, kalau kita berbicara tentang iman, iman itu bukan warisan yang pasif, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus dipertahankan dan harus dilindungi. Pendengar, iman yang sekali untuk selamanya disampaikan kepada orang-orang kudus adalah kebenaran objektif tentang Yesus Kristus yang tidak berubah-ubah. Artinya bahwa berjuang di sini adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Bahkan dalam ayat 4,
Yudas mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap penyusup-penyusup. Misalnya, siapa sih penyusup-penyusup di dalam zaman digital ini? Misalnya ada konten-konten yang menawarkan ajaran-ajaran yang merelatifkan dosa atau spiritualitas tanpa salib. Oleh karena itu, bahkan Yudas memberi 3 contoh pada ayat 5 sampai ayatnya yang ketujuh. Yang pertama dikatakan bahwa bangsa Israel yang dibebaskan dari Mesir tetapi tidak percaya dan binasa di padang gurun. Yang kedua adalah malaikat-malaikat yang meninggalkan tugasnya. Dan yang ketiga, penduduk Sodom dan Gomora yang hidup dalam hawa nafsu dan ketidakajaran. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu, melalui surat Yudas ini, kita dipanggil untuk harus selalu waspada terhadap apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton secara digital. Ujilah semuanya dengan kebenaran firman Tuhan untuk membangun dasar iman yang kuat. Mari saya ajak kita semua kritis dan cerdas secara digital. Kita harus mengenal iman kita dengan baik. Iman yang diperjuangkan adalah iman yang terus-menerus digali dan dipelajari. Di era informasi ini, pendengar, bahwa marilah kita menjadikan hidup kita sebagai mercusuar yang setia yang menyajikan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Karena kita dipanggil untuk bisa menyaring berbagai informasi, artinya ketika kita menemukan ajaran-ajaran yang menyimpang, maka kita bisa menjawabnya dengan penuh kasih. Seberapa banyak kita yang mungkin saat ini latah ketika mendapatkan sesuatu, kemudian segera kita men-share tanpa lagi kita mencari tahu kebenarannya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa marilah kita hadapi tantangan iman di era platform digital ini. Ada banyak hal yang membuat, ada banyak hal yang bisa saja menyebabkan iman percaya kita kepada Tuhan menjadi goyah. Karena ada berbagai macam ajaran-ajaran, ada berbagai macam tontonan-tontonan yang kalau tanpa kita teliti dengan baik, maka iman percaya kita akan tergerus. Oleh karena itu, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, marilah kita sama-sama berjuang untuk memiliki iman yang sejati. Berarti bahwa kita harus memiliki keberanian untuk berbeda. Kita tidak segera men-share sesuatu, tetapi kita harus mencari tahu kebenarannya, kemudian baru kita bisa men-share berita itu. Begitu juga ketika kita membaca berita-berita atau kita mendapat pesan WhatsApp dan sebagainya, kita harus men-sharingnya dengan baik, saring dengan baik, teliti dengan baik, baru kita men-sharenya. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, oleh karena itu pesan firman Tuhan saat ini bagi kita semua. Yang pertama adalah pertahankan iman sejati dan jangan tergoda oleh ajaran atau gaya hidup yang menyesatkan. Saya ulangi lagi ya, yang pertama, mempertahankan iman sejati dan jangan tergoda oleh ajaran atau gaya hidup yang menyesatkan. Yang kedua, kasih karunia Allah bukan izin untuk berbuat dosa. Banyak orang mengatakan bahwa kita bisa melakukan apapun, dan ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, maka kita berolehnya. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kita bahwa jangan kita mempergunakan kasih karunia Allah untuk kita melakukan berbagai macam dosa. Dan yang ketiga adalah
ketidaktaatan dan penyimpangan dari kebenaran pasti membawa hukuman. Ingatlah pendengar bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan apa yang namanya dosa. Bagi Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa ya tetap dosa. Ya sama seperti bacaan kita tadi, ketika Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora pada ayat 7, sama seperti itu Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, ingat bahwa ketidaktaatan dan persimpangan dari kebenaran itu pasti akan membawa kita pada hukuman. Dan ayat yang keempat dikatakan bahwa orang percaya kita semua dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan dan kekudusan. Apapun situasi hidupmu, tetaplah setia kepada Tuhan dan tetaplah menjaga kekudusan itu, sebab itulah hal yang Tuhan inginkan. Pendengar Pro 1 yang Tuhan Yesus kasihi, apa sih bahaya pemberontakan terselubung ya ketika mengganti otoritas Allah dengan otoritas massa? Yang dikatakan bahwa lebih percaya pada opini. Ya, bahaya kebutaan spiritual yang kolektif adalah bahaya terbesar. Ketika suara kebenaran hendak dihabisi, ya, dikatakan bahwa suara mayoritas itu harus menciptakan ruang gema di mana hanya pendapat yang sama yang diperbolehkan. Oleh karena itu orang percaya harus waspada, jangan sampai ikut-ikutan dalam misalnya perlombaan melempari batu dan sebagainya. Marilah kita bersikap kritis dan kita berdoa minta hikmat Tuhan. Beranilah menyatakan kebenaran, beranilah tampil beda, dan beranilah menjadi hamba Tuhan yang setia, berdiri di pihak kebenaran, dan pegang teguh janji dan karakter Allah bahwa Allah kita lebih besar kok dari masalah ini. Ia mengerti apa yang kita gumulkan, dia mengerti apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, pendengar Pro 1, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kita bahwa marilah kita bersungguh-sungguh memahami karya keselamatan yang telah Allah berikan dan hiduplah dalam kasih karunia Tuhan, sebab Tuhan itu adalah Allah yang sangat mengerti akan segala yang kita rasakan. Tuhan tidak jauh pendengar, Tuhan dekat dalam doa kita. Oleh karena itu, ketika saat ini pendengar mungkin ada dalam berbagai tantangan persoalan hidup, hari ini firman Tuhan bilang, ketika kita setia kepada Tuhan, maka anugerah-anugerah Allah itu akan diberikan kepada kita. Hiduplah dalam anugerah Allah, bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan tidak memperhitungkan seberapa besar kesalahan yang sudah kita lakukan. Tetapi hari ini mau dikatakan bahwa ketika kita setia kepada ajaran Tuhan, ketika kita setia kepada firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, ketika kita mungkin saat ini lagi bergumul, bagaimana caranya kita bisa berubah? Firman Tuhan katakan, mintalah hikmat dari Tuhan dan Tuhan akan memberi itu kepada kita semua. Mari pendengar Pro 1 yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, bahwa bersama Tuhan kita akan cakap melakukan apapun. Mari kita cerdas secara digital. Kita memahami bahwa
itu banyak cara untuk kita bisa menyatakan kebenaran Tuhan lewat platform-platform digital saat ini. Mari bagikanlah kasih Tuhan itu, bagikanlah hal-hal yang membangun, bagikanlah hal-hal yang menguatkan lewat berbagai platform digital kita. Mungkin lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat apapun. Mari kita pakai platform-platform digital itu untuk menyatakan kasih Tuhan, dan bukan kita pakai untuk menyebarkan berita-berita hoax, tetapi marilah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdampak bagi banyak orang. Ingat saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang hidup oleh kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan tidak lihat kita sekarang, tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tidak melihat, maksud saya Tuhan tidak melihat seberapa besar masalah kita, tetapi hari ini yang saya mau katakan bahwa Tuhan melihat engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Mari kita berdoa untuk mengakhiri siraman rohani saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika firman-Mu telah disampaikan, kami percaya bahwa kasih Tuhan beserta kami semua. Apapun yang menjadi gumul juang dari pendengar saat ini, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan akan menjawab setiap doa mereka tepat pada waktunya. Berjalanlah bersama kami Tuhan, melewati setiap gumul juang kami, dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang menerima kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Demikianlah pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, siraman rohani saat ini. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melingkupi hidup saudara-saudara sekalian hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.

0: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Hah? Cerai? Bukannya baru nikah sih Bu? Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa?
3: Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
3: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RS.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
5: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, saatnya saya Wandi akan menemani Anda di Denpasar malam ini ya, di Senandung Malam. Untuk Anda yang mau bergabung bisa melalui line WhatsApp 0896781238330 atau juga 0361222161 ya. Tadi saya lihat langsung ini jauh ya penelponnya ini, saya angkat dulu. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Bu Wigati.
6: Selamat malam Mas Wandi, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Sehat.
6: Alhamdulillah.
5: Bu Wigati pasti weekend-nya? Sehat. Kalau nggak sehat nggak akan nelpon.
6: Sehat dong. Iya, betul.
5: Betul, bukan salah. Kata Bu Janura, gimana? Kalau udah betul berarti tidak salah gitu.
6: Iya. Betul, betul, betul, Bu Janura. Okay. Mas Wandi, gimana weekend-nya?
5: Weekend-nya?
6: Oh, gimana?
5: Sibuk dengan graduation. Sibuk dengan ini ya, acara anak-anak terus semua.
6: Oh iya ya.
5: Iya, ini kan perpisahan-perpisahan lah.
6: Betul, iya ya. Mm-hmm. Perpisahan. Nanti kan hampir terima rapot kan, terus
5: sudah
6: panjang.
5: Libur. Sudah. Kalau yang kelas 6 udah libur, tinggal yang PAUD ini yang belum libur, tanggal 10 baru libur.
6: Tidak baru, dinikmati, menikmati iya. Bahagia.
5: Benar.
6: Mumpung masih bisa membersamai ya.
5: Iya, benar itu. Nanti tiba-tiba aja udah kuliah, udah di luar kota, udah di mana.
6: Iya, aduh. Sudah tinggal kangennya.
5: Tiba-tiba aja, Abi. Ada yang mau ngelamar gitu. Bahaya ini.
6: Nanti tahu-tahu apa? Abi habis uang sakunya gitu. Cepet transfer gitu.
5: Kalau itu ya.
6: Itu saya sudah merasakan, Mas Andi.
5: Paling besar sudah merasakan. Paling besar udah menikah atau belum, Bu?
6: Saya anak cuma satu, semata wayang.
5: Oke.
6: Okay. Iya, cucu satu sekarang. Nah, sudah nikah, ikut
5: udah
6: suami.
5: Nikah. Oi.
6: Iya. Jadi cewek. Saya sendiri ya, paling kalau libur sesekali ke sini gitu. Hari-hari ya temannya RRI.
5: Halo, saya lihat juga sering posting ini cucu, lucu ya.
6: Iya,
5: di sawah
6: lucu,
5: lah gitu.
6: Lucu. ya gitu, itu namanya anak-anak cowok ya.
5: Iya,
6: anak cowok. Ini lagi demen kemarin itu nyanyi itu. Setiap itu pokoknya apa aja nyanyi, apa Kicau Mani.
5: Oh, saya pikir yang maaf yang MBG.
6: Kicau Mani
5: gitu. Saya pikir yang aduh, itu Bu, satu lagi. Buah apa
6: kalau
5: yang
6: sampai sini? Oh, itu. Kalau sampai sini langsung, Bapak, kitomania, gitu. Sudah ini sih. 3 tahun belum tahun 2,5 itu.
5: Umurnya berapa, Bu?
6: 2,5 tahun.
5: Oh, 2,5 tahun. Iya. Itu lagi wow, lagi pengen kemana-mana dia cowok nih, anak cowok ya. Nah, tapi saya saya ngerasain beda banget ya cewek cowok ini.
6: Oh, benar. Tidak. Saya kemarin hari apa ya sampai minta robot ya. Saya belikan robot. Itu kan dititipin ibunya dinas rapat terus ya. Dititipin saya jemput. Terus udah enggak, kalau jajan-jajan makanan enggak sih. Mainan.
5: Ya anak cowok ya.
6: Iya, sampai rumah belum 1/2 jam sudah tangannya kemana, kakinya kemana.
5: Maksudnya? Oh, robotnya.
6: Iya, robotnya. Oh, aduh. Ya. Ya, ya gitulah kalau anak gila gitu, bedanya kayak gitu. Sepeda itu juga gitu. Katanya sepeda ya udah yang rantainya dilepas, yang apa udah pokoknya katanya biar jalannya cepet buat ngebut katanya.
5: Gua padahal masih 2,5 tahun ya.
6: Iya, kalau naik sepeda
5: bisa naik sepeda juga udah. Halo, Bu Wigati. Halo, Bu. Sinyalnya halo. Kayaknya ya.
6: Kayaknya sinyalnya. Oh, ini request lagunya ada.
5: Boleh, apa aja
6: apa
5: boleh.
6: Apa ini bebas?
5: Masih bebas.
6: Dari Rasel Hit ya.
5: Wes, Rasel Hit ya. Rasel. Kaporit ini.
6: Yang Midnight. Selvito.
5: Rasel.
6: Bukan Kaporit. Rasel. Midnight Velvet with Hot You.
5: Midnight?
6: Halo.
5: Midnight Velvet without with you.
6: Hot You.
5: Oke, okay. Rasel. Yeah. Oke, okay, siap. Oke, mau nyapa-nyapa silakan, Bu.
6: Buat Mas Randi.
5: Daripada buat, nanti tiba-tiba hilang.
6: Hilang, jangan hilang, retak kantongnya. Hilang.
5: Siapa?
6: Buat Mas Randi selamat tugas sehat ya. Pulang semalam saya sama Mas Dharma. Sama Mas Dharma. Mas Randi pulangnya mampir ke Sate Padang. Oh iya, Bu, gitu.
5: Tadi ketemu Dharma. Udah lama saya nggak ketemu Dharma kan. Di jam dia pas kita selisih gitu loh, nggak ketemu. Nah, baru tadi ketemu sore kan dia closing ketemu saya.
6: Habis
5: gitu.
6: Cuti ya. Habis cuti. 10 hari.
5: Tapi nggak boleh-boleh biasa. Tumben mampir. Biasa dia boleh-boleh.
6: Bawa itu ya, lumpia.
5: Lumpia, yes.
6: Apa?
5: Tapi di sini ada katanya.
6: Oh, kan mudik pulang. Ada sih, kalau di mana-mana sekarang ada.
5: Iya.
6: Sama Bandeng Presto gitu.
5: Oh iya, benar. Oke.
6: 10 hari enggak mampir ke sini.
5: Oh gitu.
6: Padahal deket loh, Mas.
5: Deket ya.
6: Deket, iya, deket ya. 2 jam enggak salah. 2 kalau agak cepat ya enggak sampai 2 jam. Oke, okay. Salamnya buat Mas Wandi ya. Pulangnya hati-hati, mampir lagi ke Sate Padang. Saya pesen yang enggak pedes.
5: Kayaknya malam ini enggak. Kenyang banget nih.
6: Enggak.
5: Tapi enggak tahu juga sih, Bu.
6: Nanti tinggal ngantuk.
5: Wah, tadi udah tinggal ngantuk. Udah krip-krip lagi dengerin ini acara tadi, mimbar agama tadi. Krip-krip.
6: Ini bercanda kan jadi enggak kriap ketawa.
5: Iya benar itu. Makanya.
6: Sama siapa ini Mas Wandi?
5: Saya dengan Pak Wayan.
6: Mas Febri.
5: Pak Wayan. Mas Febri masih keluar kota.
6: Oh. Mas Pak Wayan selamat malam, sehat-sehat.
5: Amin.
6: Pak Wayan, kalau Mas Wandi ngantuk, cubit dari belakang.
5: Kalau beliau itu hobi ini, ya, ngopi. Kalau saya nggak ngopi.
6: Ya cemilan.
5: Ya,
6: kalau Mas Wandi ngantuk, cubit ya Pak Wayan ya, dari belakang dikagetin gitu.
5: Kelihatan Pak Wayan tuh kalau kalau lewat kelihatan, justru saya ngadep di beliau gitu. Gak bisa sembunyi.
6: Terus salamnya buat Bu Yanura. Okay. Selamat malam Bunda, Bu Yanura, Bu Mama Yoseli, Bu Indi. Mana Bu Indi? Masa Bu Indi masuk?
5: Bu Indi biasa Bu Indi masuk ya. Ini Bu Yanura lagi miss call nih.
6: Oh iya, bentar ya Bu Yanura. Terus ada Bu Gemas, saya ya suka lupa Bu Gemas. Pak Mangku, Pak Pak Sanggulan, Pak ya Made, Pak Widi, Mas Sandi, halo. Terus ada Bu Ani, Bu Resmi. Siapa lagi ya? Bu Farida.
5: Ya.
6: Oke, semuanya. Bu Farida, Pak Lu, Bang Luhut, Pak Iwan di Loksumawe,
5: di Loksumawe?
6: Itu pasukan, iya Pak, Bang Iwan di Loksumawe, kalau Bang Luhut di Tapanuli.
5: Tempat lahir saya itu Loksumawe.
6: Oh ya? Kenal sama yang di Pro 1 sana, Mas Wandi?
5: Enggak, enggak kenal.
6: Oh, saya suka numpang masuk lahir sana, ada Mr. D.
5: Numpang lahir aja.
6: Mr. D. Oh, numpang lahir.
5: Numpang lahir, karena orang tua
6: numpang
5: merantau.
6: Lahir, ya. Besar di?
5: Besar di besar Medan. Di Medan.
6: Medan. Terus setengah besar.
5: Setengah lebih besar, besar di Jakarta, di Kediri.
6: Di Jakarta, besarnya Kediri, ya, di Denpasar.
5: Makin besar di Denpasar. Itu besar badan atau besar umur ya?
6: Iya, pokoknya,
5: pokoknya itu dah siap. Baik Bu
6: Jati. Terus apa lagi ya?
5: Sudah ya, Pak Mangku udah semua tadi, semua udah ya.
6: Okay. Pak Mangku sudah, Pak Made sudah.
5: Semua sudah.
6: Pak Sanggulan sudah. Pak Bu Indi sudah. Sudah semua, Mas Anwar, ya semuanya dah. Terima kasih. Okay. Itu kasihan Bu Yanura. Selamat malam, saya tunggu lagunya.
5: Oke.
6: Terima kasih.
5: Dengan senang hati Bu Wigati. Baik, terima kasih Bu Wigati. Kita akan angkat line telepon 0361 ya. Halo, selamat malam.
7: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam Bang Andi.
7: Langsung kelas Bung Wandi, karena tadi Ibu Rigati tidur rasanya lumayan juga gitu.
5: Iya, boleh. Ya. Lagu apa?
7: Ini ya.
5: Indonesia Barat.
8: Andi.
5: Ulangin kayaknya harus ulang.
7: Mandarin ya.
5: Mandarin?
7: Ya.
5: Yang mah?
7: Dari Jimmy Lin.
5: Jimmy Lin?
7: Ya.
5: Gak punya kita.
7: Nah ini nih.
5: Iya benar, serius kalau lagu itu.
7: Kasih PR langsung.
5: Serius itu. Jimmy Lin. Serius gak ada. Yang ada Jim Reeves, ada Jimu. Oh ini ada James Wong. Tapi oh, Indonesia ya. Jimmy Manopo ada.
7: Nah gini aja, dari Jepang kalau begitu. Kalau Mandarin tidak bisa nanti di RRI ini gitu, kasih PR gitu ya. Karena sudah menyerah duluan gitu.
5: Enggak, saya serius. Saya sudah berapa kali utak-atik, maksudnya cari-cari lagu, gak pernah. Ada nggak?
7: Sesuai dengan karena

0: di versi Jepang sama beliau gitu. Itu kan anunya dari slang.
1: Dari slang.
0: Baik. Jadi gagal ini Jimmy Lin.
1: Iya. Saya nggak pernah. Yang ini ya?
0: Ya. Wandi kalau dikasih Jepang bisa, tapi kalau dikasih Mandarin kata hai dulu.
1: Serius kalau itu nggak ada. Nggak. Aduh, saya malah ini sukanya
0: didengar sama orang Tanjung Pinang loh.
1: Iya. Nanti RRI Tanjung Pinang. Saya malah dengar, saya malah ini dracin tuh sering nonton. Mirip Pak Purbaya. Beneran loh. Serius, saya nonton Dracin.
0: Oke, Bu Mandi.
1: Oke, siap. Bu Mandi, siap.
0: Yang dari Jimmy Lin tadi, ini one, ini you, fair ya.
1: Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan di asis. Oke. Okay. Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih Bu Mandi di Stira ya. Ini seru ya. Bung Andi Yudhistira bukan hanya sekedar naik ternyata di radio-radio atau terutama di Pro 1 Denpasar ya. Beliau itu mengedukasi para penyiar. Beliau itu sebenarnya aslinya ini tutor tutor lagu-lagu atau penyanyi ya yang menyamar gitu lah. Dari Bu Wigati nih, halo Pak Aye, maafkan daku lama ya. Oke, Bu Janura mau coba ya, silakan Bu Janura. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, siap. Dari mana?
2: Kijang, Tanjung Pinang.
1: Kijang,
2: Tanjung Pinang. Kijang, Bintan, Kepulauan Riau.
1: Pinang. Wow, Tanjung Pinang ya, jauh ya.
2: Iya, Kijang, tapi ada bagiannya mas, bagian Kijang.
1: Namanya Kijang.
2: Kijang, Bintan, Kepulauan Riau.
1: Oh di Bintan, iya kalau Kepulauan Riau.
2: Salam kenalnya sama mas siapa nih ya?
1: Saya Bang Wandi.
2: Oh Mas Wandi ya. Saya sama Mama Dani.
1: Oh Mama Dani, daerahnya Kijang gitu ya.
2: Iya. Oh. Kan tadi disebut sama Bang Aye tadi orang Tanjung Pinang ada berhenti ya.
1: Oh, oke. Okay. Siap, siap. Mama Dani. Ada Bang,
2: ya.
1: Biasanya tahunya atau di provokasi siapa? Hadir di Pro 1 dan Pasar.
2: Bung Aye.
1: Oke. Okay.
2: Bung Aye, makasih juga masuk Denpasar Mak Dani. Ya, siap. Kita kalau lewat digital kan gampang ya, Mas ya.
1: Benar. Ya, digital kemana aja bisa.
2: Bisa.
1: Wah, Riau ya keren.
2: Keren sampai ke Bali, aku belum sampai ke Balinya.
1: Enggak apalah, Riau kan, Melayu berarti. Ya, ya. Kenapa?
2: Ngomong-ngomong sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Mama Dani, Mama Dani juga sehat ya. Kayaknya kalau di ruang rindu juga jarang naik nih. Iya.
2: Iya baru kali ini, Mas.
1: Oh, maksudnya kemarin, di ruang rindu nasional.
2: Kemarin pernah masuk Denpasar,
1: Tak
2: terangkat. Jadi Mak Dani ya mundur dulu lah. Nah, coba-coba nanti lain waktu, insya Allah bisa masuk lagi nanti Denpasar.
1: Siap, ini alhamdulillah
2: bisa. Karena waktunya antara Tanjung Pinang sama Denpasar lewat 2 jam kalau tak salah ya.
1: 1 jam
2: bedanya. 1 jam.
1: Mau lagu apa Mak Dani?
2: Ini lagu...
1: Ini masih bebas, ya, masih bebas.
2: Bebas.
1: Bebas tuh maksudnya bisa manca, bisa Indonesia juga bisa.
2: Yeah. Apa lagu tadi yang dari itu yang Mas Abah Bung Aye minta lagu Cina tak bisa ya Mas?
1: Enggak ada koleksi kita. Enggak ada koleksinya Mak Dani.
2: Enggak ada ya.
1: Lagu Indonesia boleh, Barat juga.

0: Boleh. Malah gua apa?
1: Oh,
0: Tahun berapa?
1: Jadi tadi Bu Ayen minta lagu Jepang.
0: Lagu itu lagu Indonesia tapi di cover oleh orang Jepang itu dari masa masa
1: Fonda. Jadi gitu. Lagu apa ya yang enaknya nih ya? Masalah di sini nih lagi istilahnya suasana lagi panas tidak, adem-adem lah Mas tadi.
0: Oh, juga. Sama ya benar di sini. Mau apa lagunya? Lagu Gomblo, Peter Pan. Siapa Andi, Meriam, Matalata, Rida Sita Dewi atau?
1: Ya wes lah Mas, Kereta Senja aja.
0: Kereta Senja. Oke, dari siapa Kereta Senjanya?
1: Lupa pula Madan. Ada itu Kereta Senja itu?
0: Ada dari Bruri kalau di sini.
1: Bukan dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Ya perempuan juga penyanyinya kok.
0: Oh perempuan. Kalau yeah. Kita di sini yang Kereta Senja cuma ada Bruri. Mau ada Kereta Senja yang lain?
1: Iya. Yeah. Ini lagi ramai juga nih Mak Dani lagi di rumah anak angkat juga.
0: Oh iya. Yeah. Wah, keren. Ya, udah sampai ke Bali ya, tinggal orangnya aja yang bisa mampir
1: ke Bali. Suaranya udah sampai ke Bali nih. Nanti malam sampai. Oke lah Mas ya, lagunya ditunggu ya.
0: Dari Bruri yang ada lah ya, gak apa-apa ya. Sama
1: ada,
0: kok lagunya.
1: Kalau ada, kalau gak ada sih Gomblo aja lah.
0: Oh Gomblo, enggak gak tadi apa-apa. Yang Bruri, Kereta Senja, ada dari Bruri.
1: Ya coba lah Mak Dani dengar dari Bruri, Kereta
0: okay,
1: Senja.
0: Oke, siap ditunggu Mak Dani, siap.
1: Ya, salam-salamnya ya Mas. Lupa, Mas siapa ya? Lupa.
0: Saya, Wandi, Bang Wandi.
1: Ya Mas Wandi, sampai lupa Mas. Maaf, ya. Ya salah Mas, faktor U Mas. Kalau sudah faktor U ini susah.
0: Siap, salam dengan mama-mama yang lain.
1: Iya lah, salam-salamnya dilanjuti terutama buat Mas. Mas Wandi, Mas Wandi, salam ya buat Mas Wandi selamat bertugas.
0: Siap. Ya,
1: semoga ke keluarga pulang ntar hati-hati jaga keselamatan di jalan ya Mas ya.
0: Kalau
1: jangan dibawa gitu ya Mas ya.
0: Siap. Siap.
1: Terus buat nih di samping Mak Dani buat yang Mbak Eva sekeluarga semoga sehat dan murah rezekinya.
0: Amin.
1: Tadi ada Bung Aye. Terima kasih. Sudah istilahnya tuh ya gimana juga sudah kasih informasi juga pelopornya ya Mas
0: provokator
1: ya buat bunda-bunda Denpasar salam kenal dari Mak Dani buat bapak-bapak mas-mas salam kenal dari Mak Dani Kepulauan Riau Kijang Bintan Timur makasih ya Mas ya.
0: Iya, siap.
1: Apa namanya yang jelas?
0: Bang Wandi gitu. Biasa panggilannya Bang Wandi.
1: Iya. Makasih ya atas waktunya.
0: Dengan senang hati, Mak Dani.
1: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mak Dani dan juga Mbak Eka yang ada di Tanjung Pinang Riau ya atau di Kijang Bintang. Wes. Ini nama daerahnya yang saya belum pernah ke sana ya. Tapi kalau di Riau kotanya baru saya pernah ya. Oke, saya ingin menyapa juga Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang yang sudah berusaha coba untuk naik. Silakan Bu, untuk yang pengen bergabung di 0896 7812 3830 untuk WhatsApp ya. Untuk yang telepon biasa di 0361-222-161. Oke, kita akan segera putarkan lagunya. Ini sudah menjelang jam 10 ya. Mas Andi boleh ditunggu Mas Andi? Ya, ini kayaknya harus saya putarkan lagunya karena sudah harus lagu-lagu barat harus kita putarkan dulu ya. Ada Russell Heath spesial yang direquest oleh Bu Wigati dan juga nanti ada Kutak Bisa versi Jepang ya dari Masafumi spesial buat Bung Andi Yudhistira.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pasar malam.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
11: Kiu-kiu! QQ. Masih dengan Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini di Denpasar malam ini. Lagu-lagu tahun 80-90-an sudah kami siapkan ya. Ada Sheila Majid, ada You Cam, Angki Supit, Krisye, Irma Jun juga ada. Siapa penelpon pertama di sesi kedua ini? Yes. Halo, selamat malam.
12: Selamat malam.
11: Selamat malam, Bu Indi. Sehat. Bu Indi sehat?
12: Sehat.
11: Oh, sehat.
12: Lagunya apa sekarang?
11: Lagunya Indonesia tahun 80-90-an.
12: Indonesia.
11: Kayaknya baru saya baca nih. Malam Bu Indi, maaf per monitor.
12: Oh iya, baru monitor. Ya.
11: Lagunya iya. Ada Krisye, ada Irma Jun, Angki Supit, Japa Jive, Krisye.
12: Judulnya apa tuh?
11: Kalau Krisye ini lumayan banyak sih.
12: Ya, yang mana aja kalau Krisye ya.
11: Oh gitu? Ya. Hip hip hura hura, mau gak?
12: Enggak mau yang itu.
11: Biasanya, ya. Biasanya apa, Bu Resmi itu.
12: Kami bersamaku.
11: Damai bersamaku.
12: Damai bersamaku. Apa bersamaku tuh?
11: Yang di sini coba ya, damai.
12: Sambil salam-salam
11: boleh,
12: ya.
11: Boleh. Silakan, Bu.
12: Udah banyak yang gabung, Bu Wandi?
11: Belum.
12: Siapa yang udah masuk?
11: Baru 3 orang, ada Bu Wigati, Bang Andi Yudhistira, Mak Dani dari Riau. Baru itu.
12: Mak Dani. Oke.
11: Baru.
12: Salam-salam buat Bang Andi Yudhistira, terus Bu Wigati, Teh Dinda, Mak siapa?
11: Mak Dani.
12: Salam kenal. Terus buat Pak Putu Benese, Pak Widi Tokyo, Bu Kartika, Bu Ani Gedung Talang, Bunda Yuseli, Pak Putu Benese. Mangku Romo, Mangku Klungkung, De Anwar, Gek Mas, gimana kabar Gek Mas ya?
11: Iya lama ya.
12: Kedengaran.
11: Benar.
12: Moga sehat ya.
11: Bu Indi punya nomornya?
12: Mas Bro, Adirai. Ya?
11: Punya nomornya?
12: Ada nomornya, tapi nggak bisa dihubungi.
11: Oh.
12: Iya. Nggak bisa nyambung.
11: Iya.
12: Memanggil aja.
11: Oke.
12: Terus buat Bunda Yeseli sudah, Bu Ani Gedung Talang sudah, terus buat Bu Janura, Pak Widi di Tokyo naik, Pak Widi, terus buat Bu siapa namanya itu yang di ini,
11: Teh Dinda?
12: Bu Palu,
11: oh di Palu, Bu Parida,
12: Teh Dinda, Bu Parida juga, Bu Ayu, selamat malam buat semua, ayo gabung, Pak Widi naik, Pak Widi. Terus Bu Resmi juga, selamat malam Bu Resmi. Operatornya siapa, Bu Wandi?
11: Pak Wayan Switra.
12: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan, Mbak Tuga. Salam ya Bu Wandi ya.
11: Dengar kok beliau.
12: Semoga kita semua sehat.
11: Amin.
12: Bu Wandi udah rujaan?
11: Belum. Masih kenyang ini tadi makan apa? Oh. Kue tar, kue-kue gitulah.
12: Bu ini bikin gini, Bu ini bikin stup buah aja.
11: Wih, enaknya.
12: Stup buah enak, mantap. Ya, enak. Nanti Bu ini kirim ke sana ya.
11: Siap.
12: Buat ini siapa lagi itu, Dek Dharma. Udah gini dia, udah datang?
11: Udah, kemarin malam katanya. Kan malam
12: siaran. Oh, kemarin siaran. Malam siaran. Tapi enggak gini, enggak bisa.
11: Oh, sepak bola. Gitu. Karena sepak bola kemarin
12: tiduran.
11: Iya.
12: Ada lagunya?
11: Ada. Udah siap. Iya.
12: Apa yang ada? Damai bersamamu,
11: Krisye.
12: Iya. Selamat malam Bu Wandi, Matuga. Besok siaran ya Bu Wandi?
11: Besok siaran pagi jam 10.
12: Siaran pagi. Iya. Sekarang sampai jam 00.
11: Yes.
12: Sampai jam 1.
11: Benar.
12: Ya, pulangnya hati-hati ya Bu Wandi. Salam buat semua. Semoga selalu sampai di rumah.
11: Amin.
12: Ya, makasih Bu Andi ya.
11: Oke, okay, dengan senang hati.
12: Bye. Bu Andi.
11: Nanti naik lagi.
12: Kenaro nggak pernah muncul nih.
11: Iya, Kenaro. Hmm. Pekan lalu, hari apa ya? Kok pekan lalu, pekan ini ya? Hari Kamis kemarin ada Pak Putu Bendesa. Tumben kan ya?
12: Iya, Pak Putu Bendesa.
11: Tapi yang lain
12: padahal belum. Padahal Indi ada di Taman Kota waktu ini.
11: Oh ya?
12: Di mana dia ya? Di mananya, sebelah mananya?
11: Pak Putu.
12: Itu Bendesa tuh. Hmm. Katanya deket gini, deket-deket apa?
11: Apa?
12: Deket apa ya?
11: Deket rumahnya.
12: Bali United.
11: Bali United. Oke, okay, ditunggu lagunya Bu Indi.
12: Iya.
11: Nanti naik lagi boleh kalau naik.
12: Oke, siap.
11: Bye. Oke, okay, bye. Baik, terima kasih Bu Indi yang sudah bergabung ya. Mas Sandi, coba diulang lagi Mas Sandi. Ini masuk ke HP, bukan ke PC, bukan ke mana komputer gitu. Jadi bisa dicoba lagi. Line telepon 0361-222-161 masih kita buka ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan. Lagunya sudah banyak ya yang sudah kita siapkan. Coba Mas Sandi dicoba lagi melalui. Nah gitu Mas Sandi, siap. Halo Mas Sandi.
13: Halo, halo Mas Sandi.
11: Sehat Mas Sandi?
13: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Mau lagu apa mau nyanyi kita?
13: Suaranya lagi serak.
11: Alah, suaranya pas lagi bagus juga gak mau nyanyi. Mau lagu apa? Ini Indonesia tahun 80-90an.
13: Sela Majid, lagunya apa Mas?
11: Coba ya, judulnya apa?
13: Antara Jakarta,
11: Antara Anyer. Jakarta, Antara Anyer dan Jakarta, Anda di yeah, namanya. Ada, oke. Oke.
13: Selamat malam untuk Mas Wandi, sama Bu Indi, sama Bu Artika, Bu Ani, Bu Gekmas, Bapak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Kungkung, Bu Janura, Bu Vigati, Bunda Rus.
11: Bunda Rus di mana?
13: Bunda Yuselin.
11: Oh, Bunda Yos. Bunda Yuselin, oke. Okay.
13: Sama Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Farida, Bang Andi, Bang Rispati, Pak Widi, Bang Uhud, Bang Idu, Bang Benicu, Bu Ayu, Bang Anwar, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
11: Okay. Waalaikumsalam. Mas Andi, ditunggu lagunya. Antara Anyer dan Jakarta dari Sela Majid ya. Woi, setubuah. Wah, enak banget. Wah, seru ya. Kalau malam-malam yang segar-segar, hangat gitu. Atau ini dingin ya? Karena ada cengkehnya kan gitu. Kok cengkeh sih, kayu manis ya atau cengkeh? Oke, okay. Halo selamat malam.
14: Halo, selamat malam. Mas, halo, selamat malam.
11: Mas Anwar.
14: Halo, Mas Wandi. Apa kabar?
11: Baik-baik saja. Dirimu gimana? Baik saja kan?
14: Tenggara.
11: Ah, Tenggara. batuk.
14: Kok nanti gati aja lo, Wandi.
11: Iya, udah lancar nih. Sering-sering gabung di RRI ini ya. Apa Singaraja?
14: Iya, itu kan dari Singaraja itu kan Ruang Rindu Satu Jam itu, sebelum itu ada Jebak Bali.
11: Benar.
14: Itu ya, kan ya. Ampura teman Pak. Enggak, durus.
11: Lancar deh Bu Indi. Bu Indi lagi monitor lah ini.
14: Iya, Bu Indi. Setiap ini, setiap malam itu monitor terus ya.
11: Enggak, kemarin enggak katanya.
14: Oh, enggak ya. Yang jarang on air sekarang Gek Mas ya.
11: Iya, kemana dia ya? Udah sempet telepon belum?
14: Belum soalnya. Yang kartu SN soalnya belum ada Mas aktif.
11: Oh gitu.
14: Ya. Iya kan. Saya kan kartu dua yang pakai telepon itu kan sama telepon 0361 Telkomsel itu bang. Iya. Beda.
11: Ini lagi ya, di mana?
14: Ini lagi di rumah ini bang.
11: Lagi dengerin apa tuh? Sepak bola.
14: Dengerin ini teman, ini teman-teman ngobrol soalnya.
11: Oke. Salam tapi buat buat di Anwar dari Bu Indi.
14: Iya. Tapi saya ini enggak bisa nelpon SL sama teman-teman, enggak ada aktif.
11: Oh iya.
14: Teman-teman yang nelpon.
11: Siap. Oke. Mau request lagu atau ikutan?
14: Ikutan. Mau karaoke. Aduh, tadi siang saya greeting dia dari Sumedang, enggak bisa masuk saya.
11: Oh iya, kenapa? Acara apa?
14: Karaoke dangdut itu, Bang.
11: Oh, Pro 4 ya?
14: Enggak, Pro 1. Kalau Sumedang enggak ada Pro 4, Bang.
11: Oh iya ya, benar. Kalau kita di Denpasar dibedain makanya.
14: Iya. Tapi kalau di Pro 4 Denpasar itu enggak ada karaoke dangdut, cuma requestan ya.
11: Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Mau nyapa-nyapa silakan.
14: Ya. Yang pertama untuk Mas Wandi ya, selamat bertugas ya. Tadi ada siapa itu? Baru monitor soalnya.
11: Siapa?
14: Tadi itu sebelum saya.
11: Bu Indi kan? Mas Sandi.
14: Sebelum saya, Bu. Oh, Bang Sandi kayaknya di mana ini?
11: Heeh.
14: Ya, Pak Widi di Tokyo ya. Selamat malam. Bu Janura, selamat malam. Tadi Bu Janura sempat masuk ya?
11: Belum, ini udah berapa kali nelpon belum masuk kesalip oleh Bu Indi tadi. Dan sebelumnya ada kesalip Bung Andi Yudhistira gitu.
14: Oh, pantes dia. Kenapa? Ada di RRI Singaraja tadi doang rindu itu. Bu Janura itu, nah itu ada di Singaraja tadi doang rindu.
11: Karena saya itu kesalip.
14: Kesalip sama Bu Janura.
11: Oke.
14: Okay. Iya, ada Bu Mini ya.
11: Mbak Mini S.
14: Iya, ada Bunda Yos. Ada Ayu Maluku. Iya, ada Bu Paridah. Apa itu siapa lagi? Ya Bu Diawati ya. Bu Wiga. Ya, salamnya digabung dulu Bang ya.
11: Oke.
14: Okay. Terus masuk dulu ya.
11: Siap.
14: Buat Bang Wandi. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Dengan senang hati. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Anwar. Kita lanjut penelpon berikutnya. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Suaranya kecil sekali.
15: Iya, halo.
11: Iya.
15: Ini udah besar nih.
11: Nah, benar sudah besar. Dengan siapa ini?
15: Ini dari Pemkari di Sulawesi Barat, Pak.
11: Dari Sulawesi?
15: Iya,
11: oh, Sulawesi Barat.
15: Iya.
11: Dengan siapa namanya?
15: Purnama.
11: Purnama Sari. Oh iya, itu kelihatannya Purnama Sari ya. Purnama Sari di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat di mananya?
15: Tepatnya di Palembang.
11: Di mana?
15: Palembang. Polman. Iya, Polman Palawari Mandar.
11: Oh, Palawari Mandar. Oh iya, benar ini ya. Palawari Mandar. Wih ya. Itu udah deket ini ya. Udah deket sama apa ya? Palu ya berarti atau gimana? Jauh ya dari Palu. Oke, siap. Oh iya, saya pernah loh ke Mamuju karena ke daerah itu ya, bencana itu di Palu.
15: Kalau mau ke Mamuju lewat Makassar, turun ke Mamuju itu lewat tempat nyukur
11: Kan ada ini ya, apa bandaranya sendiri kan ya, kecil gitu.
15: Ya, Bandara Tampak Padang Mamuju.
11: Oke. Siap, salam kenal ya. Purwasih apa Purwati? Purnama Sari.
15: Iya.
11: Kirain penyanyi ada Purwati. Purnama Sari. Iya. Mau lagu apa?
15: Lagunya tahun berapa ya?
11: Tahun 80-90-an. Indonesia ya. Hah?
15: Jangan Suka Kemasnya dari Dedi Dores.
11: Dedi Dores.
15: Iya.
11: Dedi Dores, judulnya apa?
15: Jangan Pisahkan Aku.
11: Jangan pisahkan. Oh, itu yang dinyanyikan bareng sama ini. Sama siapa ya, namanya? Nike.
15: Iya.
11: Jangan pisahkan ya. Dedi Dores. Oke. Silakan ya, salam-salam boleh.
15: Salamnya ada Ibu Sari. Ada Pak Ibu Tokyo. Ada Pak Ibu Bapak Kamen. Ada siapa lagi ya? Yang baru turun itu siapa ya?
11: Anwar di Sumenep.
15: Anwar kan dari Sulawesi Barat. Dan semuanya aja pun kan Pak Jali ya.
11: Dengar. Siap.
15: Buat Kakak Ibu juga, kamu kasih selalu dari Tokyo. Terima kasih. Salam.
11: Oke. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Purnama Sari ya. Bu Janura kalau mau nelpon ditutup dulu, kemudian baru masuk lagi karena masuknya ke HP bukan ke komputer ya. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya ya. Aduh, ini nggak bisa diangkat. Oh, oke, bisa. Halo, selamat malam.
16: Halo. Selamat malam.
11: Selamat malam, Bu Janura. Sudah jalan-jalan ke Singaraja?
16: Dapat. Abis di sini tidak bisa masuk saya. Tadi iya. Sudah Mbak Wani sudah bilang berapa kali sudah tahu sudah disalib sama Mbak Indi.
11: Jadi iya. Disalib. Ini yang sirah. Ini yang ya. Bu Indi salib Pak Widi. Sama Bu Resmi.
16: Tidak apa-apa. Yang penting sudah bisa masuk, bisa bersuara dengan Mbak Wani sekarang. Itu yang dijadikan.
11: Iya, benar.
16: Tidak apa-apa. Orang pecinta banyak, ya harus sabar. Sampai ya. Biar agak sakit, kangen tidak apa-apa.
11: Sabar agak melebar gitu.
16: Iya, benar. Itu yang dicari, iya melebar.
11: Bu Janura sehat?
16: Walafiat. Oh, sudah bukan bisa bahasa dengan Bang Wandi sekarang di udara. Ganti.
11: Kalau di sana ini hujan atau kayaknya hujan. Dingin tidak aja ya. Tapi dingin kan ya.
16: Tapi dingin.
11: Dingin. Bener ini. Karena masih apalagi pagi-pagi Bu infonya di dari BMKG itu anginnya lumayan ya, ini.
16: Benar. Sekarang derajatnya tidak tinggi, jangan renah terus selalu.
11: Dari angin dari Australia.
16: Iya, Australia katanya ya. Gitu saya dengar informasi juga ya.
11: Oke.
16: Makanya pagi-pagi kalau bangun dia harus siap sudah buka korden ke nyapu-nyapu, dapat pemanasan, ada panas di sana lah aku berdiri.
11: Kayak lagu.
16: Berjemur cari vitamin D ya, oh, biar tidak iya, minum tabletnya, tidak harus dengan alam kan. Iya, saya itu dari tadi pagi kan panas bagus sekali. Terus sekarang panas, cuaca bagus sekali, yang cerah sekali.
11: Oh iya, benar.
16: Siangnya agak sumuk tapi malamnya dingin.
11: Malamnya dingin.
16: Iya. Lagunya apa sekarang
11: yang wajib? Lagu Indonesia tahun 80-90-an.
16: Indonesia. Apa ya? Kira-kira kalau ini Kristen Penjahitan ada.
11: Judulnya?
16: Tahun berapa itu?
11: Judulnya ada.
16: Tangan Tak Sampai.
11: Tangan Tak Sampai?
16: Iya.
11: Bentar. Kenapa tangannya enggak sampai, Bu?
16: Karena kependekan yang dicari itu jauh. Yang diambil jauh sekali tangannya. Cepat kurang lebih ada tangannya 1 meter, 1,5 meter. Barangnya 3 meter, makanya tak sampai.
11: Makanya harus jalan.
16: Iya, itulah judulnya jadi kan. Kalau ada, mutiara yang hilang bisa.
11: Ada. Ya, tangan ya, tak ya. Sampai.
16: Soal di sini tadi bahan-bahan naik. Dia berusaha bahan-bahan naik di Singaraja tak bisa terus. Iya, tidak apa-apa ya. Mat malam, Pak. Bang Anwar juga, Pak Indi, Bang Adi Yudhistira, Pak Sandi juga, mat malam, Bu Farida, ya mat malam, Pak Budayos, Bu Ade, Gunung Talang, mat malam, ya Bu Ada, Pak Widi, Kenaro, gimana kabar, ya Mbak, tak pernah naik sekarang dia ya.
11: Siapa?
16: Kenaro,
11: iya.
16: Bang Wadi pernah Mas Wadi udara?
11: Enggak pernah.
16: Ya makanya lagi. Lama sekali, dia sibuk sekali mungkin masih ke negeri luar apa ada negeri dalam ya?
11: Itu nggak tahu. Lama nggak ketemu dia.
16: Iya ya. Siap. Ya nggak apa-apa. Yang kita nyampaikan salam aja. Semoga sehat walafiat bisa dia sedang menetor mungkin dari RRI Bersatu Denpasar.
11: Kata
16: informasi dan inspirasi.
11: Kata Bu Indi, salam Bu Janura.
16: Iya.
11: Buat Bu Janura. Dingin empuk katanya.
16: Ya empuk, itu harus perlu di atas empuk yang kapuknya tinggi sekali, harus selimut yang tebal juga. Ya. Okay. Makanya Mei ini jarang dia pulang ke Bangli kalau sudah dingin-dingin. Ya, kalau sudah perlu, karena yang di Bangli dicari tidak ada di masalahnya, makanya dia mau apa dingin-dingin ini kan?
11: Iya benar nggak ada. Ya.
16: Makanya dia diam dan basar di negeri yang agak hangat dikit.
11: Negeri yang negeri
16: di Bangli negerinya dingin.
11: Negeri di awan ya.
16: Ya di awan di atas ya. Ini dia awannya di bawah berarti di atas sana ya. Ya. Oke. Ya, salam buat Pak Widi juga. Salam Bu Resmi, naik Bu Resmi.
11: Kesalib Bu. Kan Bu Janura yang nyalip.
16: Ya itu.
11: Bu Resmi.
16: Tadi dengar segar aja sudah dapat ya, baru bisa masuk tadi ya udah sedang lagu sedang diputar juga di sana.
11: Okay.
16: Saya lari ke Denpasar biar bersua dengan Bang Wani ya akhirnya bisa masuk.
11: Ya syukurlah.
16: Tidak ada apa-apa ya.
11: Oke.
16: Okay. Ya oke. Okay. Salam buat Kang Ahmad Irwan, buat Pak Mangku di Klungkung, buat malah Pak Nyoman di negara Pak Made Tebanan, Pak Nyoman Siva di Gianyar buat malam ya. Pak Tami, gimana kabar yang Lapura? Ya semoga bisa ditangkap, bisa memonitor gini RRI dan pasar di sana. Ya kadang-kadang sering tidak bisa tembus di sana.
11: Iya.
16: Ya buat malam ya, buat Pak Ramadan. Pak Anwar, Pak Bukasi di Jambi, Pak Ibu Samsiah di Palu, buat Krispati juga di NTT, buat Bu Ayu di Maluku, mat malam ya.
11: Ada yang baru buat, Bu? Ada yang
16: Pak
11: baru?
16: Luhut, siapa yang ada ya. Di Tapanuli?
11: Bang Luhut yang ada malam. Di Tapanuli.
16: Iya, di Tapanuli kan?
11: Di Tapanuli, ha.
16: Iya, Tapanuli dengan Pak Dio di Lampung juga kan?
11: Ya,
16: Dio di Lampung, mat malam ya. Ya,
11: ada yang baru Bu?
16: Ya?
11: Yang baru tadi ada Mak Dani di Riau.
16: Om Mak Dani di Riau.
11: Ya.
16: Mak Dani di Riau.
11: Sama ya, yang terakhir, terakhir tadi sebelum Bu Janura ada Purnama Sari di Sulawesi Barat.
16: Purnama Sari di?
11: Sulawesi Barat.
16: Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Purnama Sari ya, oke. Okay. Gek Curia, siapa Gek Curia?
11: Gek
16: yang di Jakarta, Bogor.
11: Cek Guria
16: gitu. Ya, Cek Guria. Cek Guria itu bahasa gini namanya ya.
11: Guru,
16: Cek
11: Guru
16: Guria, ya. Kadang-kadang maling bilangnya. Cek Guria.
11: Siap, oke.
16: Iya, Cek Guria tadi dia dapat mendeta ada langsung bertemu di Singaraja lama juga. Makanya Mas Ade bisa sedang bicara dengan penyiar juga dia lama tadi Singaraja.
11: Oke.
16: Okay, selamat malam Cek Guria. Ya nanti naik lagi ya. Tadi udah naik belum ya?
11: Cek Guria jarang naik di jam saya, enggak ada.
16: Kalau jam di atas gini ya, pokoknya agak
11: itu
16: malam.
11: Itu biasanya ini Teh Dinda. Teh Dinda biasanya. Kalau yang malam-malam Teh Dinda.
16: Teh Dinda ya. Iya. Itu di Bogor ya?
11: Iya, Bogor.
16: Iya.
11: Teh Guria di Jakarta. Teh Dinda
16: ya.
11: Oke.
16: Oke. Oke, baik. Selamat malam ya. Mm-hmm. Ya, para pecinta semua
11: Senandung Malam.
16: Senandung Malam biar enggak lupa bilang kenang Ruang Rindu aja sebilang.
11: Kalau di Singaraja Ruang Rindu kan?
16: Ruang Rindu, yang lain-lain kan semua RRI malam ini di atas jam 9 itu Ruang Rindu semua kan?
11: Ada beberapa, yang lain ada juga beda-beda lagi. Nama-namanya yeah. Beda lagi, oke. Baik Bu Janura, ditunggu yeah. Lagunya.
16: Ya oke okay, ya, makasih
11: Bu ya. Ani, Christine selamat bekerja,
16: salam
11: siap.
16: Buat keluarga, semoga okay, sehat walafiat, rayu rajang, dan salam buat operator. Siapa okay. Operatornya?
11: Pak Wayan, Sweeter.
16: Pak Wayan, ya selamat bertugas Pak Wayan bagus, terima kasih ya, oke. Okay. Selamat bertugas, oke dah.
11: Bye. Baik, terima kasih Bu Janura, satu penelpon lagi ya. Karena tadi lagunya masih berapa, empat ya? Satu, dua, tiga, empat, oke, okay, satu lagi ya. Oke, okay. Halo selamat malam, Senandung Malam.
17: Halo, selamat malam.
11: Ya.
17: Aduh, aku lagi jauh sekali nih.
11: Gimana?
17: Lagi jauh sekali nih ada di Probolinggo.
11: Wih, pantas rame banget nih di ini di pasar atau di mana?
17: Ini kebetulan lagi belanja kita, jadi teman-teman lagi semua maam, terus saya di gerobaknya.
11: Oke, ya. Probolinggo di mana?
17: Baru buka berasin ya pakai audionya.
11: Aha. Uh-huh.
17: Halo.
11: Ya cukup lah.
17: Halo.
11: Ya halo, dengar.
17: Nah, ini baru dengar aja. Bagus kita.
11: Pantes nggak ini telepon kemarin hari apa Kamis ya? Kamis kan nggak masuk kan?
17: Iya. Iya lagi nggak monitor. Saya lagi sibuk banget.
11: Woy.
17: Terus apa nganter teman-teman ke Kretes Malang.
11: Weh, enak dong, yeah. Makin dingin.
17: Iya, dingin sekali, tapi ya gimana lagi ya, karena memang sebuah pekerjaan itu.
11: Mm-hmm.
17: Ya, mau tidak mau harus dicintai.
11: Iya. Minum Angsley dong, enak di sana.
17: Ya, bukan hanya Angsley aja, huruf 3 kita beli di Indomaret. Penuh semua di dalam gerobak.
11: Oh gitu.
17: Ya, pengen aja menyediakan ya, karena ada kulkas kecil di gerobak gitu.
11: Mm-hmm.
17: Kita sediain yang kaleng-kaleng.
11: Pantes.
17: Kadang-kadang bisa habis 6 kaleng.
11: Wow, ya. Sendiri tuh 6 kaleng?
17: Enggak, banyak teman.
11: Oh, kira. Sendiri 6 kaleng yang lumayan 0, berapa itu? Atau 1 atau
17: 5%.
11: Nah, loh 5% lagi.
17: Ya kan minuman habis maem ya, minum itu udah terbiasa.
11: Biar hangat gitu ya.
17: Hangat. Tapi kalau di Malang saya nyari yang lama enggak ada. Kalau di luar ada kuncul namanya kuncul.
11: Wow. Kalau di Bali baru banyak.
17: Arak namanya.
11: Pegas Anggulan.

0: Jaketnya bagus tuh bang, jaketnya.
1: Jaket.
0: Davidson Harley, iya jaket Harley Davidson.
1: Oh, jaket coklat itu.
0: Iya, tebal banget tuh.
1: Iya, itu pas ini aja dikasih orang, senengin dikasih orang.
0: Ya, lu,
1: istri ya, maksudnya.
0: Ya, dikasih orang.
1: Iya, bukan selain orang.
0: Lagi batu sekali.
1: Woi, di sana dingin, makan tape. Makan gorengan kayaknya cocok.
0: Ya. Kemarinnya kan ada tape beli,
1: okay.
0: Ada dua besek itu terus.
1: Tapi apa ini?
0: Tapi kuning.
1: Oh, tapi berarti tape singkong.
0: Iya, iya, di Probolinggo belinya.
1: Oh iya, itu khasnya, itu enak itu. Probiotik yang menyehatkan itu.
0: Ya, untuk mengurangi itulah. Mengurangi
1: tapi setelah itu minumnya beda.
0: Iya. Minumnya lain.
1: Minumnya tapi lain.
0: Tapi udah tadi kan kita nikmatin tapenya kurang lebih 3 jam lalu.
1: Udah aman ya. Dapat salam tuh dari ini Bu Indi.
0: Ya, malam udah masuk ya belum ya?
1: Bu Indi udah.
0: Udah ya. Uh-oh. Dia nyalamin aku enggak ya?
1: Iya dong.
0: Ya kalau enggak nyalamin ya gimana ya? Mungkin udah.
1: Selesai sudah.
0: Mungkin
1: apa bunganya? Apa bunganya selesai?
0: Bisa tahu ya, mencintai gitu ya. Apa? Ya mencintai semua gitu ya. Jangan disitai gimana
1: ya? Ya itu.
0: Mencintaimu. Kalau Bindi. Tadi request lagu apa dia?
1: Request lagu ini belum diputar. Damai Bersamamu, Krisya. Oh.
0: Damai Bersamaku kan ya?
1: Ya, ya.
0: Yeah. Ini dong. kita nginepnya di Kota Batu. Batu dingin sekali bang.
1: Iya, di sana dingin tambah. Di Bali aja agak dingin, apalagi di sana.
0: Wow, dingin sekali.
1: Ya, mau request lagu atau mau nyapa-nyapa aja?
0: Lagunya.
1: Ikutan.
0: Lagunya. Boleh nggak lagunya? Lagu barat ya?
1: Indonesia. Kalau hari Minggu malam Senin pasti Indonesia.
0: Tahunnya baru ya tahunnya ya?
1: Enggak, tahun 80-90-an.
0: Oh gitu, aku kayaknya pengen aja yang lagunya itu. Siapa namanya?
1: Siapa?
0: Siapa namanya?
1: Slang.
0: Ya boleh lah, Slang judulnya apa tuh?
1: Enggak perawan lagi.
0: Slang itu kayaknya... yang ini ya apa?
1: Judulnya banyak. Ku tak bisa, nggak perawan lagi, percuma, balikin, maafkan, terlalu manis, kamu harus pulang. Oh ini aja kayaknya cocok. Kamu harus cepat pulang dari Probolinggo.
0: Ya gue mau pulang aja deh. Bu Ayu udah masuk ya, Bu Ayu ya Maluku ya.
1: Bayu belum Bayu.
0: Masuk Bu Bayu Maluku, pengen aja ke Maluku waktu.
1: Nanti tukaran kucing ya.
0: Ya nggak apa-apa, kalau mungkin di sini satu, sana dua.
1: Ya siap. Ini lagu Slengnya yang mana nih?
0: Itu udah.
1: Kamu harus pulang ya. Kamu harus pulang ya. Oke.
0: Ya.
1: Oke siap.
0: Gua harus mau pulang. Bu Farida udah masuknya?
1: Belum Bu Farida.
0: Ya, Bu Farida, Bang Andi Yudhistira.
1: Bu Andi Yudhistira ya. Udah gitu.
0: Ibu Gati di Wonosobo. Pengen aja ke Wonosobo ya, kapan ya?
1: Semuanya kalau pengen.
0: Kalau saya ke sekarang pengen semua deh. Ya, di Wonosobo, terus pas di Wonosobo terus saya telepon Ibu Gati datang gitu bawa nasi pecel.
1: Masih pecel gitu. Oke. Siapa? Teh Dinda belum. Biasanya jam 11 Teh Dinda nanti.
0: Iya, malam Mbak Teh Dinda. Mbak oh, isi Mbak lagi ya. Teh Dinda kumaha demang gitu. ada juga Sandi ya.
1: Katanya enggak mau yang cowok-cowok.
0: Ya kasihan juga soalnya kita sama-sama cowok.
1: Ya itu benar. Kemarin disenggol sama ini Pak Putu Bendese. Mana ya, tuh yang gak mau salamin kita yang cowok-cowok katanya.
0: Iya gitu. Soalnya Pak Putu Bendese cowok soalnya kan.
1: Iya.
0: Coba dia si Bung Tomo.

0: dudukan aku.
1: Apa sih? Aduh. Okey, siap pakai sanggulan. Ditunggu lagunya ya.
0: Tanpa terkecuali deh, karena ramai banget nih jalannya.
1: Iya.
0: Udah pernah sepi
1: kedengeran.
0: Oke, thank you. Bye-bye Bang Wandi.
1: Siap, Pak Sanggulan. Sehat selalu. Siap. Baik, terima kasih Pak Sanggulan. Kita akan segera langsung ya. Langsung ke lagu yang di-request oleh Bu Indi. Kemudian juga ada lagu yang di-request oleh Mas Sandi. Ada lagu juga ini di-request oleh Mbak Purnamasari ya. Kemudian ada Bu Janura, Christine Panjaitan, dan juga Pekak Sanggulan ada Slang tadi ya. Yang pertama kita hadirkan Krisye, kemudian ada Sela Majid, dan Mayang Sari dan Dedi Dores, Christine Panjaitan, dan terakhir ada Slang di sesi kedua ini. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Dan pas

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Denpasar.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Lagu-lagu 80-an, 90-an sudah saya hadirkan semua yang di request sesi pertama dan kedua ya. Kita akan masuk ke sesi ketiga. Ini kayaknya harus lebih cepat ya salam-salamnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Malam. Pagi Pak Widi.
2: Gimana kabarnya Bang Wandi?
1: Baik, alhamdulillah. Pak Widi sehat ya?
2: Sehat ya.
1: Oh iya, sudah enggak bindeng lagi suaranya.
2: Iya, ini tapi sekarang musim hujan, dingin-dingin.
1: Oh, di sana hujan malah.
2: Iya, udah musim hujan. Bulan 6 okay. Sampai bulan 7.
1: 7 ya.
2: Satu bulan. Full.
1: Di Bali belum.
2: Nanti kayak bulan malu. Depan bulan Agustus musim panas dan
1: musim panas. Oke.
2: Satu bulan lagi.
1: Kirain bulan September ber gitu di sana hujan nggak ya?
2: Kalau bulan September itu apa? Sejuk
1: bulan
2: ya?
1: Semi
2: sejuk.
1: Kayaknya ya.
2: Sana. Ya sejuk sekali September, Oktober, November, bulan Desember tuh mulai dah dingin dah.
1: Siap.
2: Pergantian musim.
1: Pergantian musim ya. Empat musim di sana.
2: Udah okay. Banyak yang masuk ya.
1: Iya, lumayan lah. Ada tadi, banyak yang baru.
2: Oh, tadi dengar udah tuh ada Purnama Sari di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat kan?
1: Iya, benar.
2: Sering gabung.
1: Sering gabung ya.
2: Beliau suaranya selalu kecil di mana-mana.
1: Oh, gabung. Mirip Bu Kartika. Banyak. Ya.
2: Ya penyiarnya bilang, "Waduh, Mbak Purnama, suaranya kecil. Ada suara berisik lagi." Mungkin di sana mungkin cuaca apa di,
1: iya,
2: di lokasinya dia.
1: Benar-benar. Oke.
2: Okay. Dia sering menyapa yo di mana-mana. Ya, di bau-bau, di bau-bau di mana-mana. Oh.
1: Ya. Tapi di tetap pasar, suaranya kecil.
2: Iya, begitu tetap enggak ada perubahan.
1: Oke, Pak Widi. Mau lagu apa Pak Widi?
2: Lagunya tahun berapa ini?
1: Tahun 80-90-an Indonesia.
2: Oh. Jadi di sesi pertama tuh yang Lorong Hitam tuh siapa yang request?
1: Versi Lorong apa? Hitam? Gak ada yang request Lorong Hitam?
2: Aku tak bisa dari slang tuh.
1: Oh iya. Itu biasa.
2: Ya, gitu. Hitam tuh gitu banyak ya. Sekarang tuh.
1: Nah, itu yang request Bang Andi Yudhistira.
2: Saya Japari. Tahu semua lagu versi Jepang tuh, semuanya tahu tuh Noah tuh semuanya fan semuanya versi di versi
1: Jepang. Penyanyinya Masafumi ya.
2: Iya, Masafumi, Masumoto gitu.
1: Masafumi.
2: Widi tahu tuh semuanya tahu tuh. Tapi oh, malah request enggak ada soalnya kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang nggak ada.
2: Iya, tapi kalau di bau-bau itu diharuskan lagu manca itu request lagu apa aja ada.
1: Ada ya.
2: Request lagu Jepang, Widi sering di sana. Sekarang mau request lagu apa manca Jepang gitu dah gitu kan. Ini ada langsung. Wah, ini nggak seperti di Denpasar nih.
1: Denpasar. Iya, tadi Pak Andi Yudhistira juga request lagu Cina. Kita nggak ada di Cina.
2: Oh iya, sama seperti di Singaraja itu request lagu dangdut, lagu jadi nggak ada lagu-lagu.
1: Siap.
2: MD mau cerita di MD ya, tolong.
1: Ditambahin ya.
2: Iya, lagunya ini aja ya. Apa tuh Angin Surga dari Ari Wibowo masuk ya?
1: Angin Surga masuk.
2: Masuk ya, ya itu aja ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Langsung aja salamnya supaya tidak kelamaan nanti ngobrolnya Bang Mondi.
1: Silakan.
2: Dalam yang pertama itu buat Bang Mondi ya, lagi bertugas malam, sehat selalu bersama keluarga. Ada Bu Farida di Palu, Ayu Masuki di Maluku Tengah Pulau Seram, Bang Binijo dan siapa lagi itu yang di Tapanuli, Bang Luhut, Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Poliwali Mandar, Bang Leman, Bu Janura, Gek Mas, Pak Nyoman di Negara, Pak Nyoman di di siapa lu di Gianyar, kemudian ada Pak Mangku Wijana di Klungkung, Bu Indi, Kartika, Bu Resmi, kemudian ada siapa lagi, Bu Ani di Gunung Talang, Pak Nyoman di Suaran di Tabanan, Kasanggulan alias Mas Bros, kemudian ada Pak Nahru di Palu, Piola di Makassar, siapa lagi yang lupa, Beli Gopinda
1: dan yang lainnya,
2: dan
1: dibungkus yang lagi, lain
2: yang dibungkus aja dulu ya, yes, nanti ya. Pak Budu Mendesi juga ya, yang sering guling pindah guling kan kasihan juga ya, ya Pak Budu Arke ya, semuanya aja dulu ya Bang Mandi, salam sehat semuanya, kasih ya Riga Tugas Mestis Mas, ya adanya terakhir ada Bang Edu juga ya,
1: Bang siapa Edu,
2: Ya, makasih ya.
1: Oke.
2: Makasih Bang Andi.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Widi. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, Bang Widi.
1: Bayu dicari loh.
3: Iya, Bang.
1: Dicari sama
3: orang masuk di Maluku Tengah.
1: Dicari sama Pekak Sanggulan loh.
3: Ah, saya baru menikah.
1: Oh, mantap.
3: Ya, mohon maaf saya tidak mendengarkan karena saya tadi pulang dari pantai tertidur.
1: Wow.
3: Tepatnya jam 10 malam.
1: Pantas.
3: Oh, jam 10 malam, terus setelah itu saya gabungnya di air Merauke dan tertidurlah ya, baru bangun beberapa menit yang lalu.
1: Oke, siap. Mau request lagu apa?
3: Saya di sini masih hujan, Bang Wandi.
1: Oh, hujan. Wah, terus, jadi, kirain ya hujan.
3: Tadi kan kita nunggu ya, ya kalau mancing ikan nih seharian. Alhamdulillah saya dapat rezeki juga. Ya bisa buat seminggu ikannya.
1: Enak dong. Di asap-asap enak atau di pepes?
3: Ya sih ya, kita sih di kulkas gitu kan. Biar aja gitu tadi masaknya saya bagian aja. Makan ikan kuah kuning, masak ikan kuah kuning.
1: Wow, enak.
3: Sama papeda kasih orang lain.
1: Oh iya,
3: saya orang Prawa sih, tapi suka makan papeda sama ikan
1: kuah. Papeda enak sekali papeda. Oke.
3: Papeda kalau di Sulawesi kita banyak sinonggi.
1: Siapa?
3: Sinonggi.
1: Sinonggi. Oh, sinonggi. Oke, oke.
3: Itu sebenarnya papeda, cuma rasanya yang beda. Kalau di Makassar kan kapurung ya, tapi dia campur sayur gitu.
1: Oh, saya pernah makan tuh kapurung.
3: Kapurung enak kan? Ada sayurnya, ada ikannya.
1: Benar.
3: Wah, namanya kapurung.
1: Oke,
3: kita mau request lagu dari siapa ya?
1: Siapa?
3: Sudah ingat tuh lagunya Inka Kipur Inka dari Krisya.
1: Krisya udah tadi diputar.
3: Aduh ya Allah, selamat deh.
1: Jikustik. Jikustik ada, Titik Adi ada.
3: Inka Kristi deh yang Laut Asmar.
1: Inka Kristi tadi belum ya. Inka Kristi yang mana? Cukuplah. Yang ku nanti.
3: Ada enggak? Laut Asmara karena di Maluku saat ini lagi segelombang nih.
1: Oh iya. Laut Asmara enggak ada di sini.
3: Laut Asmara enggak ada. Ya Allah.
1: Laut Asmara. Enggak ada. Yang ada laut pun menangis untukku. Fitri Handayani.
3: Bukan. Cinta ber Ya,
1: siapa yang
3: bertemu kembali, boleh? Cinta? Suara hati dari Inka Kristi.
1: Inka Kristi.
3: Nyanyian.
1: Apa judul?
3: Nyanyian. Nyanyian suara hati.
1: Oh. Kok gak ada ya? Bentar. Nyanyian.
3: Suara hati dari Inka Kristi.
1: Nyanyian negeri. Ada.
3: Ada ya, atau syukurlah.
1: Oke.
3: Oke, baik, kita menyapa buat yang paling sepuh. Tapi itu Pekak Sanggulan ya, panggil abang atau apa ya?
1: Pekak, kalau udah pekak kan kakek.
3: Iya, udah. Tapi
1: tapi masih
3: cocok kali ya.
1: Ah, udah
3: tapi
1: udah.
3: Apa namanya? Boleh tua tapi harus jiwa tetap muda ya. Tetap gitu ya. Ya selalu buat beliau bersama keluarga ya.
1: Amin.
3: Juga untuk hari ada Pak Widi di Tokyo, saya juga bersama istri dan anak beliau di sana. Selamat dari kita di Maluku Tengah. Kemudian ada Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi juga, terus ada Bu Indi, ada Bu Neseli, terus ada Bu Anu juga.
1: Iya.
3: Dan semua di Makassar, Bu Farida, Pak Nasrun, okay. Ada Pak Menijo di Kota Manado,
1: okay.
3: Bang Leman, kemudian ada Bu Anwar juga, terus ada Bu Indi, ada Bu Jovinda Deva, Pak Tami juga ya. Terus ada Bu Putri Laksmi,
1: iya.
3: Dan Mas Bro, Pak Putri Bendis.
1: Mas Bro sama Pak Sanggulan sama.
3: Hah?
1: Mas Bro dan Pakak Sanggulan itu sama.
3: Oh. Nah, ternyata saya baru tahu. Buat Bang Sandi sama Bang Andi yang ada di Batang ya, ada sini yeah. Sudah mulai hujan deras sekali.
1: Wow.
3: Iya, dan sepertinya kita akan lanjut tidur karena hujannya sangat deras sekali. Iya, ternyata hujan kayak gini enak deh, macam kayak terbuai. Ya, buat ayahnya Fatimah, terima kasih hari ini alhamdulillah mendapatkan ikan yang begitu banyak bersama kawannya.
1: Wow.
3: Ya, satu minggu kemudian nanti melaut lagi ya, biar kita hemat-hemat ongkos gitu. Ikannya sangat mahal di sini, Bang.
1: Oh iya.
3: Lagi musim angin ya gitu, jadi ikannya di pasar tuh mahalnya, Masya Allah. Okay, kalau kita makan telur nanti kita alergi telur gitu ya. Jadi harus makan ikan juga. Saya udah bosan makan terus sampai kayak pikir muka saya udah kayak telur. Ya terus buat Fatimah ya, selamat istirahat aja, paling saya sama buat beliau.
1: Okay.
3: Ya buat Bang Wadi juga tetap sehat dalam rangkaian tugas. Oh ya tadi ada Purnama Sari, saya kelupaan ya. Mudah-mudahan selalu sehat tetap semua. Terima kasih Bang Wadi.
1: Oke.
3: Okay. Selamat ini hari.
1: Iya siap. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Maluku ya. Nih, Bu Kartika kita angkat. Halo, selamat malam Bu Kartika.
4: Selamat malam Bang Wandi.
1: Hah, baru bangun kayaknya nih.
4: Iya benar, dari jam 9 tidur saya tapi radionya
1: bau-bau bantal.
4: Kencang banget suara radionya, makanya kaget saya tadi terbangun.
1: Suara saya tuh suara siapa?
4: Suaranya Bang Wani.
1: Oh, iya. Kirain ada penyiar lain.
4: Enggak kan.
1: Kalau Bu Kartika enggak pernah pakai RRI digital ya, jarang ya. Kalau keluar.
4: Kalau saya download RRI digital itu.
1: Enggak bisa itu.
4: Harus pakai kata sandi itu,
1: oh,
4: katanya.
1: Oh iya, passwordnya lupa
4: ditanya
1: ya.
4: Ditanya terus sama itu Google-nya. Lupa
1: jawab aja, lupa gitu.
4: Iya, saya bilang lupa tahu kayak gitu. Rupanya dia enggak jawab, enggak denger. Saya bilang lupa. Setiap download ditanya terus kata sandi, kata
1: iya,
4: sandi
1: harus,
4: gitu.
1: Iya, nah, benar. Karena sudah pernah buat tapi lupa gitu dia.
4: Karena ini apa? Akun yang ketiga ini anak saya yang buatin Facebook.
1: Oh, oke, okay. Siap.
4: Ditanya juga lupa dia. Nah, disimpen. Bang Wandi.
1: Melagu apa?
4: Ini udah banyak yang masuk ya. Barusan Mbak Bayu Maluku ya. Ini lagunya dulu dong.
1: Lagunya? Indonesia tahun 89 buat.
4: Lagunya Hetiko Endang bisa nggak ada?
1: Mudah-mudahan ada ya di sini. Judulnya apa?
4: Surga atau neraka?
1: Ada. Surga atau
4: ada ya? Ya salamnya tadi ada Mbak Ayu dan Pak Widi juga Bu Indi ya. Salamnya buat ke semuanya aja ya. Saya bungkus jadi satu semuanya deh. Dimanapun berada, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Ya buat Bang Wandi.
1: Okay.
4: Salam sehat selalu ya bersama keluarga. Lagunya saya tunggu. Karena nih udah waktunya larut malam sudah ya.
1: Benar.
4: Iya. Ya, selamat bertugas deh.
1: Sudah dapat salam dari Bu Indi.
4: Bu Indi, iya, terima kasih Bunda. Pasti tadi masuk ya?
1: Masuk. Sudah
4: masuk.
1: Ini nah, lagi flu atau apa?
4: Malam-malam itu hidung saya selalu mampet.
1: Kayaknya punya sinus ya.
4: Gak tahu. Udah dapat tidur sih tadi. Udah jadi dingin sekali di sini Bang Wandi.
1: Iya sama.
4: Udaranya kayak di Bedugul gitu loh, dingin banget. Mulai jam 5 sore itu udah dingin sekali. Bang Wandi sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Tentunya saya tunggu. Sampai jumpa Bang Wandi. Terima kasih. Bye.
1: Baik. Terima kasih buat Bu Kartika ya. Bu Resmi lagi mengetik. Kita akan segera putarkan lagu ya. Ini kayaknya harus segera diputar. Kalau enggak nanti enggak keburu diputar ya. Ada Angin Surga, kemudian juga ada ini, kalau Angin Surga tadi di request oleh orang Jepang dari Ari Wibowo ya, Pak Widi. Kemudian juga ada Inka Kristi, Nyanyian Suara Hati dari Maluku, jauh-jauh nih. Paling jauh Bu Kartika nih request Surga dan Neraka. Bu Resmi ini, malam Bang Wandi, lagunya Anggun Cisasmi ini kayaknya keriting ya tangannya Bu Resmi. Oke, ada Angin Surga saya hadirkan buat Anda, masih dengan Wandi di sini.

agar bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ketika terjadi banjir, beberapa hal yang harus dilakukan adalah hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Lalu, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dan pasar malam ini.
3: Aduh, susahnya cari tongkok.
4: Tenggorokan.
3: Sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
4: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
5: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
6: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
7: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
8: Baik, ini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat datang aneh-aneh.
9: Artinya indigo.
8: Indigo
9: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
10: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
11: Oke. Yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
12: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
11: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
2: Denpasar.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Dan pasar malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dan Pasar, malam ini.

menjelma, Mas. Kalau kita denger ini, lirik ini mengingatkan kita bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit ya. Dan kegagalan dan juga kekecewaan seringkali datang bagai malam yang gelap. Namun, lagu ini juga membawa pesan kuat, jangan pernah berhenti mimpi. Mimpi adalah kompas yang menjaga harapan kita tetap hidup. Ketika hari ini terasa berat, percayalah, esok adalah lembaran baru untuk bangkit dan mengejar kembali asa yang tertunda. Terima kasih banyak untuk seluruh pendengar yang sudah membersamai saya di sini ya. Dan kita harus jaga api mimpi itu tetap menyala di dalam hati kita. Guys. Bu Resmi, Bu Indi yang masih monitor ya, Bu Kartika, Bu Ayu yang ada di Maluku, Pak Widi Jepang ya. Kemudian ada Pak Sanggulan, Bu Janura, Bu Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mas Anwar, Mas Andi. Kemudian juga ada Mak Dani di Riau tadi, pendengar baru kita ya. Kemudian juga ada Bang Andi Yudhistira dan juga Bu Wigati. Waktunya saya pamit. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk ketawa ketiwi malam hari ini. Kita ketemu di lain waktu ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih disiarkan langsung dari Jalan H.M. Buruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda, tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sesi Denpasar pagi hari ini, Sukma akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai di pukul 10 pagi nanti, serta kita juga akan ikuti pendengar relay dari Mutiara Pagi Singaraja. Kita akan ikuti dari Pro 1 Singaraja. Mutiara Pagi hari ini dengan judul Punarbawa merupakan jalan mulia dalam peningkatan sumber daya manusia Hindu, yang tentunya juga Anda bisa simak pendengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.go.id. Serta tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya nanti bisa sekali untuk langsung menyimak dialog di Pro 1 RRI Singaraja dan juga akan kami relay di Pro 1 RRI Denpasar. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Mutiara Pagi relay dari Pro 1 Singaraja.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang Sukma sudah tadi informasikan bahwa kita akan mengikuti Mutiara Pagi Relay Singaraja. Hari ini Mutiara Pagi Agama Hindu, kita akan berbincang-bincang dengan topik Punarbawa merupakan jalan mulia dalam peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu Relay dari Pro 1 Singaraja.
1: Tahu kan dalam ajaran Pancasrade bahwa tujuan akhir dari kehidupan ini kan kita ingin moksatam jagat ita, jati dharma, jadi mencapai kedamaian baik pada saat kita hidup saat ini maupun nanti untuk menuju jagat akhirat, itu moksa, itu kan harapan kita seperti itu. Nah, itu tegas di dalam sastra dikatakan bahwa kita itu janganlah mengeluh, janganlah sedih, janganlah sering kita menangis. Jadi untuk dalam menjalani kehidupan, karena itu merupakan karma wasana. Jadi sisa hasil perbuatan kita dulu yang belum sempat kita nikmati pada kehidupan dulu, sehingga menjadi benih kehidupan kita sekarang gitu ya. Jadi jangan lagi ditempa, ditambahkan dengan persoalan-persoalan atau permasalahan-persoalan yang akan memberatkan kehidupan kita ini, sehingga menjadi beban kehidupan yang akan datang itu. Nah ini, jadi itu dikatakan di sini. Jadi kesempatan baik ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak akan menyulitkan orang, tidak menyusahkan orang. Kan itu harapan kita hidup ini. Jadi siapa kita ajak bergaul, biasa kita ajak berteman, mereka akan merasa senang, merasa segan. Dan sudah tentu di dalam kehidupan ini, kata kita itu sudah hidup rukun damai, sudah tentu apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan, pasti sedikit ada hambatan ataupun mungkin tidak ada halangan, karena kita selalu ada komunikasi, koordinasi, saling membantu satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi di sini, jadi kesempatan hidup ini marilah kita lebih banyak belajar. Belajar tingkatkan diri kita, karena dalam hidup ini kita kan masing-masing sudah punya kewajiban, seperti saya katakan tadi, sudah punya kewajiban, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Masalah hasilnya nanti jangan dipikirkan. Karena kita berbuat berkarma itu yakin itu, setiap orang berbuat atau berkarma pasti akan ada pahalanya, pasti ada buahnya. Entah itu buah itu dapat kita petik, kita rasakan pada saat sekarang atau mungkin nanti. Karena kita menyadari bahwa kita lahir ke dunia ini kan tidak sekali. Tidak sekali, kita lahir berulang-ulang seperti tadi, Punarbawa dan Samsara ini. Semua manusia merasakan hal seperti itu. Nah, untuk itulah maka dikatakan tadi, bersyukurlah kita lahir menjadi manusia, sehingga kita dapat mempertimbangkan dalam kehidupan kita yang sekarang, mau kemana kita, ya, mau seperti apa kita nanti. Ya, kemudian dalam kehidupan ini apa yang harus kita capai? Ya, di dalam merajut kehidupan ini sehingga kita tidak akan terlalu merasa berat, terbebani dengan persoalan-persoalan yang ada. Mari kita carikan, mencari penyelesaian atau solusi yang terbaik. Apa yang harus kita perbuat? Kepada siapa kita bertanya, kepada siapa kita berdiskusi, kepada siapa kita mencurahkan perasaan kita, sehingga persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita ini betul-betul bisa tercerahkan. Di samping kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi ini, karena beban kehidupan kita di dunia ini kan bermacam-macam. Jadi memang sulit, berat kalau kita pikirkan. Kalau kita berpikir terus, gimana nanti saya, bagaimana kita nanti. Kalau terus saja kita berpikir, kapan kita akan mencoba untuk berbuat yang baik gitu ya, untuk memperbaiki diri. Nah, disinilah kesempatan hidup ini. Mari kita rasakan bahwa ini adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Hidesang yang Dewasa. Jadi ada kesempatan untuk kita menyempurnakan kehidupan ini, sehingga apa yang menjadi benih-benih kehidupan yang dulu itu astongkare dalam kehidupan ini dapat kita selesaikan. Sehingga kita bisa nanti menyelesaikan swadharma kita ini dalam kehidupan ini, menjalankan sisa-sisa kehidupan kita dulu. Mungkin ada sisa kehidupan yang kurang bagus yang dulu belum sempat kita nikmati, mungkin hari ini harus kita nikmati, harus kita jalankan. Nah, di dalam kehidupan ini, inilah kita perlu ada pengendalian diri. Ya, jadi kendalikan diri kita dengan sering berdoa, kemudian kemudian selalu ingat kepada ide sang yang biasa ya, sehingga kita akan tercerahkan, kita akan diberikan sinar warunugrahnya, sehingga segala bentuk kegiatan jalan yang kita lakukan itu akan diberikan cahaya. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan menjadi lebih sempurna kedepannya. Nah, dengan kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik dalam kehidupan ini, sudah tentu peningkatan pemikiran kita itu ke arah yang positif, yang baik, kemudian mengerjakan sesuatu menjadi lebih baik, dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dapat diterima dan tidak menimbulkan suatu persoalan, permasalahan yang baru. Ini yang dimasukkan tadi. Jadi bagaimana kita menjelma menjadi manusia ini yang dikatakan sebagai makhluk yang utama dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada yang lainnya di alam semesta ini, kan luar biasa kita. Karena kita dapat berpikir, bagaimana kita menjalankan pikiran ini yang benar, dan apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita ini mari kita coba wujudkan dalam ucapan yang bagus, yang baik, sehingga tidak menimbulkan persoalan. Kemudian yang jelas sekali itu adalah pelaksanaannya. Kalau dari pikiran kita itu sudah baik, ya dikatakan suci, ya sudah tentu dalam kita berucap, berkata-kata pun orang akan melihat atau merasakan ucapan kita itu bermanfaat kepada mereka. Apalagi diikuti dengan parilaksana atau perbuatan ya, yang betul-betul mencerminkan bahwa kita itu adalah manusia yang bertanggung jawab dan berpikir yang benar gitu ya. Jadi usahakanlah dalam kehidupan ini hindari ya membuat orang susah gitu. Hindari membuat orang tersinggung ataupun marah, atau apalagi membenci kita. Kalau sudah sampai orang membenci kita, berarti beberapa kesalahan, dosa-dosa itu akan semakin memberatkan kehidupan kita. Bukan kita akan menjadi lebih cerah, lebih damai, bahkan kita akan menjadi beban. Nah, itulah, hindarilah. Atau kalaupun ada orang yang menghina kita, menjelekkan kita, atau mereka tidak menerima kelahiran kita seperti apa, itu kita jangan berputus asa. Mari kita tunjukkan, percayakanlah kehidupan kita ini kepada ide sang yang widiwasa. Dalam artian, mari kita tetap kita berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk apa yang menjadi harapan kita itu bisa tercapai ke depannya. Sudah tentu kita ingin mencapai suatu kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Kalau itu sudah kita bisa wujudkan, yakin kita akan bisa berjalan dengan tenang, dengan aman ya, tidak akan ada gangguan-gangguan apapun bentuknya. Sekalipun ada, kalau kita sudah di jalur yang benar, mereka tidak akan mampu mengganggu kita, kehidupan kita. Sama dengan siaran hari ini, kalau kita merilai daripada kegiatan-kegiatan yang ada saat ini, kita akan ada kontak-kontak ya yang positif yang kita bisa dengarkan, bisa kita rasakan. Ya, tetapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada reaksi, ya tidak akan mereka tidak akan mampu mengganggu kehidupan kita. Nah, itu jadi salah satu juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjalani dengan tenang, ya dengan damai, sehingga pasti Tuhan akan memberikan jalan, memberikan petunjuk yang baik kepada kita semua. Jadi itulah, jadi sastra mengatakan demikian, bagaimana kita hidup di dunia ini, tingkatkan diri, ya, manfaatkan diri kita dengan baik, terutama untuk menolong diri kita dulu pertama, kemudian untuk menolong sesama, ya, berbagi yang baik, ya, sehingga kenyamanan, kedamaian kita lahir ke dunia ini tidak terlalu banyak merasakan ada beban. Ya, kalau beban itu terus kita rasakan, nanti kapan kita bisa meningkatkan diri ke arah yang lebih baik kan gitu ya. Jadi itu. Jadi beban-beban itu mari kita kikis sedikit demi sedikit ya. Jadi pikiran-pikirannya kemarin ruwet-ruwet itu bagaimana cara sekarang, ya sudah tentu kita kembali. Setiap kita akan mulai beraktivitas, doa dulu. Ya, paling tidak kalau kita sebagai umat Hindu ucapkanlah mantra puji Trisandi pagi ya. Jadi walaupun jangan kita melihat waktu kita sembahyang. Ya, kalaupun waktu diatur 3 kali sehari, jam 6 mulai, jam 12 kemudian jam 6 sore. Ya kan itu hanya patokan untuk mengingatkan saja kita. Tetapi kita berdoa setiap saat. Setiap kita mulai beraktivitas, mulailah kita berdoa dulu. Jangan menunggu jam. Kalau menunggu jam nanti tidak ada waktu.
0: Jadi
1: terus tidak ada
0: waktu, boleh ya.
1: Ya, setiap saat. Ada kesempatan. Jangan berpikir nanti segar mari berdoanya, menggelem debu berdoa salah juga. Kapanpun, dalam keadaan apapun kita terus berdoa.
0: Selalu ingat kepadanya. Baik.
2: Pak Ampura niki, Pak Jero niki apa sudah ada yang ingin sharing ya pagi hari ini, silakan nggih. Untuk Bapak Ibu yang pagi hari ini sudah mendengarkan siaran kami, silakan yang ingin sharing. Saya akan bacakan dulu untuk chat dari Bapak Jero Maliarse. Om Swastiastu, Bapak Dr. Andes Iketut Ujana sebagai narasumber dan Mbak Irna sebagai pengantar acara. Purna Bawa merupakan jalan mulia meningkatkan SDM Hindu. Nah, topik yang diangkat pada hari ini berkaitan dengan ajaran agama Hindu Pancasrada, yaitu 5 dasar keyakinan bagi umat Hindu, yaitu percaya dengan adanya Brahman, Atman, Karma, Pala, Punarbawa, dan Moksa. Nah, kalau Punarbawa adalah keyakinan umat Hindu, apa nih? Keyakinan bagi umat Hindu yaitu percaya dengan adanya Brahman, Atman, Karma Pala, Purnabaur, dan Punarbawa adalah keyakinan umat Hindu akan adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali ke alam dunia nyata. Kelahiran kembali adalah wujud kelahiran kembali para Atman karena adanya karma wasana atau perbuatan masa lalu pada kehidupan sebelumnya. Adanya Punarbawa dapat diwujudkan untuk memuliakan sumber daya manusia umat Hindu dengan jalan menebus dosa-dosa kehidupan dahulu kala, dengan jalan menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kemuliaan hidup sebagai umat Hindu. Punarbawa sebagai jalan mulia untuk memuliakan sumber daya manusia Hindu dapat tercapai jika kelahirannya dalam hidupnya menerapkan ajaran agama Hindu seperti Pancasrada. Nah iya, ini diulang-ulang terus Bapak, ampun niki. Pancasrada, Trihita Karana, Trikaya Parisuda, dan lain-lainnya. Jadi menurut kitab Sarasamus Caya bahwa bersyukurlah lahir sebagai manusia karena dapat menolong diri untuk memperbaiki dosa-dosa kehidupan masa lalu. Hidup sebagai manusia Hindu adalah ngayahang karma masa lalu pada kehidupan sebelumnya. Hidup di dunia ini sudah berbekal karma yang harus dijalani dan tidak bisa dihindari. Jalani hidup ini, hadapi masalahnya. Hidup sudah membawa 4 bekal: suka, duka, lara, dan pati. Dan keempat ini merupakan alur kehidupan kita dan harus dijalani dengan bersyukur, bersabar, dan berpikir positif. Dengan demikian tingkatlah kehidupan ini dengan menerapkan ajaran agama Hindu yang mencapai tujuan agama Hindu, Moksartam Jagat Dita Yaca Iti Dharma, yang mencapai kebahagiaan lahir dan batin di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Ya baik, terima kasih Pak Jero Maliarse. Nggih, sharingnya luar biasa juga. Nah ini kan mungkin mau ditanggapi Pak. Ada lagi melalui 24644 tadi sudah ada yang mau bergabung, silakan. Karena memang ketika kita meyakini bahwa umat Hindu itu kan meyakini bahwa ada kehidupan tidak berhenti pada satu kelahiran saja, tapi ternyata kadang kita sebagai manusia Pak Juru Ampura niki ya, kita udah niatnya nih, niat bagus, udah niatnya mau baik-baik gitu kan, tapi godaan ada aja ya, dan kita akhirnya tergoda. Nah itu dia tuh, silakan mungkin ditanggapi dulu untuk ininya Pak Jero Maliarse.
1: Ya, terima kasih Pak Jero Maliarse, jadi sharingnya bagus ya, jadi beliau betul-betul menyimak sekali dan beliau memahami, apalagi dalam pembahasan kita saat ini kita berharap kita, bagaimana kita setelah hidup di dunia ini untuk berupaya melakukan sesuatu yang terbaik, gitu. Itu harus disadari itu. Ya, kalau kita tidak menyadari akan hal itu, kita akan berulang-ulang terus mengulang-ulang persoalan permasalahan yang ada. Nah seperti tadi Mayana bilang, ada aja goda. Gitu. Ingin begini, kadang-kadang kita mau sembahyang aja ada saja. Kalau masih punya anak kecil mau maturan, ada yang menangis, ada minta sesuatu, kan itu gunakan godaan. Nah, tapi semuanya itu adalah cobaan bagi hidup kita. Dalam kehidupan pasti itu ada percobaan. Inilah karena di alam semesta ini, karena ada di dunia kita ini, hidup ini adalah penuh dengan cobaan dan godaan itu. Ya, karena kita betul-betul diuji di sini dalam kehidupan. Mampu enggak dia mengatasi persoalan permasalahan yang ada? Kalau dia tidak mampu, dia mestinya bagaimana gitu ya. Makanya kita kan sebagai manusia, kita meyakini kita punya orang-orang suci, orang-orang yang dapat kita percaya, atau paling tidak kita punya teman gitu ya. Punya teman yang bisa kita percaya. Jangan salah nanti, kadang-kadang kan orang karena emosi, ya, karena marah, itu akhirnya dia kadang-kadang menyampaikan sesuatu kepada orang yang tidak tepat. Jadi bukannya dia memberikan solusi, menyelesaikan masalah, malah memperuncing masalah. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Makanya carilah orang yang tepat untuk kita menyampaikan sesuatu agar permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik, kan itu harapan kita. Nah inilah cobaan hidup di dunia ini memang luar biasa, Gormat. Jadi belum diganggu oleh sadripu yang dikatakan tadi ya, utamakan sifat marah, dengki dan sebagainya, itu perlu dihindari sehingga bagaimana kita menjawab kehidupannya biar tidak terus terbebani hal seperti itu.
2: Kita sudah tersambung dengan penelpon berikutnya, Om Swastiastu, Rajeng Semang, Pak Soma.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Soma.
3: Om Swastiastu untuk Bapak Narasumber dan semuanya. Apa namanya, Punarbawa, salah satu cara tadi dijelaskan untuk meningkat kelahiran kembali, untuk sebenarnya tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas. Tapi banyak sekali sekarang lahir kembali jatuh lagi gitu. Sudah lahir jadi lebih jelek karena tidak terkendali kehidupannya yang sekarang. Itu misalnya karena pengetahuannya kurang. Bahwa dipikir kalau hidup ini sudah otomatis, kalau sudah lahir akan menjadi lebih baik. Karena kurangnya pengetahuan bahwa kelahiran itu untuk memperbaiki kualitas diri, tidak ada syaratnya bahwa kita kalau mau hanya sekedar lebih baik, berbuat baiklah selalu, jangan ada jeleknya. Karena kalau lebih banyak jeleknya, lahir jelek lagi, itu sudah hukum aksi dan reaksi. Dan itu ternyata tujuan hidup. Kalau menurut agama Hindu kan atma moksartam jagadita. Jadi atma moksartam itu yang tujuannya supaya moksa, supaya bebas itu. Tetapi bagaimana caranya? Harus setiap aksi reaksi kita harus ingat Tuhan di depannya. Sama seperti cerita Mahabharata, Pandawa itu setiap kali apa yang dia lakukan, dia ingat Krishna, Krishna di depannya. Seperti di Ramayana, Hanuman dia tidak kenal nama Tuhan selain Rama, Rama yang diucapkan setiap kali dia melakukan kegiatan sehingga dia sukses. Nah, mungkin kita juga sekarang itu jadikanlah ide Sanyang Widi sebagai ujung tombak setiap apa yang kita lakukan sehingga kebebasan atau kualitas diri kita akan lebih bagus. Itu prakteknya, karena kalau baca-baca saja, teori-teori saja nggak pernah sampai, karena aksi itulah yang akan membuat kita menjadi lebih sukses. Terima kasih Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Santi Santi Santi Om. Geh, Suksema, Pak Soma. Selanjutnya ada siapa Niki? Halo.
4: Swastiastu.
2: Swastiastu, Pak Suwardana. Okay.
4: Ya, yeah.
2: Silakan Pak.
4: Ya, yeah, terima kasih. Punarbawa itu sebenarnya bisa mewakili Pancasrada itu sendiri. Karena apa? Karena proses daripada punarbawa untuk meningkatkan kehidupan itu ada di Pancasrada. Yang lumrah kita dengar sekarang kan Pancasrada itu apa namanya, Brahman, Atman, Karman, Punarbawa, Moksa. Ya kalau kita melihat apa Brahman, Atman, Aikyam, sebenarnya angka apa Brahman dan Atman itulah Weda. Nah, bagaimana kita sekarang mampu kita menunggalkan pancasrada itu? Maka di tengah antara Brahman dan Atman itulah lahir ajaran moksa, karma, punarbawa. Nah, kalau kita melihat sekarang daripada kebiasaan kita, kita pertama kali pasti melahirkan keinginan dulu. Keinginan tanpa mau berpikir memahami keinginan itu. Nah, ketika itulah keinginan itu ingin hidup dan dikuasai oleh Satripu dan Satatatayi. Nah, disinilah dia akan masuk ke punarbawa. Nah, ketika keinginan itu terlena di punarbawa, di perbedaan, di mengikuti segala keinginan yang lahir di pikiran kita yang disebut dengan punarbawa, nah inilah akan kita tidak mampu lahir menjadi manusia. Karena manusia ini bukan badan, manusia adalah pemikiran. Bapak tadi mengatakan lahir manusia itu seperti kebetan tahtit, sesaat. Nah, kalau saya mengartikan sesaat secara pemikiran di sini adalah sesaat kita berpikir memahami punarbawa itu, kita tidak terlena di perbedaan itu. Nah, ketika itulah pikiran manusia itu akan tertolong. Di sanalah dia akan menjadi manusia. Maka terjadi sebuah proses dari tadi moksa, karma, punarbawa. Sekarang punarbawa, karma, moksa. Nah, ketika sudah dipahami apa perbedaan itu, kelahiran ulang-ulang itu yang menyebabkan kita menderita. Kelahiran ulang-ulang pemikiran itu yang menyebabkan kita terus mendapat godaan, mendapat cobaan. Nah, disinilah keinginan yang dikuasai oleh Satripu Satatayi harus benar-benar dipahami. Nah, disinilah kita berupaya bagaimana kita berbuat pikiran itu dulu di dalam pikiran itu. Karena apa? Sebenarnya semuanya harus selesai dalam diri dulu, Pak. Nah, seperti Om Swastiastu, Om itu kan menutup, mulut itu tertutup, artinya pasuk wetu. Jadi dibawa ke dalam dulu semua keinginan itu. Kalau sudah kita mau berpikir memahami pemikiran keinginan itu, nah ketika itulah kita akan bisa mencapai muha kesaya, membebaskan diri dari kebingungan, dari penderitaan. Nah, ketika itulah pancasrada itu akan bisa bersamaan ada, bersamaan tidak ada. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.
2: Oke. Okay. Semua. Santai, santai, susuk banget. Oke, terima kasih Pak Suwardana 24644. Dari tadi. Oke, karena

0: Sarah ajak Semang Mawali.
1: Semang ya.
2: Nah, langsung udah juga Bapak Narasumber Fajar.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Tadi sudah kabarkan oleh kehidupan. Masuk teman-teman tadi dah luar biasa juga pandangannya juga tadi siang agak sedikit beda sedikit kedua teman tapi prinsipnya sama. Kalau Ibu Kartini tadi baca hidupnya gelap ya, beliau berjuang dalam 80 habis gelap tapi telah terang. Yang sebaliknya Niki selalu terang-terang sudah selesai sekarang gelap gulita aja bukan gelap hati pikiran tapi gelap ya rumah tangga gelap tapi hati tidak gelap jadi istilahnya yang bersama sujud bersyukur juga bersyukur kenapa? Bisa ngomong, bisa berpikir, bisa jalan, iya, bisa menang apa aja bersyukur, bekerja, bisa makan, syukur. Karena saya bersyukur, perjuangan saya dulu terang, lalu dikenahan, dan ada odaan, dan kenalan di dalam perjalanan yang gelap. Tapi tidak nyerah, jalan hidup bersin terus. Iya. Dengan jalan itu dia prinsip dengan di Indu ada para bakti para bakti kita berdoa semasa di rumah ada sembahyang di guru merajan jalan tapi jalan terus ya dengan jalan terus siapa yang mengajak siapa yang menuntut kalau sendiri tak bisa ya kalau bisa pakai tongkat bisa. Ya itu mata tuh, tau gak itu mata tuh. Hanya orang pada cacat tolong netra itu. Teman-teman senacit di Bali cintai. Saya belajar teman-teman. Bukan di Bali. Belajar ada pasti beberapa teman-teman seluruh Indonesia.
0: Bapak karena mohon maaf waktunya nah,
2: terakhir,
0: Bapak.
2: Terakhir.
0: Nggih, Pak.
2: Ya beradaptasi. Mungkin Pak Jero ya. Sudah tahu padahal saya masa terang masa gelap saya sudah beliau pun juga sama ibu ya salam sekeluarga jalani hidup dan syukur ya itu aja sukses
0: santi rahayu sukses sama Pak Nang Beyot ini saya juga akan langsung bacakan dulu chat yang masuk. Apa nih Pak Ketut Gede Jambayase prinsipnya sama lamen sama cukup pedinglang den cara tiang bebuta hati terang kenapa bisa begitu karena karma hidup harus nyerah pada Hyang Widi suk sama Pak Ketut dan juga ada Pak Made Sumerte di Sesetan Om Swastiastu Pak narasumber yang paling menyebabkan orang harus berbuat baik adalah ingat kehidupan terdahulu coba diberi peringatan eling kehidupan terdahulu mungkin aman-aman saja di bumi ini geh langsung saja ini karena waktunya iya. Juga
1: terima
0: mungkin
1: secara garis besar nggih luar biasa dan Sang Sami sudah menyimak acara pagi hari ini.
0: Okay.
1: Tadi sudah kami respon ya dari Pak Maliarse, Pak Jero, Suksema, kemudian Pak Soma.
0: Okay.
1: Ya kita menyadari tujuan hidup ini kan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Ya, nah untuk itulah Maliar kita mencoba untuk menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan damai. Ya. Jadi sudah tentu di sini. Ya pengendalian diri bagaimana kita bisa mencapai yang disebut dengan catur purusa arte ya. Jadi kita mencapai sesuatu itu semuanya berdasarkan dharma lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya masalah perjalanan kita ada cobaan ada godaan ya pasti ada itu. Nah inilah mari kita jalani dengan sabar kendalikan diri yaitu nah, ini dasarnya apa dharma kembalilah kepada Tuhan ingat berdoa kepada beliau. Makanya orang tua sering mengingatkan kita setiap akan kita jalan kemana sudah sembahyang itu atau sudah berdoa ya. Nah itulah penting sekali jadi sekali-sekali kita diingatkan itu akan menjadi cerminan sebuah

0: yang benar akan kita laksanakan gitu. Karena kita ingat pesan daripada orang tua ataupun kepada kita, kepada anak kita kan seperti itu. Kemudian pada Pak Sumo juga, bagaimana caranya, jadi bagaimana caranya kita agar misalnya sukses ya, atau mencapai kualitas hidup yang lebih bagus. Makanya manfaatkanlah yang disebut dengan pikiran kita ini. Pikiran utamanya ini, kalau pikiran kita sudah baik, sudah jernih, ya sudah tentu apa yang kita lakukan itu pasti itu mendasari. Kalau dari pikiran sudah kacau ya, ruwet gitu istilahnya, ucapan dan perbuatan itu pasti kacau gitu. Itu sudah mencerminkan itu. Makanya orang baru datang sudah marah, itu berarti kan otaknya itu sudah mau marah aja itu. Ya, itu kan seperti itu. Jadi pikirannya, niatnya itu bukan niatnya untuk mencari sesuatu yang damai, yang baik, tapi dari ucapan sudah dilihat oleh orang yang diajak bicara itu, wah ini kacau pikirannya, cuma mengapa gedeg basang, kayak bisa menyelesaikan masalah kan gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan, persoalan yang ada, ya memang dari pikiran kita, kita yang harus mengendalikan diri. Persoalan akan muncul kan semuanya bersumber dari kita sendiri.
1: Ya, dan kan semua dari bersumber pikiran.
0: Dari kita, dari pikiran kita. Jadi menghadapi orang sebagus apapun, orang menyampaikan sesuatu, kalau pikiran kita sudah ruwet, maka akan melihat jelek saja orang lain itu. Seperti itulah. Nah, ini perlu kita sadari bagaimana kita bisa meningkat. Jadi kesempatan hidup ini jangan disia-siakan gitu. Jangan dipakai lagi hal-hal yang menambah permasalahan, persoalan hidup kita, sehingga itu akan menjadi beban kehidupan nanti. Percaya atau tidak percaya, itu kita manusia ini mengalami proses, karena dalam ajaran Pancasarada jelas disampaikan. Ya, kita disampaikan sudah ada kesempatan hidup dalam kehidupan ini, belum sempat kita nikmati kan, kita sudah bisa merasakan, belum bisa sempat menikmati. Misalnya kita punya anak, iya cepat anaknya pang kawin, sudah kawin punya cucu yang hidang pang samping lah kumpi kan gitu harapannya. Tapi kan semuanya itu kan belum tentu bisa terjadi, bisa tercapai. Nah, itu semua kehendak daripada Tuhan. Tapi walaupun tercapai ataupun tidak, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik, sehingga kita akan membawa bekal karma wasana kita ke depan, itu akan yang lebih bagus. Kalau bisa jiwatman kita sudah tidak ada ikatan lagi ke duniawian ini, sehingga mereka murni-murni sadar atman itu adalah sumbernya adalah Brahman, Tuhan. Maka dia setelah meninggal nanti itu bisa menyatu kepada Brahman. Jadi Brahman, atman, aikyam, tadi Pak Sumo menyinggung itu. Jadi suksesnya perbuatan kita itu ya kembali kepada kita sendiri. Dan mungkin kalau kita tidak mau merubah diri, sebagus apapun orang lain memberikan jalan, tidak akan pernah akan bisa terwujud dengan sempurna gitu ya. Nah, Pak Suwardana ini Punarbau bisa mewakili Pancasarada ya. Jadi Punarbau ini memang bagian daripada Pancasarada ya. Jadi itu disebut Punarbau itulah kelahiran atau penitisan kembali. Jadi kita berharap bagaimana kita bisa menunggalkan atman itu sendiri, seperti tadi sudah saya sampaikan. Mari kita cermati diri kita, sejauh mana kita sudah berbuat, apakah sudah berbuat benar, sudah berbuat yang baik, dan tidak menyakiti orang lain lagi, tidak menyusahkan orang lain lagi. Nah, itu kalau kita sudah merasakan hal seperti itu, kita akan menjadi damai, lebih tenang kita. Jadi kita tinggal melanjutkan saja percobaan-cobaan yang akan datang lagi, tinggal mengatasi saja. Jangan kita membebani diri dulu. Ya, setelah ada beban nanti akan mencoba menyelesaikan persoalan yang akan datang, sulit itu nanti ya. Dan mulai saat inilah kita sedikit demi sedikit kita kurangi, kita hilangkan sifat-sifat seperti itu, keangkara murkaan, kesombongan ya. Jadi merasa tinggi hati, egois dalam hidup ini berat nanti kalau kita tidak bisa kendalikan hal seperti itu. Jadi Pak Putu Ampura niki, hayu Pak Putu, yang penting sehat selalu ya. Jadi beliau menyampaikan bagaimana Raden Kartini mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Harapan hidup manusia itu semuanya adalah seperti itu. Kegelapan-kegelapan, kesulitan ya yang kita alami saat ini, kita kikis sedikit demi sedikit, sehingga kedepannya itu akan menjadi bersih, tenang kita. Jadi teranglah jadi. Nah, seperti tadi di dalam Sarasamsa disampaikan, kita bersyukur sekali lahir ke dunia ini, walaupun dalam keadaan mungkin cacat, ada kekurangan, syukuri ya. Kalau kita sudah menjelma menjadi makhluk lain, kapan kita akan bisa berpikir yang baik ya? Contohkan saja menjadi binatang, jadi babi dan lain sebagainya, kita kan tidak ingin nanti lahir kembali seperti itu. Makanya lakukanlah hidup ini, jangan kita mengikuti pola hidup seperti binatang gitu. Hewan itulah katakanlah, menagih hidup di dunia ini makan, tidur, marah, emosi. Nah, itu kan seperti babi tuh. Jadi habis makan, tidur. Kemudian habis tidur, marah-marah, minta sesuatu. Itu kan sifat binatang itu, sifat hewan itu. Kalau itu kita pupuk, berarti kita berdoa hidup, ingin hidup kehidupan nanti itu seperti itu. Jangan salah, nanti kita lahir ke dunia ini memasuki, ya, jiwatman kita itu masuk ke badan binatang gitu kan, gitu ya. Kita tidak berharap seperti itu. Jadi bersyukurlah kita diberikan kesempatan lahir kembali menjadi manusia, sehingga sedikit demi sedikit kita akan mengurangi dosa-dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kan harapan kita seperti itu. Ya, jadi astungkare niki, jadi kembalilah kepada ajaran Dharma yang terbaik itu. Pak Mardike ya, jadi habis gelap terbitlah terang, tapi yang lihat Pak Mardike selalu sehat, bisa berkomunikasi interaksi, pada pagi hari ini kan berarti bersyukur saja Pak Udu ya. Saya tahu kondisi beliau, karena kami kenal sekali dari beliau masih aktif sampai beliau mengalami persoalan hidup seperti sekarang ini ya. Jadi janganlah bersedih, tetap tegar Pak Udu, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan. Kemudian Pak Kak Gede Dharma Yasa ini, biasanya nak rame sing abdi sing mencuara niki patuh pengetahuannya berarti Pak Udu. Jadi untuk Pak Gede, jadi untuk penyempurnaan hidup ini, makanya saya bilang tadi dalam hidup inilah mari kita tingkatkan diri, sempurnakan diri untuk mencapai Dharma Arta Kama Moksa ini. Ya, itu harus dasarnya Dharma. Kalau tidak Dharma, ya bukan Dharma Yasa namanya. Kalau Pak Dharma Yasa kan seperti itu dia. Biasanya ramai pagi hari ini kalau beliau masuk. Kemudian Pak Sumerte, terima kasih juga Pak Sumerte. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup kita, harapan hidup kita, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Berupayalah dalam hidup ini meningkatkan pengetahuan. Tadi Pak Sumo bilang itu, sumbernya lah pengetahuan. Belajar kita, belajar dan belajar. Jangan berpikir belingsir ngekoh ragam belajar itu. Untuk apa saya belajar lagi? Bukan begitu. Jadi tetap kita belajar. Jadi harapan kita, kalau kita tidak berkan pengetahuan, bagaimana kita bisa hidup dalam keluarga itu dengan baik? Ya, bukan keluarga itu menjadi aman, damai, itu justru akan menjadi kacau gitu. Jangan sampai begitu. Nah, kita berusaha lah, saat ini ada kesempatan untuk belajar, mari kita belajar. Ada kesempatan kita untuk berdoa, berdoalah. Jangan penyanan dan berdoa hari ini masih sibuk, jangan seperti sempatkan waktu. Seperti saya sampaikan tadi, jangan mencari anak-anak jam 6 ini dan lalu terisani. Tidak begitu ya. Jadi tetap kita berdoa sesuai dengan waktu kesempatan yang ada. Setelah kita berdoa, ingat laksanakan swadharma, laksanakan tugas dengan baik. Yakin beban kehidupan dalam diri kita itu akan semakin menurun kalau kita sudah mencoba untuk melakukan itu. Apalagi kita selalu ingat, kita meyakini bahwa ajaran dharma itu ada dalam kitab suci kita. Mari kita baca-baca bukunya, jangan dipakai pajangan di meja saja. Ya, dari baca isinya biar tahu ternyata kehidupan kita perlu seperti apa. Ya, seperti itu. Ya, makasih.
2: Terima kasih Pak Jero. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan yang sudah aktif ataupun hanya mendengarkan saja, terima kasih banyak untuk Pak Jero Maliarse, Pak Soma, Pak Suhardana, Pak Nang Beot, Pak Ketut dan Mayase dan Pak Sumerte. Terima kasih Pak Jero untuk waktunya, dan tidak ada tambahan lagi nggih. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan melalui RRI Pro 1 dan Pasar, karena memang acara ini juga dirilai oleh RRI Pro 1 dan Pasar. Kami tutup dengan para Mas Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
3: 97,9 FM 101.2 FM dan AM 1080 kHz
4: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Seseorang yang tanpa tujuan sama dengan hidup tanpa guna. Seseorang dengan sederet tujuan dalam hidupnya, ia akan tenang dan berhati-hati dalam segala tindakannya. Ucapkan syukur atas segala nikmat dan rahmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan tentu saja pendengar sudah mengudara satu buah lagu dari Lila, Lebih Dari Bintang, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Ya, pendengar masih bersama Hari Sukma di Pro 1 RRI Denpasar. Semeton hari ini, hari Senin banget gitu ya. Yang pastinya kalau ngomongin hari Senin pasti diidentikan dengan hari yang berat. Ya, atau istilah kerennya, hari Senin itu lebih dikenal dengan Monday Blues, yang dimana bawaannya itu memang masih mager dan pengennya perpanjang hari Minggu aja gitu ya. Nah, biar Senin Anda hari ini berjalan lebih produktif dan juga pastinya penuh energi, pendengar, ada beberapa tips simple yang bisa Anda lakukan pagi hari ini. Iya, yang pertama pendengar, coba luangkan waktu Anda 5 menit saja sebelum mulai sibuk untuk mencatat 3 prioritas utama yang paling ingin Anda selesaikan hari ini. Karena tentunya memiliki rencana yang jelas, ini terbukti loh bisa mengurangi kecemasan dan bikin otak kita itu lebih fokus, pendengar. Yang kedua, jangan lupa berikan apresiasi kecil untuk diri Anda sendiri. Misalnya, dengan menikmati secangkir kopi atau teh hangat dan mendengarkan lagu favorit Anda juga di Pro 1 RRI Denpasar pagi hari ini. Yuk, Anda bisa sekali pendengar share-share juga ya, apa aja sih ritual wajib Anda di pagi hari Senin terutama, agar nanti rasa semangat kerjanya atau rasa semangat kuliahnya di hari Senin ini bisa tetap terjaga dan tentunya bisa terselesaikan ya sampai nanti di jam pulang kerja nanti. Iya, dan tentunya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di hari Senin Anda yang pastinya akan, mungkin akan hektik juga pendengar. Karena ini juga masih awal bulan, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
2: Mata kamu merah banget.
3: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
2: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
3: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
2: Dikit?
3: Iya, cuma 5 jam kok.
2: 5 jam? Pantesan matamu merah.
3: Lah, emang bahaya ya?
2: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
3: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
2: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
3: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih, didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
0: Iya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Stasiun Denpasar tentunya. Pendengar bersama Hari Sukma juga yang tentunya akan kami hadirkan kepada Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai perkiraan cuaca di hari Senin 8 Juni 2026 yang akan disampaikan langsung oleh rekan dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Lia Cahyani, silahkan selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
5: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk masyarakat yang ingin melihat matahari terbenam, nanti sore dapat melihat pada pukul 18 lewat 7 menit. Sedangkan untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 2 meter, dan di perairan selatan Bali 1 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan utara dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Lia Cahyani atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang sudah siap-siap, sudah selesai mandi dan sudah akan berangkat bekerja atau berkuliah dan beraktivitas, tentunya tetap semangat dan jangan lupa stay tune terus di 105,2 karena kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini juga lagu dari Last Child, Sekuat Hatimu akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: ini kita sudah memasuki era digital, di mana semua hal sudah terhubung dengan internet. Salah satu tantangan di era digital adalah bijak dalam bermedia sosial. Apa sebenarnya media sosial? Media sosial merupakan media yang berupa situs atau aplikasi yang melibatkan teknologi informasi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet mendorong dan memungkinkan penggunanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat maupun orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Kehadiran media sosial di tengah kemajuan teknologi komunikasi membuat banyak orang terhubung dengan segala kemudahan yang didapatkan. Tapi, dari hal tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan sikap dan perilaku bijak dalam menggunakan media sosial. Contohnya adalah menghindari memulai konflik dengan orang lain dan bersikap terlalu ekstrim mengenai sebuah hal di media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial menjadi sebuah hal yang positif dengan mencari informasi yang bermanfaat, menambah teman dan kenalan baru, melakukan diskusi dengan orang lain, atau membagikan hal-hal positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Meskipun banyak manfaat dari media sosial, jangan sampai kita menjadi ketagihan bermain di media sosial dan melupakan berbagi hal di lainnya. Tetaplah bijak dan kreatif dalam bermedia sosial.
1: Pro 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang masih membersamai kami tentunya melalui 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar tentunya Sukma ingin sapa terlebih dahulu ada Bunda Yoseli di Tabanan yang masih memonitor kami. Lalu juga ada Bu Januraga di Bangli. Selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat. Selamat pagi juga Bu Januraga di Bangli. Selamat beraktivitas Bu Janura di hari Senin ini. Semoga selalu semangat sampai nanti pekerjaannya selesai semua ya. Dan juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem. Selamat pagi Pak Ketut, terima kasih sudah membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar. Semoga tentunya pagi harinya selalu nikmat dan juga dalam keadaan yang sehat juga pastinya. Iya, tentunya pendengar menemani aktivitas Senin pagi Anda yang luar biasa. Sukma ingin ngingetin satu hal, kebiasaan kecil nih yang pastinya efeknya besar sekali untuk kesehatan tubuh Anda. Iya, semeton begitu bangun tidur tadi pagi, apa sih cairan pertama yang Anda minum? Biasanya banyak ya yang langsung menyeduh kopi hangat atau teh manis seperti itu. Tapi tahu nggak pendengar kalau setelah tubuh kita berpuasa selama 7-8 jam saat tidur, cairan terbaik yang dibutuhkan tubuh pertama kali adalah segelas air putih dalam suhu ruang. Ya, karena air putih di pagi hari berfungsi untuk mengaktifkan kembali organ-organ tubuh, lalu juga membuang racun dan mempercepat metabolisme. Dan pastinya setelah air putih masuk, baru deh Anda boleh menikmati secangkir kopi atau sarapan pagi, agar tentunya stamina Anda terjaga sampai siang nanti. Iya, jadi jangan lupa minum air putihnya pagi hari ini ya semeton, karena tentunya jaga kesehatan itu nomor satu. Dan juga tentunya Sukma masih akan menemani ruang dengar Anda seperti lagu yang setelah ini akan terputar. Pendengar jangan pergi dari Killing Me Inside dan juga Tiffany. Jadi pendengar juga jangan pergi ya, pastikan frekuensi Anda tetap di 105,2 FM.

0: Iya Dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
0: Iya Bu.
2: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
3: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
5: Simak beberapa tips dari Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana tentang komunikasi dalam keluarga.
6: Dalam menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, perlu diperhatikan beberapa hal untuk kita bisa nyaman di dalam keluarga. Maukah kita menghargai satu sama lain? Maukah kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota keluarga kita? Dan maukah kita memberikan masukan tanpa harus membuat mereka merasa didikte, merasa diceramahi? Karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun yang mereka butuhkan adalah ada yang mau mendengar dan menjadi support untuk mereka berani melakukan apa yang mereka yakini untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars dari Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan informasi ini kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu lagu dari GAC, lagu hari ini sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini.

Ya, pendengar, pastinya untuk bisa produktif di hari Senin ini pastinya Anda harus sarapan terlebih dahulu ya, pendengar. Kalau Anda hari ini sarapannya apa aja nih, pendengar? Kalau Sukma menyarankan Anda untuk sarapan telur saja. Ya, kenapa gitu ya? Karena telur ternyata bisa membantu untuk mengendalikan nafsu makan. Selain itu memang telur mudah diolah juga, lalu terjangkau dan pastinya kaya nutrisi. Dan pastinya itu dia ya, manfaat yang plusnya adalah mampu mengendalikan nafsu makan sepanjang hari. Jadi ini tepat sekali ya untuk Anda jadikan sarapan. Jika Anda tidak sempat untuk masak telur dengan beragam bumbu-bumbuannya, Anda bisa dengan merebus saja telur tersebut atau digoreng. Tapi pastinya akan lebih sehat jika Anda makan telur rebus, seperti itu ya pendengar ya. Karena pastinya kandungan protein dalam telur juga diketahui bisa membantu memperlambat proses pengosongan lambung sehingga rasa kenyangnya dapat bertahan lebih lama. Dan tentunya kondisi ini bisa membuat seseorang tidak mudah merasa lapar dalam waktu singkat setelah sarapan. Jadi siapa nih pendengar yang hari ini juga udah siap nih, kalau misalnya gak sempat untuk masak telur rebus di rumah, Anda bisa sekali untuk beli ya, karena sekarang udah ada yang menjual kukusan telur juga di pinggir jalan. Jadi Anda bisa mampir dalam perjalanan ke kantor atau ke kampus untuk singgah membeli telur untuk makan sarapan Anda di pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar, tentunya setelah ini di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kembali Lintas Dewata Pagi yang tentunya Anda bisa simak melalui aplikasi RRI Digital atau melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar, dan pastinya juga melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem dan sekitarnya.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti warisan budaya yang luar biasa.
2: Kondisi apapun pangan itu selalu tersedia di Indonesia. Kita negara yang kaya, nah ini yang harus kita optimalkan.
3: Selamat pagi. Pesta Kesenian Bali atau PKB dinilai menjadi wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Diversifikasi pangan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi kali ini kami awali dengan Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Ajang tahunan ini memberi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan tradisi.
1: Dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti warisan budaya yang luar biasa.
5: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi bukti komitmen dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali. Selain menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, PKB juga berperan dalam mendorong generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Petaju Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama, Adat, Seni, dan Budaya, Ida Bagus Purwas Sideman kepada RRI di Denpasar mengatakan PKB memberikan kesempatan bagi masyarakat Bali untuk menampilkan karya seni yang dimiliki sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya.
1: Inilah ajang pelestarian yang oleh pemerintah itu diberikan peluang kepada seluruh generasi muda menampilkan kesenian yang mereka miliki. Tidak terbayangkan kalau tidak ada media seperti ini, mungkin sangar-sangar tidak akan berkembang dengan baik. Kelompok-kelompok seni juga tidak punya tempat eksis untuk menampilkan karyanya.
5: Menurut Purwa Sideman, keberlangsungan penyelenggaraan PKB setiap tahun menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi seni budaya Bali. Keberadaan PKB dinilai mampu memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kebanggaan terhadap identitas budaya Bali.
1: Nah, kedepannya saya tidak begitu khawatir sepanjang PKB ini tetap ada tiap tahun gitu. Kalau sudah mulai istilahnya dianggap tidak perlu dan sebagainya, ya di situ kalau sudah ada tanda-tanda bagaimana upaya pelestarian itu akan hilang. Karena masyarakat sangat mengharapkan sekali dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti warisan budaya yang luar biasa.
5: Purwa Sideman berharap Pesta Kesenian Bali terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Melalui ajang tersebut, nilai-nilai budaya Bali diharapkan tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Publik Pulau Dewata akan kembali disuguhkan sederet agenda pada Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian dan Kebudayaan Akbar di Bali ini akan diselenggarakan mulai 13 Juni 2026 hingga 11 Juli 2026.

0: Pesta Kesenian Bali PKB pertama kali diselenggarakan pada tahun 1979. Festival ini digagas Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali ke-6. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni serta budaya Bali. Berikut latar belakang dan sejarah singkat Pesta Kesenian Bali. Pertama, ide awal. Ida Bagus Mantra terinspirasi dari festival-festival budaya internasional. Ia ingin membangun sebuah wadah pelestarian kesenian yang masif. Kedua, penyelenggaraan perdana. Digelar selama 2 bulan penuh, dari 20 Juni hingga 23 Agustus 1979. Ketiga, pembangunan fasilitas. Pusat kebudayaan yang dikenal sebagai Art Center mulai dipersiapkan sejak tahun 1973. Keempat, eksperimen awal. Acara pada masa-masa awal difokuskan sebagai ajang pencarian formula pementasan yang tepat. Tujuan dan makna Pesta Kesenian Bali meliputi, pertama, wadah pelestarian, menjadi ruang hidup bagi berbagai bentuk kesenian klasik yang hampir punah. Kedua, pemberdayaan seniman, memberikan panggung bagi ribuan seniman dari seluruh kabupaten di Bali. Ketiga, dampak ekonomi, mendorong perkembangan pariwisata melalui daya tarik keunikan budaya Bali. Perkembangan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Pertama, agenda tahunan. PKB telah bertransformasi menjadi salah satu festival kesenian tertua dan terlama di Indonesia. Kedua, acara khas, menampilkan berbagai parade seni seperti gong kebiar, drama gong dan arje. Serta ketiga, duta budaya, diikuti oleh perwakilan seniman dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Tahun ini Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 diselenggarakan pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Acara tahunan ini mengambil tempat di Taman Werdi Budaya Art Center dan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajrasandi Denpasar. Tema utama PKB tahun 2026 adalah Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda atau memuliakan jiwa paripurna. Pembukaan PKB ke-48 akan digelar pada 13 Juni 2026 dengan menampilkan pawai Pet Aye. PKB tahun 2026 melibatkan lebih dari 20.929 seniman dan 673 grup kesenian atau seke.
1: Baik, berikut suara masyarakat terkait PKB sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali.
2: Saya Andika Yanti dari Karangasem. Kalau saya lihat, PKB itu dapat memberikan ruang bagi para seniman untuk menampilkan kreativitas-kreativitas mereka. Jadi, tradisi yang ada itu akan tetap hidup dan bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.
3: Saya Chandra dari Singaraja. Menurut saya, Pesta Kesenian Bali itu menjadi ajang yang bagus untuk memperkenalkan dan melestarikan seni budaya. Selain itu, bisa juga dinikmati oleh masyarakat. Generasi muda juga lebih mengenal warisan budayanya.
4: Saya Rika dari Karangasem. Harapannya sih PKB ini bisa terus dilaksanakan dan tetap diminati masyarakat. Karena kegiatan seperti ini penting untuk menjaga seni dan budaya Bali agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
1: Pendengar, Pesta Kesenian Bali atau PKB terus meneguhkan perannya sebagai wadah strategis pelestarian seni dan budaya Bali melalui penguatan kreativitas seniman, regenerasi pelaku seni, serta pewarisan nilai-nilai tradisi yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi yang akan dibahas lebih mendalam oleh Tri Larasati bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit Suryana dalam perbincangan mengenai kontribusi PKB terhadap keberlangsungan identitas budaya Bali.
5: Selamat pagi Pak Kadis.
6: Berkaitan dengan topik di tanggal 8 Juni 2026 yakni Pesta Kesenian Bali yang mana sebagai wadah pelestarian seni dan juga budaya Bali. Pak, dari Dinas Kebudayaan, bagaimana peran PKB ini dalam menjaga keberlanjutan seni tradisional Bali di tengah perkembangan teknologi dan juga pengaruh budaya global yang semakin kuat, Pak Kadis?
7: Terima kasih. Jadi berkaitan dengan peranan PKB Pesta Kesenian Bali di dalam menjaga keberlanjutan daripada seni tradisi, ya tentunya lewat ajang PKB ini merupakan salah satu daripada ajang untuk pelestarian dan juga penguatan seni tradisi, seni klasik dan seni kerakyatan yang menjadi ciri khas daripada Bali. Jadi melalui kegiatan Pesta Kesenian Bali ini, bagaimana kita bisa menampilkan seni-seni yang klasik, seni tradisi yang ada di kabupaten kota, kita pertemukan lewat Pesta Kesenian Bali ini. Jadi masyarakat akan mengetahui bahwa ada seni-seni tradisi di masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga yang tentunya sebelum tampil itu ya kita melakukan pembinaan-pembinaan, kemudian memberikan arahan, masukan yang berkaitan dengan pakem-pakem yang harus dilaksanakan terkait dengan seni tradisi dimaksud. Nah, kemudian juga di sini lewat Pesta Kesenian Bali ini kita membangkitkan kembali seni-seni yang hampir punah. Jadi pembinaan itu kita lakukan dan berkaitan juga dengan teknologi, sekarang kan sudah ada pendokumentasian lewat video. Jadi dokumentasi ini juga dapat kita gunakan untuk ke depan memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana kita melakukan pelestarian terhadap seni tradisi dimaksud. Oke, demikian.
6: Kalau untuk strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan seperti apa, Pak, melalui PKB untuk mendorong keterlibatan generasi muda seperti itu agar lebih aktif dalam melestarikan dan juga mengembangkan seni budaya Bali, Pak Kadis?
7: Kita menyadari bahwa ke depan peranan generasi muda sangat besar di dalam melanjutkan seni-seni budaya Bali ini. Artinya karakter masyarakat Bali yang terbentuk dari seni budaya, kebudayaan Bali ini harus kita pertahankan ke depannya. Nah, kita menyadari sangat besar sekali peranan generasi muda ini. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan berkaitan dengan Pesta Kesenian Bali ini tentunya banyak yang menyentuh generasi muda.
6: Ya, kalau untuk PKB ini, Pak, sejauh mana mampu menjadi ruang bagi seniman dan komunitas budaya di seluruh Bali khususnya untuk melakukan regenerasi, inovasi maupun memperkuat identitas budaya daerah, Pak?
7: Terkait dengan inovasi, kemudian yang tentunya juga memperkuat identitas budaya, kita dalam kajian Pesta Kesenian Bali ini tentunya memberikan kesempatan berkarya bagi generasi muda dan juga seniman agar disesuaikan juga dengan perkembangan teknologi. Jadi kemajuan teknologi juga mereka manfaatkan. Namun syarat kita sampaikan, kita boleh berkreasi, berinovasi, namun jangan lupa harus tetap mengacu pada pakem-pakem bahwa Pesta Kesenian Bali ini adalah menampilkan seni tradisi, seni klasik, dan juga seni kerakyatan dari kabupaten kota. Jadi mereka harus menonjol, di samping melakukan inovasi, mereka juga menonjolkan ciri khas keberagaman daripada seni-seni yang tumbuh dan berkembang di masing-masing wilayah, di masing-masing kabupaten kota se-Bali. Jadi itulah yang akan ditampilkan, yang akan menjadi keragaman daripada tampilan pada Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini.
6: Baik, terima kasih Pak Kadis pagi ini telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Diversifikasi pangan kembali menjadi perhatian kalangan akademisi. Selain menjaga ketahanan pangan, langkah tersebut dinilai penting untuk melestarikan berbagai komoditas pangan lokal yang menjadi kekayaan Indonesia.
1: Kondisi apapun pangan itu selalu tersedia di Indonesia. Kita negara yang kaya, nah ini yang harus kita optimalkan.
2: Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras dinilai masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menggeser keberadaan berbagai komoditas pangan lokal yang selama ini menjadi kekayaan pangan Nusantara. Akademisi Pertanian Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarta mengatakan, selama ini ketahanan pangan sering dipersepsikan hanya dari ketersediaan beras. Padahal, Indonesia memiliki beragam sumber pangan yang dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Kita di Indonesia kan banyak punya komoditi ya, komoditi pangan. Bukan hanya beras, tapi sering kita hanya terpaku pada beras. Nah, keberagaman pangan ini, terutama yang di daerah, pangan-pangan yang lokal itu, sering sekali terabaikan karena kita terpacu dengan beras. Bahkan kalau kita melihat, sampai di Papua pun dipacu untuk menghasilkan, memproduksi beras. Padahal di sana ada pangan lokal yang harusnya dikembangkan. Dan ini menjadi ancaman bagi kita, akan hilangnya plasma nutfah komoditi pangan lokal.
2: Mulyarta menegaskan, diversifikasi pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mendukung kualitas gizi masyarakat. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber pangan yang dimiliki, Indonesia dinilai memiliki modal besar untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
1: Tapi yang lebih penting, bagaimana gizi dari pangan tersebut memberikan support kesehatan bagi kita. Jadi pola konsumsi, pola kebiasaan kita dalam mengkonsumsi ini harus diubah dulu, sehingga kita bisa menghargai kondisi ketersediaan pangan. Dalam kondisi apapun, pangan itu selalu tersedia di Indonesia. Kita negara yang kaya, nah ini yang harus kita optimalkan.
2: Mulyarta berharap pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat bersama-sama mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut penting agar kekayaan pangan Nusantara tetap terjaga sekaligus mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan di masa depan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pengelolaan pengetahuan produktif semakin dipandang sebagai strategi krusial dalam memperkuat ketahanan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan ekonomi yang menuntut pelaku usaha untuk mengoptimalkan aset intelektual sebagai pondasi keberlanjutan usaha.
3: Perubahan lanskap ekonomi yang semakin dinamis mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penguatan modal finansial, tetapi juga pada pengelolaan pengetahuan sebagai aset produktif. Pelaku UMKM Ngakan Weda kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pengelolaan pengetahuan produktif merupakan proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai informasi, pengalaman, serta keterampilan yang dimiliki pelaku usaha untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.
4: Pengelolaan pengetahuan produktif memungkinkan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi, menyimpan, dan menerapkan berbagai pengalaman serta informasi bisnis secara sistematis.
3: Dalam konteks UMKM, pengetahuan tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pendukung, melainkan sebagai modal strategis yang dapat menciptakan nilai tambah bagi keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM yang mampu mengelola pengetahuan secara sistematis cenderung lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan tren konsumen, persaingan pasar, maupun dinamika ekonomi.
4: Penerapan pengelolaan pengetahuan produktif dapat dilakukan melalui peningkatan literasi bisnis, pemanfaatan teknologi digital, dokumentasi proses usaha, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
3: Penguatan pengelolaan pengetahuan produktif juga menjadi instrumen penting dalam membangun resiliensi UMKM ketika pengetahuan dapat diakses, dibagikan, dan diterapkan secara berkelanjutan. Pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merespons perubahan dan mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Universitas Tabanan menggelar ujian masuk calon mahasiswa baru gelombang 1. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti rangkaian ujian.
5: Universitas Tabanan menggelar ujian masuk calon mahasiswa baru gelombang 1 tahun akademik 2026-2027 di Aula Universitas Tabanan minggu kemarin. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti rangkaian ujian yang menjadi gerbang awal untuk melanjutkan pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Kabupaten Tabanan tersebut. Rektor Universitas Tabanan Dr. Ngurah Madi Noviana Pinatih mengatakan peserta seleksi tersebar pada 6 prodi yang berada di 3 fakultas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis membuka program studi Ekonomi Pembangunan dan Kewirausahaan. Fakultas Hukum membuka prodi Ilmu Hukum, sementara Fakultas Sains dan Teknologi memiliki program studi Agroteknologi, Agribisnis dan Sistem Informasi. Menurut Rektor, kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja menjadi alasan Universitas Tabanan tetap diminati masyarakat sebagai pilihan melanjutkan pendidikan tinggi. Hal tersebut didukung penerapan kurikulum yang adaptif, tenaga pengajar yang kompeten, serta berbagai program pengembangan akademik yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
6: Kita menerapkan kurikulum yang adaptif dan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten. Upaya untuk menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas ini tidak pernah berhenti. Kami terus berbenah mulai dari peningkatan mutu dosen, pembenahan sarana-prasarana, hingga memastikan tata kelola kampus berjalan dengan sangat baik agar Universitas Tabanan selalu dipercaya oleh masyarakat.
5: Rektor Ngurah Pinatih mengatakan, bagi calon mahasiswa yang belum mengikuti seleksi gelombang pertama, kesempatan masih terbuka melalui penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua. Pendaftaran dibuka mulai 8 Juni hingga 1 Agustus 2026. Sementara itu, pelaksanaan ujian seleksi gelombang kedua dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026. Pihak Universitas Tabanan mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bergabung dan mengembangkan potensi melalui pendidikan tinggi yang berkualitas. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Pesta Kesenian Bali tingkat Kabupaten Badung ke-48 resmi dibuka di Balai Budaya Giri Nata Mandala. Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Badung untuk mendorong evaluasi penyelenggaraan PKB agar terus berkembang dan menghadirkan inovasi.
7: Pemerintah Kabupaten Badung resmi membuka Pesta Kesenian Bali atau PKB tingkat Kabupaten Badung ke-48 di Balai Budaya Giri Nata Mandala Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan tahunan tersebut menjadi wadah pelestarian sekaligus pengembangan seni dan budaya Bali melalui partisipasi para seniman dari berbagai kecamatan di Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menekankan bahwa pelaksanaan PKB tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga perlu dievaluasi agar terus berkembang sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang diwariskan.
8: Jadi kita tidak sekedar hanya datang hari ini kumpul-kumpul melihat ada lomba nih bekal seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis Kuliandani. Tapi di balik semua itu sebenarnya tujuan esensi daripada PKB ini adalah yang pertama saya bilang pelestarian. Tentu kita harus benar-benar melalui hulunya ini kegiatan PKB ini harus mulai dievaluasi secara komprehensif.
7: Lebih lanjut, Bupati Badung Adi Arnawa mengatakan evaluasi perlu dilakukan oleh Dinas Kebudayaan bersama para seniman dan seluruh pihak terkait sehingga pelaksanaan PKB pada tahun-tahun mendatang dapat menghadirkan perubahan dan inovasi dalam setiap penyelenggaraannya.
8: PKB ini benar-benar satu wadah yang memang diharapkan akan mampu tidak saja untuk menjaga, tapi juga memberikan ruang untuk buat seniman-seniman atau anak-anak muda kita untuk berkarya penuh dengan inovasi.
7: Menurut Adi Arnawa, ruang berkarya juga perlu terus diberikan kepada para seniman dan generasi muda agar kreativitas budaya dapat berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kreatif. Dengan demikian, pelestarian budaya diharapkan tetap menjadi salah satu kekuatan yang mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung berharap Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang memperkuat identitas budaya daerah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syari melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana bergerak cepat merespons temuan kasus rabies positif yang telah memakan korban. Menyusul insiden gigitan anjing terhadap 5 orang warga di Banjarmasean, Desa Batuagung, pemerintah daerah langsung menggencarkan aksi nyata berupa vaksinasi massal dan sterilisasi hewan peliharaan.
9: Di Kabupaten Jembrana itu kegiatan sterilisasi ini tiap bulan ada.
10: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana bergerak cepat merespon temuan kasus rabies positif yang telah memakan korban. Menyusul insiden gigitan anjing terhadap 5 warga di Banjarmasean, Desa Batuagung, pemerintah daerah langsung menggencarkan aksi nyata berupa vaksinasi massal dan sterilisasi hewan peliharaan. Aksi tanggap darurat yang dipusatkan di Balai Banjar Batuagung ini berhasil mengeksekusi sterilisasi terhadap 60 ekor hewan peliharaan yang didominasi kucing, serta menyuntikkan vaksin rabies kepada 50 ekor anjing dan kucing. Langkah ini diambil sebagai pembatasan ruang gerak penyebaran virus mematikan tersebut. Kepala Bidang Keswan Kesmapet Jembrana, I Gusti Ngurah Putu Sugiarta, menegaskan bahwa Desa Batuagung kini menjadi prioritas utama akibat adanya riwayat gigitan positif dan tingginya populasi anjing di kawasan tersebut.
9: Lokasinya di Batuagung di sini karena terkait kemarin ada kasus positif yang di mana di Banjarmasean ada kasus anjing gigit 5 orang positif rabies. Makanya karena di sini populasi anjingnya cukup tinggi, makanya kami membawa sterilisasi ke sini untuk mengedukasi anjing-anjing yang atau kucing yang artinya untuk mengurangi penambahan daripada populasi anjing di sini.
10: Pada Juni 2026, Jembrana mencatat total 33 kasus rabies pada hewan. Meski angka ini diklaim menurun dibanding periode yang sama pada tahun lalu, pemerintah tidak mau kecolongan. Menyadari bahwa penularan rabies tidak hanya bersumber dari anjing, tetapi juga kucing dan hewan berdarah panas lainnya, fokus vaksinasi kini wajib menyasar kucing, bukan lagi hanya anjing. Munculnya indikasi kuat keterlibatan kucing sebagai hewan yang berpotensi menyebarkan virus di lapangan. Vaksinasi terhadap peliharaan kucing ini disambut antusias warga, seperti yang diungkapkan Niputu Aulia Putri, warga Batuagung.
11: Ini sih rajin-rajinnya, kalau mungkin ada apa namanya vaksin gratis gitu kan, datang ke sini gitu biar nggak membahayakan nanti membahayakan nyawa, biar selamat aja.
10: Sementara itu, untuk kasus suspek rabies pada manusia, sepanjang tahun 2026 baru tercatat satu kasus di Banjar Kembang Sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya. Bidang Keswan Jembrana mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh pemilik hewan peliharaan, baik anjing, kucing maupun kera, untuk bertanggung jawab penuh. Masyarakat dilarang keras melepaskan hewan mereka guna menekan risiko kontak erat dengan virus liar. Terkait stok vaksin, Sugiarto memastikan bahwa masyarakat tidak perlu panik. Menghadapi populasi anjing Jembrana yang mencapai 40.400 ekor, ketersediaan dosis vaksin dipastikan aman berkat sokongan penuh dari pemerintah Provinsi Bali. Setelah Desa Batuagung, operasi serupa dijadwalkan akan menyisir seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana secara bertahap. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, cabang olahraga taekwondo telah menuntaskan 20 nomor pertandingan kategori SD pada Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026. Pada hari pertama ini, tim TI Denpasar berhasil merebut 9 medali emas.
12: Untuk kategori SD di Pekan Olahraga Pelajar Bali, itu kelas yang dipertandingkan hari ini, 10 putra dan 10 putri.
13: Cabang olahraga taekwondo telah menuntaskan 20 nomor pertandingan kategori SD putra dan putri pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Perebutan medali emas pada 20 nomor tersebut dikuasai 4 wilayah. Pada pertandingan yang digelar di Gor Yudomo Praja Raksaka, tim Taekwondo Indonesia TI Denpasar sukses merebut 9 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu. Badung merebut 5 emas, 6 perak dan 1 perunggu. Gianyar meraih 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Sedangkan 1 emas lagi diraih Buleleng, ditambah 1 perak dan 1 perunggu. Sekretaris Umum Pengprop Taekwondo Indonesia TI Bali sekaligus Technical Delegate Cabur Taekwondo di Porjar Bali 2026, Iwayan Sumade kepada RRI Minggu 7 Juni 2026 seusai pertandingan mengatakan pertandingan di kategori SD cukup seru. Banyak atlet-atlet potensial mulai tumbuh dan ini berdampak positif untuk pembinaan taekwondo dari tingkat grassroots.
12: Perolehan untuk hari ini Denpasar 9, Badung 5, Gianyar 5. Hampir merata sih kalau penampilan SD, kenapa? Meratanya di 3 kabupaten, Badung, Denpasar, dan Gianyar.
13: Wayan Sumade mengatakan dari 4 wilayah yang berhasil merebut medali emas kategori SD, dirinya mengapresiasi tim TI Gianyar. Ia menilai Gianyar mampu memberikan kejutan dengan menyabet 5 emas.
12: Khusus untuk Gianyar ini kan kuda hitam. Mungkin di luar pantauan secara diam-diam dia menyiapkan diri secara optimal. Sehingga di luar dugaan dia bisa meraih 5 emas.
13: Pertandingan cabur taekwondo di ajang Porjar Bali 2026 masih akan berlanjut di kategori SMP dan SMA, termasuk perebutan medali di kategori POMSE juga akan dilaksanakan di hari terakhir 9 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Diversifikasi pangan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya.

0: membuat sampah-sampah organik menjadi kompos. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Denpasar pagi ini.
2: Iya, masih dari Hayam Buruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan pendengar. Serta tadi juga kita sudah ikuti bersama-sama Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya sudah merangkum banyak sekali informasi-informasi yang terbaru dan juga pastinya teraktual ya untuk Anda para pendengar Pro 1. Dan juga selain ini pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Gede Ivan, silakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan.
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Udangla sampai dengan Simpang BTTC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Udangla, arus lintas dari arah bypass Idob Gosendro menuju Balibit terpantau padat. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju bypass Idob Gosendro terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Maribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Udangla menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Udangla terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Gunung Sengaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Gunung Sengaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pedagudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pedagudang Ngurah Rai dari arah Bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai

0: tahu normal lancar. Dari arah objek wisata Kuta menuju bandara atau menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang ke Donganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang ke Donganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya pada simpang menuju Jembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang menuju Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah kampus menuju Jembaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang pintu tol Nusa Dua kondisi lintas di kawasan simpang pintu tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir udah simpang BTDC Nusa Dua kondisi lintas di kawasan simpang BTDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mohon kepada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi langsung dari ATCS Provinsi Bali mengenai perkiraan arus lalu lintas yang dimana di hari ini pastinya hektik banget gitu ya pendengar ya, karena hari ini adalah hari Senin. Namun Anda tak perlu khawatir karena Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga tentunya lagu-lagu pilihan di 105,2 dan juga pastinya pendengar di Bali, di Denpasar juga. Dan pastinya untuk Anda yang hari ini sudah akan siap-siap beraktivitas, pastinya di pagi, di jam pagi ini artinya matahari di luar sana gitu ya, terutama di Hayamuruk 70 Denpasar juga sudah mulai naik dan pancaran sinar ultraviolet juga makin kuat. Nah, berbicara soal perlindungan kulit dari sinar UV, siapa di antara Anda yang tadi pagi sebelum berangkat kerja sudah pakai sunscreen atau tabir surya? Pendengar, angkat tangan nih. Ya, tapi tahu nggak sih pendengar, melansir info kesehatan, pakai sunscreen sekali di pagi hari itu sebetulnya belum cukup loh untuk melindungi kulit Anda seharian. Perlindungan dari sunscreen itu biasanya memudar setelah 3-3 jam, apalagi kalau Anda berkeringat gitu ya. Jadi tips penting buat Anda juga pendengar yang pastinya berkendara atau beraktivitas outdoor di Bali pagi hari ini, jangan lupa untuk reapply atau pakai ulang sunscreen Anda menjelang siang nanti ya, karena pastinya dengan kulit yang sehat dan juga terlindungi, aktivitas Anda pun akan terasa lebih nyaman. Iya pendengar, setelah ini lagu dari Diskoria featuring Lale Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari, Badai Telah Berlalu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Pro 3 Jakarta Relay Warta Berita yang tentunya akan menghadirkan banyak juga informasi-informasi untuk Anda yang terupdate juga. Kita akan ikuti pendengar sebentar lagi Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.